Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang adang pamitan. Alhamdulillah sakit pinanggian malih kalian batejo. Dangu boten panggi ing warung gaul ya. Ya, sampe nanti bauran dan dinandi. Ya nang kene wae. Nanging ora bakulan. Lepi ya.
1: Warungnya dibuka.
0: Bulan madu bakulan barang ya ya. Siapa mbak? Mbok. Ya ora ono. Saking wae ku ono dulu-dulu sing lagi anu kok apa jenenge nglencer. Heeh, Sabtu Minggu ngene biasane nglencer lah iya. Ya wis. Kang badhe nyawiji, kang badhe sarapan ing warung gaul saged nyawiji 404-504-04 tawi saged WA 0815-556-91053. Kayak lagu sih wae beneran semangat ya lur ya. Aku tak oseng-oseng sih sepo sampean bawa rayon badok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
4: Siap, bos. Sekalian jalan aja, bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, bawa ya.
3: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
4: Alah, gak apa-apa, bos. Tenang aja.
3: Helmmu mana? Pakai helm apa?
4: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada, kan? Tenang aja, bos.
3: Astagfirullah, Ujang.
5: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
6: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lah wis ditotok kabeh sendok canggire ya dah masakane ya ditotok wah pembeline pasti padha teko ya tambah lo ya mas nang kaya sing siji warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Piye
1: aku takon yo lah sepeda anyar ku melayuni pewanter
0: lo yo mas noti anyar sih ngelain
1: lah manten anyar ya apa mbah
0: alon dong lagi setoke lawas ya dong yo lek manten anyar jik nom-noman apa jenengi stok anyar ngunungi cah nom-noman lagi cah lawas ya deh
1: ya apa mbah is laku piro tok, Mbah?
0: Aduh, melaku 30 ae wis ngos-ngosan kok. Wis menggos. Ya kalem-kalem ae sing penting kelakon dong, dong.
1: Ya bendina ya. Bendina ya kudu tuku sampo ae lah ngene.
0: Anu dong, rambutku saiki tak gundul.
1: Jadi gundul. Tapi ya gundul to, Mbah.
0: Dadi ulule ora boleh balik keramas. Boleh keramas wae isin karo apa jenenge karo tangga ya to. Di wae ku mbae bolak-balik keramas wae ngono.
1: Balik ngetarani ya.
0: Ngetarani tak gundul ambe aku dong.
1: Gundul wae ngono tak gundul wae.
0: Aman wis. Ora enek sing ngero. Kowe iki ngono wae iki kok. Jene anu.
1: Eleh, gula rambut itu mau, waduh, Mbak Tejo, balik ke kakiku kan?
0: Eleh gundul enak, kalau sing roh, kandanya.
1: Eleh kita di pantai nak kembali.
0: Apa?
1: Rambutku gundul ya.
0: Lah, lah, iya doh, koyo kue bareng yang ngono doh, aman doh.
1: Lo ngara cili-cili di ngarepe oma yang ini pentole korek akhirnya pentole korek jazz lah ya wih
0: lah iya le pentole korek kono di apa di jeresno murup lah kue orai sehat dong
1: alhamdulillah mbah ala pendengane dulurake yo sehat
0: ae. Alhamdulillah wis meneh seger waras.
1: Wis sing penting iki manten anyar iki to lho tak dengar oleh batine.
0: Hei, botap. Dong. Pabrike tutup. Botap batine ngelu kancanya kowe.
1: Lah yo ora apa-apa ta oleh batine. Alhamdulillah ta. Lanang wedok padha ae sing penting sehat tak ngono ah.
0: Lho lek sehat yo ya sing digoleki ngono sing digoleki penting sehat.
1: Iya. Lek pati alhamdulillah nyene butuh golek ngono ku.
0: Aduh Dik. Boyoke wis ngelu ya.
1: Aja nemen-nemen bapak kan aja gak tengken.
0: Lho kandhani. Ora aku alon-alon wae. Enggak nih alon-alon baik
1: gue lera tengkek gue wawaknya mau resayek-sayek
0: adus baik
1: mbaknya coba kalau sayek melian tengkean
0: kayak iya oh kueke jagui baik senengan ini
1: mbaknya tengkean
0: Mbak.
1: Ya wis ana meono putun.
0: Iya.
1: Putun ki lho, wong e tengken. Kedana Mbak Indah. Terus ana Putri Purnama Bupati adat Puponco.
0: Iya.
1: Terus ana Bu Widi. Terus ana Bu Marlena, Mama Yuda. Terus ana bau pisah kita. Iku ana Mama Dika.
0: Iya.
1: Terus ana Puriatin.
0: Oke.
1: Terus ana Iku punya temi, selamat pagi, selamat aktivitas, Neng Leha. Iya, bisa lami kape, mbah.
0: Oh, ngono ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Lagunya apa ki?
1: Lagune Pasar Ngunut.
0: Pasar Ngunut.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, anuai. Sama tuku minyak tawon ae pandangan.
0: Lho kaya apa?
1: Keblonyo anteng ge ibu.
0: Disre.
1: Ya wis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Siapa ki mau gendang ya to. Isu-isu nang pasar. Iya rencane katene blonjo. Pasar Ngunut, pedut Pasar Ngunut ya harus diatur ge, ya. Warung gaul, gaul, gaul, gaul.
2: Warung gaul, gaul, gaul, gaul. Senengi, senengi.
0: Lo ya mas nanti seneng terus
2: nanti. Antri ini dowo. Mulai tuang antri ini dowo. Lo, maksud saya penyari jengkein Pak Grandong. Lah kene apa? Mantan nanya itu dah.
0: Anu apa jenenge? Pegelinu.
2: Iku lek mantenane dengek niku tombone ya. Iku bener minyak tawon iku mau, dibrone minyak tawon tersul Pak Grandong.
0: Oh,
2: nomor nomor pincen kula, Mbak.
0: Loro.
2: Oh, nomor loro.
0: Iya.
2: Bundaran nomor loro. Senengi, senengi, senengi, senengi. Mangke sekarang dipun tombo Trisno.
0: Oke. Oke,
2: masih. Tombo Trisno. Kula paringaken dadang kalau wau Pak Grandong.
0: Iya.
2: Ateng, ayo Ateng, budate nomor loro. Pak Suryanto, budate nomor loro lho. Amoi, aku nomor loro. Yang di Kalimantan, Busri nomor loro. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi. Ismoyo, ayo tengkeni kilo penyari dolar aku yang ganteng. Pak Eko Rembun, Kakang Mas, Kakanda, iki lo Adinda harus nentingkring lo. Ayo tengkeni Adinda, lepas masak nentingkring Adinda. Iya dadak yang lepas dadak rapi rapi. Kakanda, Pak Eko Rembun, lepas masak nentingkring lo. Monggo, dah. Adinda rek masak enak lo Kakang Mas. Da, Eko Rembun. Iya, Tante nih. Pak Fitri, Pak No, Pak Eri lo andeng. Bu Umi Tepuk Utara, Bu Yatemi, Bu Titi Wagir, Bu Deno, Bu Ningsi, Bu Atik, Mama Atik, Mama Tiga, Mama Rian, Mama Yuda, ada Bu Nawang Ulan. Semuanya di luar negeri ya, Jember, Sumatera, Surabaya, Kalimantan Timur, Papua, Amerika, semuanya mendengarkan loh Bandung Pratejo.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Nono, Bunda Riatini Mas Ayu. Kusumaning Dewi Arti. Mbak ngopi, Mbak. Wah, kopi ini jangan kuantel tenan. Siapa kubu Pak Suharnoto ya. Assalamualaikum Mbak, semoga diberi kesehatan, rezeki kang berkah, lagune ngemong putu. Salam kagem sedaya kemawon. Ya, matur nuwun saking Bapak Ibu Widi. Warung gaul gaul gaul.
3: Gaul gaul gaul gaul Mbak.
0: Gaul ya.
3: Mlebune rene.
0: Mula ya.
3: Sehat nggih Mbak?
0: Alhamdulillah ya sehat.
3: Alhamdulillah. Bocilin ya sehat nggih.
0: Wah, sehat kabeh.
3: Alhamdulillah. Ya. Tengah napa winter nggih, Mbah.
0: Amin, ya.
3: Nggih, Kang Ngaji nggih sehat nggih, Mbah.
0: Ah, kabeh sehat.
3: Mbah kangen aku, Mbah, kali Kang Ngaji, Mbah.
0: Lha iya.
3: Suwe gak ngancan goyang sengkel. Oh, iya. Sampai lagu-lagu ku numpuk, Mbah.
0: Wah, ngono.
3: Nggih. Nanti mangkel enten wayahe lak ketemu nggih, Mbah.
0: Ah.
3: Nggih. Soale dereng waktune nggih, Mbah.
0: Lha iya.
3: Nggih. Nggih iki menene napa, Mbah? Pecel.
0: Wow. Lah ya pecel iki apa ana pecel ana rawon ana gule. Wah, isu-isu. Oh,
3: lengkap pokoknya.
0: Lah lengkap pokoke.
3: Adem-adem
0: ngene iki. Lah iya.
3: Ame rawone, Mbah?
0: Ah, ngono.
3: Nggih. Rawon ambe apa nih, Mbah?
0: Eh?
3: Ana abone barang apa?
0: Lho, abone kuwi ana.
3: Ana ya.
0: Delai ya ta. Kudu lengkap.
3: Kudu pepek to iku.
0: Lho ora pepek ya ora benar.
3: Lah nggih. Nggih, kalih mendel barang nggih, Mbah.
0: Oh iya.
3: Kula bungkus nggih, Mbah.
0: Oke.
3: Nggih niki kula badhe salam-salam sekedhik mawon ya.
0: Oh, ngono ya.
3: Nggih kagem Bunda Riyati niku wae nggih.
0: Heeh.
3: Nggih wonten Pak Sulianto ugi sedeng makaryo. Wonten Bu Widi kali Pak Widi. Pak Widi matur nuwun sanget lho nggih, waduh jan selalu aktif terus, Mbah.
0: Iya.
3: Wonge bendina ndelok statusku, Mbah. Selalu nge-lag nggih, matur nuwun sanget pokoke nggih. Terus wonten Bu Pandan, Bu Sumiatun, wonten sinten malih nggih.
0: Iya.
3: Oh, aku ngiswoyo Pak Suranto. Lanjut toh ya mawon, Mbah.
0: Iya.
3: Saiki Pak Iswoyo dirasani rene, Mbah.
0: Ah.
3: Jenengan langsung tambah ya, Mbah.
0: Ah iya, matur suwun. Waalaikumsalam.
3: Iki nangke lagune kepingine gulu pedhot wonten, Mbah.
0: Ana.
3: Mbok kok akhir-akhir iki seneng gulu pedhot. Sale lagune lagi aktif nang ketok, Mbah.
0: Wah, ngono.
3: Lagi viral. Nggih. Nggih kagem dae sedang makarya mawon ya.
0: Ah iya.
3: Nggih,
0: suwun nggih, Mbah. Matur suwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul, gaul, gaul. Loh, ndi wonge?
4: Halo.
0: Halo. Loh, ha? Loh, loh.
4: Warung gaul.
0: Gaul.
4: Gaul, gaul, gaul, gaul, gaul,
0: gaul. Gaul, gaul, gaul.
4: Kok nganu kepireng manten anyar niku.
0: Grandong kuwi.
4: Apa pas gedeng iki ya, Mbak?
0: Kandhani. Grandong kuwi lho manten anyar ku.
4: Bae apa nganu sing manten anyar po, anu Pak Grandong?
0: Grandong. Aku manten lawas. Lawas.
4: Kulo nggih nganu tumut seneng lek masih ora melok mlakoni engke mek melok seneng tok lek sampe bae manten anyaran neh ngoten.
0: Loh, ya piye to? Kayake ngono.
4: Ya seneng ya, senenge iki kok ya payu ngono lho.
0: Lho lah ya kok ana sing gelem.
4: Lah nggih kok ana sing gelem.
0: Kok ya ora ngono, sing apa sing gelem kuwi lagian lagi tidak sadarkan diri.
4: Nah. Wong disorok-sorok teh ora nek sing gelem diwani tok emoh lho sakniki ana sing nyenyang ngono
0: iki. Lah makane kuwi. Sebelum dia sadar langsung wae wis ya.
4: Lah yo nganu ditekoni dhisik tembang iki ditanglet ngene. Pikir-pikir dahulu sebelum engkau mau. Ngene kan lho, Mbak.
0: Ya timbange apa sadurunge dhek mikir ya to. Tak durunge dhek mikir yo langsung wae.
4: Tapi ning anu balik ning lara boyo niku anu len nanggulari ngene gampang sajane, Mbah.
0: Lho piye piye piye piye.
4: Apa iku dikeki pikulan lur kalih ngoten nggih di sukane pikulan kalih terus kalih stagen ngoten dupet ning ngoten kenceng ora sampe bungkuk kesel nemen.
0: Wah, jadi gegerku dikei pikulan, ya tuh pring iku.
4: Nggih, pring iku dawa ngoten terus kalih ngoten dadi ne terus diglebet sampai stagen. Dadi ne ora sampe mlungkerak, ora ninglu-ninglu nemen tapi tetep ngececeng ngoten mawon.
0: Oh, ya ngececengi tapi kok yo meksa lek ngono ku.
4: Lah anu tasik mampu ta kira-kira?
0: Lho, piye to?
4: Kene ya lek kono.
0: Ya lek kono. Kene ya ya ya ya ya ya ngono kuwi.
4: Ya pokoke kanu mek pesen kula ya sing ati-ati ngono ae. Bedene lek kleru.
0: Sik kleru piye iki? Kleru piye iki?
4: Lah engko pas kanu ngalor ngidule niku lho kleru.
0: Oh iya.
4: Ancang-ancange kan mesti teko dodoan ngoten pun ancang-ancang. Wah,
0: kandhane aku lek
4: biasane lho. Biasanya
0: aku lek ancang-ancang kuwi mulai teko jarak 30 kilo ancang-ancang kuwi. Lek pelu ayone wah tenan. Melayu ni.
4: Bareng wis teko nggen.
0: Monggo
4: wis teko nggen kempis, kempis.
0: Kadoan ancang-ancang. Kadoan. Ancang-ancang iki kadoan tenan. Wayahe kan ancang-ancang iku ya mek pirang meter ngono iki gak 30 meter apane gak kadoan.
4: 30 meter.
0: Kadoan wong.
4: Mulai ora mboten saged mbayangne ngoten lho, Mbak.
0: Nyapa?
4: Panekan usia-usia usia tenjangan kan kados kula oh iya lek jenengan kan anu ya usia boleh tua tapi anu semangat tetap muda nggih.
0: Apa jenenge kuwi apa umur itu hanyalah angka. Ya toh?
4: Nggih. Oh, Pak pinter.
0: Loh, umur hanyalah angka. Tapi Melayu didik wis menggos, menggos.
4: Langsung titik so, aku 30 40 ngono wis mengkes,
0: mengkes. Cek sik gaya. Umur adalah angka tapi apa ya kena adem didik masuk angin.
4: Ngono ae kaya ya ya.
0: Ya kaya ya ya metu wes ya.
4: Metu wes seperti tap titik ngono. Alah-alah donge wani wah aku wis ora wedi wong ngene. Meredong-dongane dong. Eh alah pas ketempat.
0: Kan
4: dia nek lempus,
0: lempus. Wah, lagi oleh salam teko sapa iki, Mak? Teko Aceng.
4: Oh.
0: Iya.
4: Sugeng nenjing Mas Aceng.
0: Nggih, kali Mas. Ki
4: mbake manten anyar sampean wingi teko apa ora? Aku ora teko ora ro.
0: Lho, Aceng teko Kalimantan iki teko wingi wong.
4: Lah nggih aku kaya ora ngerti ora mireng ora apa.

0: Balai ini peng 4, peng 5, ini alah. Sopo itu mau kamu bisa balik, bolak balik, bye sampai peng 5. Ya, ya, mau mbak Tejo, ya. Hei, ini ya, lek kono.
1: Keadaan, ya. Walai, ya. Madon, dino iki lah malam minggu, ya.
0: Nggih.
1: Iya, kahanan di Batu lek malam apa Sabtu ngene iki rame ta piye?
0: Untuk saat-saat ini koyoke lho ya, Mbak. Kulo kula waca-waca king kula niki wau sik injing kan pun king wis kiter kutho Batu ampun ngirim mriki mriko ngoten. Kula tingali mboten seberapa rame, enggak seperti biasanya pas liburan, Mbah.
1: Iki lak libur. Lho, iki lak liburan to Sabtu malam Minggu lah wis mulai libur.
0: Lho, nggih mek liburan orang kerja, orang anak sekolah. Lah, tapi kalau liburan pas hari kenaikan kelas, liburan nasional ngoten niku Batu jangan ditanya kemana aku pergi. Di mana-mana pul. Jadi pokok wes kaya sunatan masal ngono lho, Mbak. Penuh mana-mana.
1: Anu, karnaval Agustusan wis mulai podo dongi.
0: Oh, anu sik sebagian Mbak sik dereng pul. Niki yen kula mambes mungkin Minggu, terus daerah-daerah lain juga Minggu. Kebanyakan hari Minggu, Mbak.
1: Iya, hari Minggu soalnya kan praik bocah sekolah. Wis muga-muga wae.
0: Nggih, lha nek kula kan pun mulai Juni niki pun kula mulai, kula pun mlaku ketipel ngoten. Terus mari pun wis njukuk piala, terus mulai niki 17 kula pun mantun ora melok.
1: Madon.
0: Dalam
1: iki ku konsep iki hari kemerdekaan iki Agustus. Kuil nyapo karnaval Juni lho.
0: Jangan dilalani ya Mbak Lele. Mboten mantun kula mek 17 mek sedina tok 17 Agustus kok. Kok ngimut. Ya sing suwe ra. Anu kemerdekaan anu iku perjuangane lama dadak no. Kula Juni, Juli, Agustus ger pun mari.
1: Wis
0: pun kemput pun.
1: Oh, dadi kanggo kowe iki karnaval mulai Juni sampai Agustus.
0: Nggih, lek mesti dinotok yo.
1: Iya, bener.
0: Tidak yo. Lek mesti dinotok ra
1: krese. Rugi ya, ora krese, rugi. Dadi mlakumu iki teko Malang sampai Jakarta.
0: Nggih yo nganu pokoke kula mbeng titer niki mumpun ngubengi jagat sedaya mumpun kula ubengi. Mare pas dere 17 Agustus saya kula kak mek karek nganu pun gendong gendera asal katan niki wis tak mumpun kula beto wangsul engko tak pamerne wong-wong kuwi aku wis oleh nggih piala, piagam, nggih gendera iki kuat ampun nang sal kata kula enggak gratis teng anu mriku lho.
1: Lah iya engko pas Agustus e. Pas Agustus Agustusane kowe denger wis.
0: Pas 17
1: iku kanca-kancane 17 iku semangat kowe wis denger karo
0: pulang-pulang dempor wis ngono mereteli awak kan nyapa to ton gue sok kayak ngono oke ini ya lek kono kula ngoten permarno bang ngoten
1: lha iya
0: kula mulai niki pun oleh kula nggih pun nang sal yatra kuat tambah kata sing nyukani kan kula mlampang ngoten niku darene ngene anu putune Mbah Demen kuwi ngoten lek sakutune Mbah Tejo rupane ngoten niku sukane sak juta rong juta ngoten
1: iki iki masalah iki karnaval dudu keliling terus pare kono nggawa omplong benoma
0: mboten omplong apa kardus kok dadi ngoten malah anu
1: iya
0: anu teko welas teko asih kula ngeten lek budal ngoten kula
1: cacak
0: anu dina iki teko welas teko asih ngoten niku terus kula wong sak wah duwe koyo rene regane Mbah lek kaya sak juta rong juta
1: sampe
0: bayu mek ra kuat nggowo duwe Mbah
1: endah walah
0: ya Mbah iki hitungan iki payu apa ora ngenten iki kula sing ora ngerti
1: duite kuwi yo duit monopoli yo di toko di payu
0: kaya duit kuwi tapi mek hitungane kula niki mek tulisane jumlahe sakmo tapi ini mek payu apa orang ngoten tok niki dereng kula anu dereng kula tumbas ne.
1: Lah iya. Ancen duit monopoli piye ate payu. Lah lah ya lagune apa ki Madon?
0: Anu mawon ku mung wis pedhot pasar ngono
1: wis
0: anu. Anu mawon pun wis karang kates ninggal Tresno.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya dibuka mana? Mari dusik-dusik. Ben apa mbak? Ya ben resik. Ya dong lewis resik ya, tak tutup. Ya ben resik tutup. Ramel tu, ramel bunye beleduk. Urung wayah tutup, kok tutup tambah balai. Joi, kisah ngantri yo cakap. Warung kaul.
1: Warung kaul, kaul,
0: kaul, kaul, kaul, kaul.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Wilujeng enjang.
1: Terus pundi Pak Wartosipun, Mbak. Dangu mboten kepanggih.
0: Alhamdulillah sehat. Lah, dangu apa? Sik pirang dino. Aku kan lagi berbulan Agustus.
1: Mboten bulan madu.
0: Bulan Agustus. Bulan Agustus lah iya.
1: Bulan madu.
0: Bulan Agustus. Bulan madu ada sih si oma.
1: Bulan madu kan budi mbah.
0: Ngeri jiki oma ke cai kio ke bian orang mah.
1: Mau tak dorong ricik mbah. Tuh
0: kan dia ni kau ricik belua cari ngeluh mbah.
1: Oh ngeluh tambah.
0: Kan dia ni.
1: Malah nopo ricik.
0: Lu ya
1: pen. Emang tinggal bulan madu kok bulan Agustus.
0: Lah wong apa jenenge piye wingi kan yo mari masak-masak.
1: Nggih.
0: Terus mari apa ringkes-ringkes tak balekke maneh. Lah kok ora cukup.
1: Oh, mali mekar
0: paling. Mali lahi mali mekar.
1: Lah lho kok ora cukup malian. Lho
0: mbahmu wedok kuwi yo begak kasih pirang-pirang ngelu aku sumpah yo. Gombak
1: masak napa, Mbah?
0: Neh.
1: Setian masak sampun wonten ingkang masak
0: kok ten, Mbah. Lho ya piye isuk iki mang ya mbahmu wedok kuwi wis gawe sego goreng. Terus apa jenenge?
1: Niku disate napa mboten sego goreng iki?
0: Duh, ya yo iya no. Sampai aku ora keduman no. Wingi gawe kandhane.
1: Telur.
0: Kae telur wingi.
1: Paringi sosis.
0: Wah, tonggo podo antri wingi gawe capcay.
1: Oh, ngapain nama ini?
0: Aku
1: ya, alhamdulillah, Mbah.
0: Lah, ya aku emang dikei cap-capan, toh. Cap-capan ditempelkan yang badok kalau putuku.
1: Kayak stiker.
0: Kayak stiker lah, ya. Wah, lah, ya, piene. Terus wingi gawe tahu wale, wah.
1: Oh, tahu wale. Wah,
0: tahu wale diwale, oh, tahu nih.
1: Melalek-balik
0: meluntir kabeh.
1: Waliane tahu ini napa, Mbah?
0: Eh?
1: Waliane tahu.
0: Utah.
1: Kok utah sih?
0: Loh, waliane tahu kan uhat ngono. Nggih.
1: Napa, Mbah?
0: Lah ya tahu diwalik lah uhat malian.
1: Salah, Mbah.
0: Napa?
1: Totil.
0: Iku sing gawe malik wong.
1: Lah wali ane tahu
0: bener totil. Iya, tempe barat.
1: Uhat.
0: Uhat ku diwalik. Lah iya, alhamdulillah ya jenenge.
1: Uhat ni wali ane sotil, wali ane tahu sotil, Mbah. Lek diwalik mek tangan yo panas ta tangane, Mbah.
0: Yo ket biyen. Yo kok ruso men. Tes mah alhamdulillah.
1: Nggih, yun sesekarane.
0: Napa niki, Mbah? Sesekarang ini pun
1: gending Trisno wonten napa?
0: Gending
1: Banyuwangian.
0: Gending Trisno.
1: Nggih.
0: Gending Trisno. Oh, ana.
1: Nggih, Mbak niku, Mbak.
0: Oke. Ya. Nggih,
1: matur nuwun nggih, Mbak.
0: Matur
1: nuwun. Salam nggih, Mbak.
0: Mangga.
1: Kagem Bu Marlena,
0: iya.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Dari yatim. Kagem Bu Sri Gati, Sri Utami, kagem wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suharnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Pak Jono, kagem Kang Grandung, Mbak Indah, Mbak Kali, Pak Darmanto, Bu Tati, enggak wonten Batu menika Bunda Sumiatun, Bu Tati, Mas Paris, wonten Pak Suranto, wonten Pak Sari'i, kagem Bu Satiah, Mbah, wonten Karang Kunci, Mbah.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nggih. Sampun, Mbah, kagem Budaya, Pak Ismoyo, Mbah.
0: Pak Ismoyo uga ya.
1: Nggih. Sampun Mbah kagem setua ya pamireng.
0: Nggih.
1: Pro 4.
0: Matur suwun.
1: Semalang Raya.
0: Semalang Raya.
1: Mbah Jo sehat sehat selalu nggih, Mbah.
0: Amin, matur nuwun Bu Pandan nggih.
1: Panjang umur, banyak rezeki. Rukun-rukun selalu.
0: Lho ya piye to? Aku beniso kuwi melaku-melaku, belum melaku-melaku gandengan, gandengan tangan. Loh iya, konang tuh. Polae padha wis padha tuweke lek melaku tunu-tunu. Kowe padha cekelan tangan.
1: Lek gandengan tuntunan apa?
0: Gandani ya. Tuntun-tuntunan wong loro.
1: Tuntun-tuntunan. Nggih, alhamdulillah, Mbah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Pandan. Assalamualaikum, Mbah, pendengar setia Perempat RT Malang sedaya. Kula saking Kendal, Pak ya. Matur nuwun. Saking bakso Pak Nan. Wah, wingi ketemu Mbah Demen yang Kendal, Pak ya. Assalamualaikum warung gaul nyuwun sesekaran Nona Jelita kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Tejo putra lan garwa pinaringan kesehatan lancar rejekinipun sugeng makaryo. Matur suwun ya Bu Sri Purnama menika wau. Warung gaul gaul gaul gaul.
1: Gaul gaul gaul gaul. Gaul
0: gaul gaul. Gaul.
1: Kayak mbakku sing gaul.
0: Lho ya Mas nang kudu lho kene gaul lho saiki yo.
1: Iya gaul pol.
0: Wah kandhane ora gaul piye? Wong wis anu.
1: Spoil.
0: Wis spoil. Kira wedhus aku poel. Semproli. Padano karo mbek. Iya ya ancene spoil entek kabeh yo.
1: Jarene lek mlaku tuntun-tuntunan.
0: Kandhane piye aku gak tuntun-tuntunan wong loro.
1: Wong kepumet cicing greweli.
0: Iya. Wis ngerti wae. Wis ndruwodok aku ya.
1: Piye wis tremor.
0: Nepi gak tremor lah wong adem meramu. Lah iya. Yang
1: yo mau kowe ngene iki Mang Maria wis langsung yo langsung
0: melayu. Melayu, melayu apa? Melayu melungker mana om piye?
1: Iya. Lah melayu sore senengene urung metu, urung buka sampeyan ini.
0: Loh, oh iya, kaki memeanku ya ora garing-garing arek.
1: Jare matahari buka jam 09.00.
0: Eh?
1: Jare matahari buka jam 09.00. Iki kan sik toto.
0: Iya. Matahari buka jam 10, wong. Jam 09.00 sik toto-toto sekan.
1: Wah, Mbak Airek,
0: males rek. Nah iya, matahari lagi jam 09.00 itu sih, toto-toto sih, jam 10.00 biasanya.
1: Oh, lagi diuntur
0: sama. Iya. Buka jam 09.00 orang nemu apa-apa kok. Sumpah lah nemu apa-apa, jam 09.00 sih, toto-toto sih, nyapu ya, petugasnya. Lah iya, gua kan, apa... Jadi aku kok ngewangi ya mau ngkene pembeli adalah raja ya. Lah iya. Piye kabaren, Dok?
1: Alhamdulillah kok. Cek dikai ambekan.
0: Lah iya, eh. Kandha, kowe ra dikai ambekan ngelu kowe.
1: Ya mati sing ngelu ono sing dikai ambekane ya bersyukur.
0: Lah iya, alhamdulillah seger waras kabeh. Piye iki Agustus wis anu dorong? Wes masang gendera orang kowe. Bacot kowe. Eh?
1: Aku lah gendera nomor 1
0: masang. Oh, kari masang tok ora gelem ya kebacot tok.
1: Iya lho sampe tak cepai pring sak barong iki lho.
0: Gendera mung 1 pringi sak barongan. Nyelem. Cita, Dik.
1: Kare bareng karo godhonge pring.
0: Gendera kuwi kan Indonesia kuwi merah putih. Kowe kaya merah muda ngono to wemu. Mbok yo diganti.
1: Maksude sak barong iku ngene lho, Mbak. Sak barong dicethok siji, dipasang ngarep siji ngarep meme tanggoku siji pinggire dalan ngono lho, Mbak.
0: Nek ngono ah. Aku njaluk. Aku
1: mau ada ngepring apa genderane dekat tengah barongan.
0: Koyoke ngono lek kowe iki.
1: Lho aku lek masang bae ngono tak dadek tengah barongan.
0: Jo. Aku mau pasang di tengah barongan padha kaya jenglot lah kowe. Gedean barongane yo.
1: Hah? Jenglot iki cilik lah Mbak ya gendruwo.
0: Lagi jenglot tuwe kok. Jenglot gedhi. Ya kadang gedhi kadang cilik.
1: Iya ngerti lah Mbak lek saiki no kaya ane yo male anu yo gedhe cilik ngono.
0: Nah lek mbiyen yo blas. Cilik yo. Coba terus ke. Disuai we.
1: Eh, baik jan mung ameri putune tok ae
0: temen anyar. Kucu. Kucu. Supaya lho. Kita ini ngene.
1: Aku rasa sama pameri, temene kalah dak aku.
0: Yo jelas kowe kalah ngene. Kowe dhisik kok. Maksudnya ngene. Lah kok salah. Piye?
1: Aku salah 13 tahun.
0: Nah, aku aja rong minggu. Cek rong minggu ya rasanya kau.
1: Rene tangga kau masih rasa bayi. Ada nih.
0: Lo iya cara bayi gue ya cek kaitan ya. Bayi kok wis jenggoten ya. Jenenge bayi kudune lah ya, apa imut-imut ngene iki lho amit-amit cabang bayi ngono kok. Nah yo amit-amit. Iki
1: kok tenan batok gelem.
0: Kandhani. Kandhani aku dhewe yo kadang-kadang yo heran. Wong iki roh apa?
1: Lah yo ampun kaya ngene iki kok gelem aku yo ngono winginane mikirku.
0: Makane mumpung dhek durung sadar ya langsung wae tak cangking nang kauwa ngono lho Dik. Engko lek sadar ya. Mari ra gelem, mari worong. Saiki mulai sadar kok.
1: Mbak winginane jan gercep.
0: Kandhani wis mumpung apa jenenge kandhani mumpung durung sadar lho saiki wis ado sadar Dik. Kok aku ndek kene ya jare ngono. Aku terdampar di dengkul jare dhek ngono. Oh, dengkule ku aku. Gak winginane kan waktu iku lho. Kenal aku kuwi biyen pas apa winginane sering mati lampu kuwi sih. Jaman ya. Sering aku pas mati lampu deletap-deletap lapate ketok ah. Tadi deh, apa jenenge pas nyaut tangan dibayi tanganku yo, ayo yo ae aku yang ngono.
1: Mompong
0: aku ngono.
1: Lagu yang nenek nyaut tangan keliru ah.
0: Tanganan ini kursi atos wong. Walah ya ya.
1: Tangane koceng lah cewili ngeraya.
0: Cili ngelayap nari kono nyakar jano.
1: Emang aneh tak jual nama lian.
0: Kandania, walah ya ya. Sehat tapi kape ya?
1: Ya, alhamdulillah mbak.
0: Ya Agustus iki apa bulan iku wis mulai rame apa lagi? Lomba-lomba lagi.
1: Lomba-lomba kayak orang. Kayak sih sepi ya.
0: Lo. Aku ki kandania. Ya tau wingi ki kesusu-susu apa dangdang. Tak resmeke iki gara-gara mung siji asline alasanku iki.
1: Selak Agustusan.
0: Agustusan lomba-lomba keluarga kuwi. Endane.
1: Lomba terus sing apa jenenge jurine iku kilang.
0: Nah, kowe ngebotke hadiah piring sak lusin. Ajene. Tapi ya biasanya lah.
1: Mbak itu mah itu mereka kata Agustusan nggak nyari.
0: Kandani. Wono lomba ngemut sendok sampai nyunyut. Ngelut aku.
1: Terus kan gak bisa sendok gabus.
0: Sendok gabus ya ora. Terus apa jenenge kowe ana lomba mangan kerupuk aku tak gawa sego gorenge pisan ya. Ambek pecel kerupuk tok ya.
1: Telat to.
0: Kandhani. Lah iya ya.
1: Cewek iki. Kenal lo, Mbak.
0: Eh?
1: Anu iku te melok, Mbak.
0: Sopo?
1: Menek Jambi.
0: Eh?
1: Ate menek Jambi.
0: Sur angel golek wit Jambi saiki iki.
1: Biasanya pring sing dianu diganti pring saiki, Mbak.
0: Ya terus ora ora usah disisihi pringe.
1: Ya pring ono carane.
0: Nah. Ora usah disisihi. Ono cawange
1: kuwi. Tak liwati halus dhewe, Mbak.
0: Lah kok iso?
1: Lah aku iso.
0: Eh iya anjene kowe sakmono mbok rangkul ngono langsung. Langsung ngalus ta yo. Carange kena kowe ra nek gak ana apa-apane.
1: Melorot iku lho carane lho sakmono gadu
0: kabeh. Dilekandani. Wah anjene. Lah ya. Dewe iki nyiapke apa jenenge lagune apa tak siapke sik.
1: Apa ya, Mbak? Sing enak.
0: Apa?
1: Anu selera ti
0: apa
1: enggak selera ti garai mbae lah wes nganyari lah kula ya kepingin ta
0: alah ngono ta warung gaul iki ana sing kerangkring-kerangkring di sebelah cangking bisa nyoti ya
1: iya sapa ya
0: cangking wes gaul halo londi iki 404 wes masuk iki. Masa wedi karo titik. Lo? Lho.
1: Metu wong.
0: Metu
1: wedi karo aku.
0: Ora, titikku wis jinak wong.
1: Aku ngene iki anteng wong lagi dijinakno sih
0: an. Kandhani ya. Oh, ora wani titik ternyata. Ternyata ora wani titik. Langsung mudun. Coba mana ya 404504 warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Budena.
1: Ing tangkromo niku sinten to, Mbah?
0: Titik niki lho sing kromo. Titik iki ora bi.
1: Ono gak undang-undang, Mbak Titi.
0: Loh, Titik kowe ora undang-undang, Titik.
1: Kalau winginane sampean kula sebar undangan, Bu, tapi kali Mbak Tejo niku didekemi piye, Mbak? Mboten ditomaken. Teng tanggung jawab gak niki Mbak Tejo. Mbae sing kromo.
0: Titik niki wau. Nggih,
1: mbae sing ngene tanggung jawab. Halo.
0: Halo piye?
1: Mangke kula kado nyuwun Asmarandana, Mbae.
0: Oke, nggih.
1: Kepada gayeng mare.
0: Iya.
1: Ya menawi usuk madem-madem mana ya suwe-suwe cek gak capek nek malam pertama.
0: Wah, iki wis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ganteng tenan.
1: Nggih, nggih alhamdulillah paling sehat walafiat bae nggih.
0: Amin nggih.
1: Iki ciri sugi paling sehat walafiat.
0: Iya, matur suwun.
1: Bae kan dadaken acaranipun bae.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Ben maruan nggih bae.
0: Oke. Ya, matur suwun.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira musuh mudik. Ternyata duduk. Kadung semangat ge.
1: Bawa rempongan iki ya.
0: Nah.
1: Dulu tenang.
0: Lha iya. Jojo. Agustus ki hari bulan kemerdekaan, kita harus rukun dengan tetangga, dengan sesama. Ngono lho, Dik. Lha
1: apa, Mbak, ambek tangga kok rukun?
0: Lho ya kudu. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Nah, iki cocok.
2: Ah, tekane wedi nek lha ngene iki.
0: Kuwi tibake sing wedi wong iki, Dik.
2: Ora ana wedine ngene iki.
0: Oh, ngono ta.
2: Tak empat-empat gak betah ngene iki.
0: Lha kok iso?
2: Ya pokoknya tak empat-empat gak betah, cepet-cepet sawone mentah.
0: Cepet-cepet sawone mentah. Wis tak empat-empat. Lah kok dilalah muntah.
2: Dilalah kersane ngalah lah kok. Betunduk lu anak wong iki.
0: Betah tenan.
2: Betunduk aku lu sembari ayo lewani metu. Ya tak tokno tah. Anggite.
0: Baik kok.
2: Ya.
1: Di titeni sing temenanan aja sampai keliru. Iki ngono titik
2: lagi. Saya kita rekam suarane wis tak saring ngono jerone telingaku.
0: Napa? Wingi keliru keliru sapa?
2: Ya pokok keliru ya, itu sudah menjadi apa ya kayak kewaspadaan ku aku tak hati-hati.
0: Kudu ngono kok, kudu hati-hati. Kok
2: nek keliru, ya lek keliru keliru-keliru nang sandinge lek ku keliru aduh banget.
0: Lah keliru ya, cita aku penasaran iki klirune iki keliru nang sapa di?
2: Aja ngomong Mbak Titik wis karena aku dhewe sing keliru.
0: Nang sapa di?
1: Anu, meneng wae. Pokoke tak japri sama tak
0: kan. Oh,
2: yo aja ngomong. Aku masih keliru menene Mbak Titik di tepat nang gak keliru maneh aku.
0: Padahal japri iki mang becak lho.
2: Loh, aku nek ngomong tak anteni iki pemene nang buat kiri kita antai ni tak wincing. Lakot siang kan lakot sing halu ibu-ibu mah.
0: Lah yo buan, buden lah kena kowe.
2: Lho aku nyane masih ngejerit nang aku.
0: Lah ora nek suarane wedi men kowe karo Titi.
2: Lah iya maksud aku berpaling ya nek sak gedhek lah kok wis lain. Aduh ya Allah.
0: Ngono
1: ah. Ya ku mah. Ya salah e kate.
2: Mbak Titi.
1: Salah e kabaya.
0: Lah iya.
2: Aku tak takon yo.
0: Apa?
2: Apa kira-kira durasi apa tetap sama? Apa kira-kira itu apa yo? Apa yo? Kalau listrik itu 220 apa tetap sama yo kira-kira yo?
0: Lo, apa niki? Apa?
2: Aku takon Mbak Titi. Aku gak takon Riko.
1: Kayak anu Pak Eko. Saiki lek Pak Eko turun voltase, lek Mbak naik voltase.
0: Aku kadang munggah, kadang mudun nanti deh. Sel.
2: Apa ini ingin anda gak sadar kan? Iki rada sadar palingnya wis anu ya. Mungkin wis
1: disingkir paling ya.
0: Saya kira rada sadar rada getun ada yang bawa itu. Sumpah. Berarti rada getun.
2: Wis mari nyingkur iku rada sadar.
0: Kandani ya.
1: Dan ini saya kira satu-satu kosong.
2: Pengen ane 3 220. Iya. Saya iki kan kan
0: kan kan. Wah, kadang-kadang
2: durasine sak terbatas.
0: Loh, kadang-kadang satu sama, kadang-kadang ku yo 21.
2: Aku takon durasine paling terbatas lah dene ya isan ya.
1: Dile anune wingenane persiapane Pak Eko. Iki kayak sampai setahun.
2: Iya, lulu yang ingin aneh hari ini

0: Wancang-ancang lah.
1: Akan Daniel.
0: Kok ini anu waktunya aku percaya kok kandang dan ngawan dan sur.
2: Oh, yeah. Mbak, kan ana jembatan sing munggah to, ana jurang. Lah lek dibanding ambek jurang ndek nggon 6 kilo, padha mek sak pucuke. Ngono lho saiki wis ora kuat.
1: Iku duk jurang, Dik.
0: Kuwi iki jenenge lek jare mari lagi jurang kerawat.
1: Ku duk jurang lek jurang jero lho iku jembatan gotok kowe iki. Iku salah nyawang ku.
0: Cek, aku tak tak Mbak Titi ae, Cek. Mbak Titi sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Ayo sehat. Saya
0: kurang enggak berkurang.
1: Pak, aku enggak sehat kok. Tetap gering awakku.
0: Iya, nanti mati ini. Kalau wala aku kok kali kok lapa. Iki kemengian. Kada kemeng. Terus nek aku kok kemeng sri.
1: Oh, wingi malah di.
2: Ayo. Makanya Mbak Teja itu saya ini jarang siaran isu.
0: Iya, apa sih ngerasain kemeng, apa sih kemeng ini?
1: Anu deh, aku...
2: Ini lah isu, ketemu awak EDW ini, Mbak Teja ini nyelot dan jeleput.
0: Iya, bener, Mbak.
1: Dan, enggak, aku itu, saya kira jarang... Aku
0: lagi honeymoon dari Uyo.
1: Loh, orang biasa aku anu saiki kan jarang si apa siaran warung gaul. Soale angel tang isuk iki angel.
2: Iya, ngerti ya.
0: Titik saiki lek masak gak kasinen Mbak Titik.
1: Lho yo rata. Yo rata.
2: Kok gak kasinen utawa ora kaya uya.
1: Ora tahu kasinen, ora tahu kegosongan, ora tahu. Lah, tak umbian niku kapan tahu goreng apa ndok iku sampai ireng ngono men.
2: Bae saiki kalah karo aku.
1: Nyapa?
2: Aku wingi atuh waloe sampai ireng.
1: Sampai pereng. Kebacut kowe titik.
2: Panci ku sampe mengkeret.
0: Oh iya. Ya ampun Mbak Ani malah batas saya kok gak patek kasinen wisan ngono opo. Apa wis kakek nguyake nguyak ali.
1: Pokok aja nguyake segoro wae.
0: Apa berarti wis ane stabil. Mbak Dini wis stabil.
1: Lho ya mas stabil kita itu sekarang hidup stabil. Standar ekonomi.
0: Aku percaya Mbak Dede, ayo wong wis stabil Mbak Dede. Delok ono kaya ketok kelong klemis, saya metu-metu wis klemis Mbak Dede.
1: Lho ya iya tah.
2: Makane, makane saiki wis siaran isu.
0: Tetap ora.
1: Kandani, kan siaran isu kuwi.
0: Aku wis ketok wong iki lho kok klemis kene bendina. Mendal.
2: Tak kan nangane saya kait ngomong kan Mbak kapan Mbak ndanganu Mbak ngono ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya tak.
2: Nah iya, moro-moro ditilakno.
0: Tak dungakno akeh nganti cepet-cepet. Lah kok ora. Aku ngomong kowe wis kualan dari kate kalau ngomong maning kuwi ya
1: kan. Kandani.
2: Iku soalnya apa ini? Iku soalnya wedi sampean Pak Eko. Mulai dikandani. Sampean kan mesti dikii to. Iya. Taman gak dandani, cara nak singganggu ngono lho.
0: Tak ora. Aku ngerti strategi ne mbak nang aku ngono ngerti aku Mbak Didi.
1: Nyapa?
0: Ngene sampean gak kena percaya. Wah, aku jan koyo dicetet-cetet kane-kane nang ibu Daria iku. Aku iki wae kok. Lah kok awake nilapno aku ditinggal.
1: Lah iya ta. Kandani.
0: Gado-gado aku dicetet nang mbiko aku ya tak wong aku gelem ae kan wong aku wong ngene kan. Lah kok ditinggal Mbak Didi.
2: Jadi apa itu kelemahan?
1: Timbangin buat salep. Isin tak aku. Tinggal disik.
0: Ya Allah, aku ngomong. Enggak, Mbak, aku lah anu Mbak, aku pokok Riko seneng, aku melok seneng.
1: Loh ya, kita harus saling suka. Oh, siapa jenengnya? Saling mendukung kok.
0: Iya.
1: Mbak, iya. Mocok
0: aja disenengi wong lu.
2: Seneng wong lu terus.
1: Waduh, suwe.
0: Waduh, seneng aku melok seneng.
1: Mbak, iya.
0: Iya, aku melok seneng.

0: Ya wes ya.
1: Ngono iku Pak Eko iku asline Mbah yo. Ono Mbah Endiki iku yo kiyetem ketem lu asline.
0: Wah, kandhani yo, kandhani yo. Ngono iku karo wah,
2: yo ngerti lho. Aku sana ngerti nang aku yo ngono iku aku tapi aku kan bisa menyiasati tapi tak empet yo koyo tok tok tok tok ngono. Kulo iki rek. Kaya-kaya ngene lho Mbak Dede kok tak pikir Mbak Dede koyo melipat di dalam guntingan. Apa iku?
0: Nyapa melipat dalam guntingan? Angel meno.
1: Itu kembalat,
0: wes. Lelai yo, jangan langel. Yo ngelak gunting, yo gunting. Ngelak dilempet, yo dilempet. Ngono wae.
2: Tak ngerti aku kayak mem apa
1: membungkus dalam perahu.
2: Hasil baik, tak pikir-pikir lagi.
1: Lek balas dendam kayak aku nolo Mas Anu Pak Eko.
0: Piye?
1: Ya apa? Ora pas rame-rame ini teko pas sepi tak ganggu.
0: Kandhani yo. Wis buyar diganggu kok. Kandhane. Kene katene.
2: Kayak modele kayak mengalihkan suasana karepe ya Mbak Titi.
0: Kandhani kene kate umek. Kene kate umek ndak iso kok. Dirusui ya.
2: Iku serat segini Mbak Titi yang enak ngono Mbak.
0: Kan Daniel. Wah jenis. Wah
2: jenis cara apa ya cara pengarang sih kait kemrepek lah kok Mbak Titi
0: teko. Wah lah ya. Ya wes.
2: Kemrok apa?
0: Kan Daniel. Lagu ini apa kok?
2: Aku. Mbak Titi kan jalo apa?
0: Jalo apa kemang-mang? Kok apa di? Urung ya?
1: Selerati.
0: Oh, selerati.
2: Iya lah, berarti jaluk lagu aku jadi duwe ana, Mbak.
0: Entek.
1: Tata saya itu duwe kok, Mbak, kok kabeh.
2: Tata itu Mbak.
0: Kandhani, aku ngene wis ora anu blas wis.
1: Mbak, ya, coba aku lagi jaluk duwe tok.
0: Ora, ora nyekel blas wis.
2: Ana manajemene wis.
0: Wis manajemene kena ana bendahara negara saiki.
2: Kata saya ke sana, ana ibu negaranya aja gak bisa kuming mana.
0: Kandhani ngeluh aku.
2: Iya. Aku kayak ana merkesati, Mbah.
0: Ya nek mana merkesati ya oke.
2: Iya, aku tak iki anu perwakilan dari perasaanku koyo merkesati rasane, Mbah.
0: Iya.
2: Dari ning nyula mau merkesati dari ning, Mbah.
0: Iya, oke. Ya wes.
2: Iya. Ngono Mbak. Wes sampeyan iku kan nambah tes kare jalukan apa lho apa mulai sampeyan iku.
0: Siapa?
2: Iku Mbak iki lek mulai iku jaluk lho apa nang sampeyan.
0: Jaluk. Wah. Lek titik lek mulai iku mesti jalukan, mesti jaluk sangu mesti ane iku.
1: Lah mulai. Ngono Pak Eko. Winginane pas kate mulai iku aku jaluk siji pesen.
2: Apa iku?
1: Kilat aku ngendek mliter.
2: Iya.
0: Titi. Nek kilan di Blitar yo karo sapa ra nek uang nang kono tik.
1: Karo mbakku kok
2: karo pengarepe aku. Tak ulane lah. Dang Maria kembang
0: yo. Walah ya. Ya wis suwun nggih.
1: Lamarane tetak pake Blitar ti ngono.
2: Pinter banget ini, sampean pinter ide, sampean iku pinter jane.
0: Kandhani yo. Oke.
2: Ya. Aku tak berkesan iki dhewe ta.
0: Ya iya.
2: Ya wis sehat-sehat kabeh ta yo.
0: Amin, matur nuwun ya.
2: Mbak Titi, aku tak
1: dalem.
2: Singgati sik ya.
1: Nggih, monggo sehat-sehat selalu Pak Eko.
2: Nggih. Sami-sami Mbak Titi sak keluarga nggih.
1: Nggih, amin.
2: Mudah-mudahan Mbak Titi bareng sehat.
0: Amin.
2: Seger waras gak telat kramas.
0: Ngeloyo amin. Kandhani gondol aku saiki kok kowe kok kok ya.
2: Kandhani banget dong aku mek kowe seger waras gak telat kramas iku ae.
0: Ya wes stabil pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaya.
1: Ya wis, Mbak, aku okay. Setengah jam iki sampean.
0: Lha iya, ya, oke. Matur nuwun.
1: Oke, makasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nah, ono titik karo Kang Eko iki mau. Mbak sarapan. Oh iya, gawe rene Pak Suwarno to. Aku ya urung sarapan. Wah, oh, sambel terong jan jos senan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

kedang pamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawigatosan panjenengan sedaya nyuwun gunging samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten kanthi penggalih namung gojek mawon kersane gayeng gitu. Insyaallah sanes wekdal saged pinanggihan malih saking gerai siar jalan candi panggung 58 Malang kula badhe wilujeng enjang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, jentenan jentenan. Banyak sekali nih teman-teman yang di rumah sudah pingin mendengarkan, pingin segera ini mendengarkan apa yuk? Mendengarkan ini teman-teman kita mau mendongeng. Ya, ini akan mendongeng. Ada siapa saja itu? Wah, Cinta, ini kita sudah tidak asing lagi ada Kak Ade.
2: Iya, Cang, aku.
1: Apa kabar Kak Ade?
3: Alhamdulillah, kamu langsung terocos aja sih.
1: Iya, rupanya ini pendongeng-pendongeng kecil kita ini banyak. Ada juga Al, mana nih Al? Wah, iya, angkat tangan. Nah, terus di sebelahnya Al ada juga pendong yang kecil kita, Nafisa. Apa kabar Nafis? Kurang keras nih Nafis. Jen jelas stop. Nah, yang sebelah situ kiri itu siapa anu? Kak Afin.
4: Baik banget.
1: Baik banget.
3: Baik banget
1: ya. Sudah baik banget. Nah, sekarang Mbah Demin mau mendengarkan juga teman-teman yang ada di rumah. Kebetulan hari ini hari Sabtu ya Kak?
2: Iya.
1: Hari Sabtu.
2: Hari Sabtu nontonin.
3: Hari Sabtu ya.
1: Hari Sabtu tanggal 8 bulan Agustus 2026. Kita mulai yuk teman-teman, kita serahkan ke Kak Ade. Ayo Kak Ade.
2: Oke, terima kasih Mbak Demin. Hai, selamat pagi teman-teman dan adik-adik dimanapun kalian berada yang hari ini mendengarkan pro berapa ya Sid ya? Pro berapa ya Mbak Demin ya?
1: Ini pro 4.
2: Oh, pro 4, jangan salah. Iya, nah hari ini Kak Ade dari Huis Van Rudilan Batih mengajak Kak Afin, Kak Nafisa dan juga Kak Al bareng nemuin kalian semuanya. Nah, ini mau mendekati nuansa-nuansa kemerdekaan nih. Nah, sebelumnya kita bersenang-senang dulu. Kita nyanyi sama teman-teman dulu ya, teman-teman ya. Di sini senang gitu ya. Kita mulai dulu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Terus di sini tidur. Enggak. Dah. Oke, Kak Ade mau cerita. Nah, teman-teman, karena ini bulan Agustus, maka kita akan memperingati ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu, kita semuanya itu iya udah dijajah lama sekali. Dijajahnya sama siapa? Itu mana? Israel. Bukan, ngawur aja. Enggak usah ngomongin Israel. Dijajahnya itu sama Belanda. Oh iya, dijajahiku berarti yang itu dikancani. Bukan, dijajah itu berarti kita enggak usah ngomongin dijajah, menjajah, penjajah. Yang jelas ketika zaman Belanda dulu sebelum merdeka, Belanda itu melarang anak-anak kecil untuk sekolah. Oh iya. Terus, ya dulu itu ada namanya Kapten Belanda selalu bilang,
5: Aldus Iverdoma, jangan biarkan anak-anak Indonesia bersekolah. Hancurkan dan luncurkan semua tembakanmu.
2: Ya ngalah. Nah, kayak gitu tembakannya, Sid. Serem kan? Terus sekarang kita sudah merdeka. Nah, Kak Ade punya cerita. Adik-adik, pagi itu ada anak bernama Sumi. Nah, Sumi ini adalah anak kelas 3 SD yang kebetulan hari itu dia bermalas-malasan sekolah. Bangun pagi-pagi, dia itu membuka jendela kamarnya tentunya ya.
6: Alhamdulillah, pagi ini aku bisa bangun pagi. Tapi kok malas sekolah ya? Katanya, kata Bu Guru, kita harus melakukan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Duh, udah Agustus aja, bentar lagi pasti karnaval. Udah, aku mandi dulu.
2: Sumi mandi, setelah mandi dia sarapan dan tentunya dia segera berangkat ke sekolah. Tidak lupa dia berpamitan dengan kedua orang tuanya. Adik-adik jangan lupa ya untuk berpamitan. Kemudian dia bertemu sama Mbah Kongnya yang ada di depan rumahnya.
6: Mbah Kong, Mbah Kong ayo anterin aku ke sekolah.
2: Mbah Kongnya malah kaget.
7: Alah ya, ya. Lah kok kamu itu malah ngagetin Mbah Kong itu gimana?
6: Aku anterin ke sekolah Mbah Kong tapi aku malas.
7: Lah kok malas sih?
6: Aku mau lihat karnaval aja. Kan nanti ada mau ada karnaval. Sonorek 12 sup. Enak didengar ciduk-ciduk.
7: Mbok ya jangan kayak gitu. Sekolah dulu baru kamu nanti bisa nonton karnaval.
6: Mbah Kong, emang kalau kita itu karnaval harus pakai cecak-ceduk ya?
2: Ketika Mbah Kongnya Sumi belum menjawab, datang temannya menghampiri si Sumi.
8: Sumi, selamat pagi. Ayo kita segera berangkat. Sepertinya kita nanti akan segera terlambat.
6: Oh iya, ini aku mau dijelasin Mbah Kong dulu. Mbah Kong, kenapa sih katanya Indonesia sudah merdeka? Tapi kenapa kita tidak bebas berbudaya?
7: Ya bebas-bebas saja. Kemarin itu Son Horek itu juga mau dijadikan warisan tak benda, tapi mungkin kurang pas. Makanya kita harus memilah-milah kalau mau nonton budaya-budaya yang disajikan itu. Boleh nonton Son Horek asalkan kamu kuat loh ya kupingnya.
6: Iya sih, nanti itu sonoreknya itu jalan kepang. Tapi kita sekolah dulu, kata Mbak gitu.
8: Oh iya, tentu saja kita harus sekolah.
5: Lah kok malah gak berangkat sekolah itu loh? Gimana toh kalian ini?
6: Ini ayah, emangnya sekolah wajib ya?
5: Iya, kalau kalian mau pinter, mau memajukan bangsa kita, maka kalian harus sekolah yang rajin. Jangan sampai kalian itu males-malesan. Dulu itu pahlawan-pahlawan kita berjuang loh buat bikin kalian bisa sekolah.
6: Oh iya, dulu itu ada R.A. Kartini, terus ada banyak lagi.
8: Ya, aku tahu. Pahlawan-pahlawan kita selalu berbuat banyak buat kita. Yowis, kita sekolah aja biar kita bisa memajukan bangsa kita ini.
7: Itu benar. Kalau kalian pinter, maka kalian bisa membawa nama baik bangsa Indonesia ini ke dunia. Wes, berangkat dulu. Nanti gampang urusan lihat karnaval.
2: Nah, teman-teman, Sumi dan juga Jono berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka ingin menjadi anak yang pintar dan mereka ingin membuktikan bahwa kemerdekaan yang ke-81 adalah momentum buat mereka untuk lebih giat dan rajin belajarnya.
6: Hari kayak gitu.
2: Nah, Sid, sekarang gilirannya Mas Afin mau cerita tentang cerita Nusantara. Yuk Mas Afin.
9: Oke, saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Kisah di Gua Kiskenda.
6: Si Tala kenalan disik.
2: Ya kan sudah tadi namanya Mas Afin.
6: Oh iya, itu cerita Nusantara Mas Afin.
9: Iya.
2: Oh, cerita Nusantara Sid.
6: Oh iya is, tak dengerin. Bukan Kanjel Nyolong Tinon kan?
2: Bukan, bukan.
9: Bukan.
2: Iya, yuk. Silakan Mas Afin.
9: Kisah di Gua Kiskenda. Alkisah di pegunungan Menoreh, Kulon Progo terdapat sebuah gua bernama Kiskenda. Gua tersebut merupakan istana kerajaan dua makhluk kakak beradik yang bernama Mahesasura dan Lembusura. Mereka adalah pemimpin berbagai macam binatang buas di daerah itu. Keduanya memiliki tubuh yang tinggi dan besar, berbadan manusia, tetapi berkepala binatang. Kakak beradik itu juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon, jika salah seorang di antara mereka yang meninggal, ia dapat hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh saudaranya yang hidup. Pada suatu malam, Mahesasura bermimpi sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara. putri Sang Batara Indra dari Kahyangan. Keesokan hari, Mahasesura bermaksud mewujudkan mimpi itu. Ia pun meminta adiknya, Mahesa Lembu, untuk melamar Dewi Tara di negeri Kahyangan. Betapa terkejut Lembu Sura saat mendengar permintaan kakaknya itu.
10: "Jangan, Kanda. Dewi Tara adalah bidadari yang paling cantik di Kahyangan. Bagaimana mungkin dewa-dewa akan menerima lamaran makhluk seperti kita ini? Sebaiknya urungkanlah niat Kanda itu," ujar Lembu Sura.
11: "Tidak, adikku. Mereka pasti takut menolak lamaranku karena akulah yang paling sakti di jagat raya ini,"
9: kata Mahasesura dengan sombong. Mendengar tekad kuat kakaknya itu, Lembu Sura terpaksa berangkat ke Kahyangan untuk melamar Dewi Tara. Benar apa yang dikatakan Lembu Sura. Setibanya di Kahyangan, lamaran kakaknya langsung ditolak oleh para dewa. Akhirnya Lembu Sura kembali ke bumi tanpa membawa hasil. Alangkah marah Mahesasura saat mendengar kabar buruk tersebut. Ia tidak bisa menerima penolakan itu.
11: "Kurang ajar, para dewa itu telah menghinaku. Mereka harus diberi pelajaran,"
9: ujar Mahesasura dengan geram. Pada saat itu pula, Mahesasura mengajak adiknya untuk menyerang negeri Kahyangan. Begitu tiba di Kahyangan, mereka langsung mengamuk. Tak satu pun dari para dewa yang mampu mencegah perbuatan biadab kakak beradik itu, karena kesaktian mereka yang luar biasa. Setelah menghancurkan seluruh isi Kahyangan, Mahesasura membawa Dewi Tara ke bumi untuk dinikahi. Sementara itu, para dewa segera bermusyawarah untuk mencari cara agar dapat menumpas Mahesasura dan Lembu Sura serta membawa Dewi Tara kembali ke Kahyangan. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menggunakan kesaktian kedewatan yang bernama Aji Pancasona. Menurut mereka, hanya itulah satu-satunya cara yang dapat mengalahkan Mahesasura dan adiknya. Namun, kesaktian yang maha dahsyat itu hanya bisa digunakan oleh orang yang berhati luhur, suci, dan mampu mengendalikan nafsu, sehingga ajian itu tidak digunakan secara sewenang-wenang. Setelah bermusyawarah, para dewa bersepakat untuk menyerahkan kesaktian Aji Pancasona tersebut kepada seorang pertapa bernama Subali. Ia adalah putra Resi Gotama yang sedang bertapa di Surya Pringga. Sudah bertahun-tahun Subali bertapa di tempat itu dengan cara mematikan seluruh raga dan memusatkan seluruh pancaran jiwanya kepada Sang Pencipta untuk memohon ampunan atas segala perbuatannya. Dalam keadaan konsentrasi penuh, tiba-tiba Subali terbangun dari pertapaan karena kedatangan Batara Guru bersama Batara Narada dan para dewa untuk menemuinya.
12: "Wahai Subali, aku akan memenuhi segala permohonanmu, tapi dengan syarat terlebih dahulu aku harus menumpas angkara murka bersemayam yang di tubuh Mahesasura dan Lembusura," ujar Batara Guru. Tanpa berpikiran panjang, Subali langsung menyanggupi tawaran menarik tersebut.
13: "Baik, Batara Guru, saya bersedia memenuhi syarat itu. Tapi bagaimana caranya saya bisa melakukannya? Bukankah kedua makhluk kedua orang kakak beradik itu sangat sakti?" tanya Subali.
14: "Tenang, Subali. Kami akan memberimu Aji Pancasona, tapi dengan syarat pula kamu harus berjanji untuk mempergunakannya bagi perdamaian di alam ini," ujar Batara Guru.
9: Subali pun berjanji dengan sungguh-sungguh untuk menepati janji tersebut. Setelah menerima ajian pamungkas itu, Subali kemudian mengajak adiknya Sugriwa untuk membantu memerangi Mahesasura dan Lembusura. Setibanya di mulut Gua Kiskenda, Subali meminta adiknya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga di depan mulut gua.
15: Adikku, kamu di sini saja. Biar aku saja yang masuk ke dalam gua untuk menghadapi kedua makhluk itu,
9: ujar Subali. Setelah itu, Subali segera masuk ke dalam Gua Kiskenda. Tak berapa kemudian, ia sudah kembali membawa Dewi Tara yang dirampas dari tangan Mahesasura. Sementara itu, Subali akan menyelesaikan pertarungan dengan kedua penguasa Gua Kiskenda itu. Sebelum kembali masuk ke dalam gua, ia berpesan kepada adiknya.
15: Adikku, tolong kamu jaga Dewi Tara di sini. Jika darah yang mengalir keluar dari Gua Kiskenda berwarna merah, maka akulah memenangi pertarungan itu. Namun, jika darah berwarna putih yang mengalir, maka itu pertanda aku yang kalah. Jika peristiwa yang kedua ini terjadi, maka segeralah kamu menutup gua ini dengan batu besar, ujar Subali.
9: Ketika Subali masuk ke dalam gua, maka terjadilah pertarungan sengit melawan Mahesasura dan Lembusura. Meskipun tubuhnya kecil, Subali dapat mengimbangi perlawanan kedua musuhnya yang bertubuh besar itu. Justru dengan tubuhnya yang kecil, ia dapat menghindar dan menyerang dengan gesit. Dengan aji pancasona, ia berhasil membinasakan Lembusura. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat Lembusura hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh Mahesasura. Demikian pula ketika ia berhasil membinasakan Mahesasura dan bisa hidup kembali setelah tubuhnya dilangkahi oleh Lembusura. Subali sangat heran dan bingung melihat kesaktian kedua musuhnya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan satu cara untuk menghadapinya, yaitu membinasakan mereka secara bersamaan. Dengan cara itu, mereka tidak bisa lagi saling melangkahi satu sama lain. Subali kemudian mengubah tubuhnya menjadi besar, sebesar tubuh Mahesasura dan Lembusura. Pada saat yang tepat, ia memegang tanduk kedua musuhnya lalu membenturkannya. Tak ayal lagi, kepala kedua makhluk tersebut pecah sehingga darah bercampur otak yang berwarna putih mengalir keluar gua. Saat melihat darah yang berwarna merah bercampur warna putih, Sugriwa yang berada di depan mulut gua mengira saudaranya tewas bersama salah satu dari musuhnya. Dengan cepat, ia menutup mulut gua itu dengan batu besar. Setelah itu, ia segera meninggalkan tempat itu dan membawa Dewi Tara ke kahyangan. Sesampai di sana, mereka disambut oleh para dewa dengan perasaan sukacita. Para dewa merasa gembira karena Dewi Tara dapat kembali ke kahyangan dengan selamat. Namun, mereka juga bersedih karena Subali tewas dalam pertarungan itu. Sugriwa yang berhasil membawa pulang Dewi Tara dianugerahi hadiah yaitu mempersunting bidadari cantik itu. Sebenarnya, Sugriwa merasa berat menerima hadiah tersebut karena merasa bahwa yang lebih berhak menerimanya adalah Subali. Namun, karena yakin kakaknya telah tewas, ia pun bersedia menerima hadiah itu. Tak berapa lama kemudian, pesta perkawinan Sugriwa dan Dewi Tara pun dilangsungkan. Sementara itu, Subali yang baru saja mengalahkan Mahesasura dan Lembusura terperanjat ketika melihat pintu Gua Kiskenda tertutup rapat dengan batu besar. Merasa dikhianati oleh adiknya, ia langsung naik pitam dan marah kepada Sugriwa. Dengan kesaktiannya, ia menendang batu besar yang menutupi mulut gua hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia segera mencari Sugriwa ke negeri Kahyangan. Sesampainya di sana, ia mendapati Sugriwa sedang bersanding di pelaminan bersama Dewi Tara. Melihat hal itu, Subali semakin geram kepada adiknya.
13: Hai Sugriwa, dasar adik tidak tahu diri. Diberi amanat malah berkhianat. Tuduh Subali dengan geram. Baru saja Sugriwa akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, Subali langsung menghajarnya. Sugriwa pun berusaha mempertahankan diri karena merasa dirinya tidak bersalah. Akhirnya pertarungan sengit antara kedua saudara itu tidak terelakkan lagi. Pertarungan itu tidak akan berakhir sekiranya sang ayah Resi Gotama tidak segera melerai mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Sugriwa mengenai pemicu terjadinya pertarungan tersebut, Resi Gotama menjadi marah kepada Subali karena telah membuat malu keluarga dan mengaku berdarah putih. Menurut Resi Gotama, tidak ada manusia di dunia yang berdarah putih. Oleh karena kata kaburannya itu, Subali dikutuk oleh ayahnya sendiri. Kutukan itu disebutkan dalam sabdanya bahwa Subali akan mati oleh kesatria titisan Batara Wisnu bernama Prabu Rama Wijaya. Kutukan itu kelak berbukti dengan matinya Subali terkena panah sakti Prabu Rama Wijaya. Menurut cerita, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Subali sempat mengucapkan terima kasih kepada Rama karena telah membebaskan nafsu amarah yang melekat pada dirinya. Sementara itu, Sugriwa mendapat restu dari Resi Gotama untuk tetap menikah dengan Dewi Tara. Setelah menikah, Sugriwa membangun kerajaan yang diberi nama Pancawati di Gua Kiskenda. Terima kasih.
6: Ye, iku ceritane tentang gunung.
16: Hah? Gunung?
6: Heeh, gunung iku lho, Nesis.
16: Bukan. Gunung apa tadi Mas Afin?
9: Kisah di Gua Kiskenda.
16: Gua Kiskenda bukan gunung.
6: Oh iya, ya wis. Sekarang aku lanjut yo ndandenin.
16: Iya. Lanjut ke Mas Al ya.
6: Aku ngerti ceritanya.
16: Ceritanya apa?
6: Ceritanya itu ayam.
16: Loh, kok ayam?
6: Itik. Oh, tak kira titik.
16: Itik. Oke, Mas Al.
9: Itik buruk rupa. Musim panas yang cerah menyelimuti peternakan. Dan ibu bebek sangat bersemangat karena telur-telurnya akan segera menetas. Satu persatu cangkangnya mulai retak. Krak, krak. Dan keluarlah anak-anak bebek yang mungil. Warnanya berwarna kuning cerah dan sangat menggemaskan. Namun ada satu telur yang jauh lebih besar dari yang lain dan belum juga menetas. Ibu bebek harus menunggu sedikit lama. Akhirnya telur besar itu pun pecah dan dari dalamnya keluarlah seekor anak itik yang berbeda. Tubuhnya besar, warnanya abu-abu dan bulu-bulunya berantakan. Anak-anak bebek lainnya dan hewan-hewan di peternakan menatapnya dengan heran.
13: Lihat, itik itu aneh sekali. Dia itik yang buruk rupa.
9: Saudara-saudara itik pun mengejeknya dan tidak mau bermain dengannya. Hari demi hari mereka semua membuatnya merasa sangat kesepian dan sedih. Seiring berjalannya waktu, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Mungkin di tempat lain ada yang menyayangiku apa adanya, pikirnya. Ia pun pergi jauh dari peternakan dan mulai mencari tempatnya di dunia luas. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai hewan. Pertama, sekawanan bebek liar, lalu angsa-angsa hutan, dan kemudian
17: ayam. Tetapi mereka semua menertawakannya dan mengusirnya. Tak ada seekor pun yang menginginkan itik buruk rupa. Musim dingin pun tiba, udara menjadi sangat beku dan itik buruk rupa kedinginan. Ia bersembunyi sebisa mungkin di balik ranting-ranting dan semak belukar. Ia menahan rasa lapar dan kesepian. Ia tetap bertahan sekuat tenaga, berharap suatu hari nanti keadaan akan membaik. Akhirnya, setelah melewati masa dingin dan salju yang panjang, musim semi yang hangat pun tiba. Matahari bersinar cerah dan itik buruk rupa keluar dari persembunyiannya untuk melihat dunia luar. Dari kejauhan, ia melihat sekawanan angsa putih yang anggun sedang berenang di danau. Mereka begitu indah, sampai-sampai si itik berpikir ia tidak akan pernah pantas berada di dekat mereka. Namun, ia mengamati dari balik alang-alang, sekelompok angsa muda itu mendekatinya. Saat melihatnya, mereka bertanya dengan ramah.
18: Apakah kamu mau berenang bersama kami?
17: Awalnya si itik tidak berani. Ia takut mereka juga akan mengejeknya. Tetapi angsa-angsa itu mendesak dengan senyum tulus. Dan akhirnya itik buruk rupa memberanikan diri untuk masuk ke dalam air. Saat ia masuk ke danau dan melihat bayangannya di permukaan, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia bukan lagi itik abu-abu yang kaku dan kusam. Ia telah berubah menjadi seekor angsa putih yang gagah dan indah. Ia terdiam dan tak percaya apa yang telah dilihatnya. Saat itulah ia mengerti bahwa selama ini ia memang istimewa. Hanya saja ia berbeda dari bebek-bebek di peternakan. Suatu hari saat sedang berenang menyusuri sungai, ia bertemu dengan bekas saudara-saudara tirinya di peternakan dulu. Awalnya mereka tidak mengenali dan minggir dengan hormat untuk memberi jalan. Namun ia menoleh dan bertanya, "Tidakkah kalian mengenali siapa aku?" Ketika mereka sadar bahwa angsa indah itu adalah itik yang dulu mereka sangat benci, mereka merasa malu karena mereka telah bersikap jahat karena hanya berbeda spesies saja. Itik buruk rupa yang kini telah menjadi angsa yang rupawan kembali berenang bersama keluarga barunya dengan hati yang bahagia dan damai. Ia tahu bahwa menghuni peternakan telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kita tidak boleh mengejek mereka yang berbeda, melainkan harus menyayangi dan menghormati mereka apa adanya. Sekian.
19: Nah, teman-teman, kalau dari Mas Afin tadi, kita berbicara tentang kejujuran dan kebaikan. Tentunya di itik buruk rupa ini juga mengajarkan kepada kita apa sih?
20: Kalau kita itu gak oleh ditak-ditak no, gak oleh iku ngilak-ngilak no.
19: Iya, tidak boleh membuli gitu ya.
20: Iya, kalau nyandak-nyandak, si nyandakan iku nasasin.
19: Oh iya, kalau manggil bandemin bukan bandemin gitu ya.
20: Iya.
19: Gimana manggilnya?
20: Nendenin.
19: Ngawur aja, nanti kamu kualat.
20: Iya, ketatap pringos.
19: Bukan ngawur aja. Udah. Nah, teman-teman, yang perlu diingat adalah memang kita harus selalu menyebar kebaikan, tidak boleh membedakan. Nah, sekarang masih ada satu cerita lagi dari Mbak Nafisa. Nah, silakan.
20: Asik-asik. Nanti ngene karnaval.
19: Iya, habis itu karnaval ya. Kasih salam dulu Mbak Nafisa.
21: Jadi teman-teman RRI, hari ini aku akan menceritakan cerita tas Nyonya Prita.
22: Lihat, itu Nyonya Prita. Aku heran, ia kan kaya. Tetapi kenapa suka sekali memakai tas kain yang lusuh?
21: Bisik Bayam pada Terong.
23: Iya, kenapa ya? Apa ia tidak malu? Lalu apa gunanya membawa tas kain seperti itu? Bukankah semua pedagang di pasar ini menyediakan tas plastik untuk membawa barang yang dibeli?
22: Ujar Terong heran. Terong tak tahan untuk menyapa tas lusuh itu. Ia segera menyapanya saat Nyonya Prita mendekati kios sayuran.
23: Shhh, kau sangat beruntung ya. Meski tampilanmu jelek dan kusam, tapi Nyonya Prita memperlakukanmu dengan baik.
22: Tas lusuh tersenyum.
23: Jangan salah, meski aku seperti ini, aku tak mencemari lingkungan loh.
22: Jawabnya. Mencemari lingkungan?
23: Apa maksudmu?
22: Tanya Terong dan Bayang Serempak.
23: Kalian tahu tas plastik kan? Hampir semua pedagang di pasar ini menyediakannya. Kalian bisa bayangkan berapa jumlah sampah plastik yang ada? Kabarnya penggunaan tas plastik di dunia ini sampai 1 miliar per tahun loh. Dan untuk membuat jumlah sebanyak itu, manusia harus menebang 14 juta batang pohon.
22: Sahut tas lusuh sambil bergidik. Terong dan Bayang melongo. Mereka tak pernah mendengar hal itu.
23: Tas plastik itu jika dibuang akan menjadi sampah. Dan gawatnya mereka tak bisa hancur dalam tanah. Mereka butuh waktu paling tidak 100 tahun untuk bisa hancur. Aduh, padahal tiap hari sampah plastik bertambah banyak. Bisakah kalian bayangkan nasib bumi kita nanti?
22: Keluh tas lusuh.
23: Mereka akan meracuni air dalam tanah, meracuni cacing tanah, dan juga tanaman.
22: Tambahnya, Nyonya Prita sudah selesai berbelanja. Tas lusuh mengucapkan selamat tinggal pada Terong dan Bayang.
23: Sekarang kalian tahu kan kenapa Nyonya Prita lebih menyukaiku? Karena aku tak membawa masalah bagi lingkungan sekitarku.
22: Teriaknya. Terong dan Bayam akhirnya paham. Tapi jika plastik begitu berbahaya, kenapa manusia malah suka menggunakannya ya? Terima kasih.
19: Wah, tadi tahu gak sih ceritanya?
20: Dan Nenek tahu gak?
0: Wah, ceritanya bagus sekali. Aku ketiduran.
20: Janganlah. Tadi itu Nenek Nasi saya itu cerita tentang Green Farmer.
19: Hah? Green Farmer? Transformer maksudnya.
20: Kudu. Nah, terus itu kita itu harus jaga lingkungan dari kotoran.
19: Oh iya, tadi itu Mbak Nemin,
0: iya.
19: Mbak Nafisa tadi itu ceritanya tentang bagaimana cara kita bisa memakai tas yang mengurangi sampah plastik.
0: Luar biasa.
19: Karena sampah plastik itu diurainya itu Mbak Demin sampai 100 tahun. Kayak Mbak Demin.
0: Ya, umurnya udah 100 tahun.
19: Mbak Demin emang umurnya 100 tahun. Ya. Itu umurnya itu berapa? 107.
0: 107. Iya.
19: Oke, berarti gimana nih? Masih ada waktu lagi gak Mbak Temin?
0: Masih ada waktu lagi, kurang 15 menit.
19: Oke, nah sekarang ditutup sama kita ya, Sid ya.
20: Oke, yoris. Kanco-kanco, adik-adik, sekarang ada satu cerita lagi.
19: Nah, ceritanya dari Kak Ade aja ya. Karena nanti Mas Afin, Mbak Nafisa, sama Mas Al biar istirahat tenggorokannya.
20: Iya.
19: Oke, nah teman-teman, mengulik tentang sampah di sekitar kita ini memang sering terjadi membuang sampah sembarangan. Bahkan ketika hujan turun, banyak air-air selokan menggenang dan tentunya banyak menyebabkan penyakit-penyakit. Sore itu hujan turun cukup deras. Ada seorang anak bernama Kumara yang sedang duduk di depan terasnya.
1: Oh, ini hujan kok gak reda-reda ya. Wah, biasanya kalau di depan rumah gotnya selalu mengalir. Kok ini gak bisa mengalir ya? Bahaya kalau misalkan air hujan ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ayah,
19: Bapak, papa, kok bingung aku jadinya. Kumara memanggil ayahnya. Ada apa toh Kumara? Lah kok kamu itu teriak-teriak itu loh? Ayah enggak lihat apa? Lihat, itu air selokan depan rumah menggenang. Nanti kalau masuk rumah gimana?
20: Ih, ayah, iya itu benar.
19: Tiba-tiba ada Tanti, adik si Kumara yang biasanya sering membuat bungkus permen, membuangnya di selokan depan rumahnya. Pasti kamu ya yang membuat selokan ini jadi mampet.
20: Enggak juga sih, kan teman-temanku kadang juga begitu. Aku cuman membuang bungkus permen dan coklat di situ aja.
3: Ya enggak boleh. Selokan itu adalah saluran air yang utama. Kalau tersumbat, mampet, kalau musim hujan seperti ini, airnya bisa menggenang.
20: Terus kita gimana?
19: Nah, ketika mereka lagi ngobrol, datang dari kejauhan teman mereka bernama Andi. Andi berlari sambil meminta tolong.
20: Tolong, Om Burhan, tolong. Ini gimana ini? Kok di rumahku airnya udah masuk halaman. Pasti ini karena banyak sampah yang tidak bisa mengalir.
4: Sampah kok mengalir? Air kali yang mengalir?
19: Oh, berarti selokan depan rumahmu juga tersumbat.
20: Iya. Terus gimana Om Burhan?
3: Sudah, begini saja. Mumpung hujannya belum begitu deras dan sudah agak reda, kita ambil beberapa peralatan untuk membersihkan dan membuang sampah-sampah yang menyumbat selokan kita. Gimana?
20: Aku setuju, aku ikut ya ayah.
19: Kumara bersama dengan adiknya Tanti dan juga Andi bergerak mengambil mantel plastik mereka, mengambil kantong kresek, dan mereka segera berlari keluar bersama dengan ayah Kumara. Mereka membersihkan sampah-sampah yang ternyata menyumbat selokan-selokan air dari depan rumah mereka.
20: Tolong, ini jijik banget. Ini ada bungkus permen, bungkus mie. Aduh, kok buangnya di sini? Tapi biasanya aku juga sih yang buang. Aduh, ayah ini berarti dimasukin ke kantong plastik ya?
3: Ya, masukkan saja di situ. Nanti kita bereskan. Kalau sudah kering, nanti kita gali tanah di belakang, kita kubur biar bisa jadi sampah. Pupuk maksud ayah. Ayo, cepetan.
19: Kumara, Andi dan juga Tanti bersemangat sekali. Mereka ingin menjadi seorang green farmer yang selalu dikagumi. Dikagumi oleh siapa? Dikagumi oleh diri mereka sendiri. Karena dengan kesadaran mau membuang sampah, mau membersihkan lingkungan sekitar adalah termasuk green farmer yang sejati. Green farmer adalah pasukan hijau, sebutan untuk mereka.
20: Aku sekarang bisa menjadi green farmer, bukan transformer.
19: Aku juga. Aku mau jadi green farmer, penjaga lingkungan dan penjaga alam.
20: Aku juga mau jadi green farmer, di mana nanti aku bisa membuang sampah di tempatnya dan tidak mengotori lingkungan rumah kita. Hore!

0: yang siap untuk menjaga lingkungannya. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan, tapi dengan niat mereka untuk membersihkan, menjaga lingkungan agar tetap asri adalah Green Farmer yang sejati. Sekarang kalian mau gak jadi Green Farmer lanjutan untuk melanjutkan misi mereka?
1: Aku mau Kak Aci, aku mau Karun dan Nenin.
0: Kok Mbak Demi? Aduh gimana sih?
2: Kan Mbak Demi udah tua, gak pernah buang sampah sembarangan.
0: Oh, Mbak Demi gak pernah buang sampah sembarangan ya?
1: Berarti itu tuang gigi. Kok buang gigi? Kan Mbak Demi ke anak untune alias netik.
0: Komedik sih, gimana sih? Maaf ya teman-teman, Siti ini emang suka ngawur, biasanya begitu sih.
2: Iya Siti.
0: Nah, sekarang gimana Mas Afin? Mas Afin mau cerita lagi atau Mas Al atau Mbak Nafisa? Kita tanya dulu Mbak Nemin, masih ada sisa nggak?
2: Aisyu, masih tersisa waktunya.
0: Oh, masih banyak ternyata Sid.
1: Iya, berarti Mbak Nasi saja.
0: Oh, Mbak Nafisa aja ya yang baca ya. Berarti ada satu cerita lagi. Nah, ceritanya tentang apa ya Mbak Nafisa kira-kira ya?
3: Nah, ceritanya itu sayembara melukis langit.
1: Hah? Langit dilukis?
0: Hah? Emang bisa dilukis, Nafisa?
3: Nah, bukan gitu. Gimana kalau kita dengerin bareng-bareng aja ceritanya?
1: Yois, kalau Mbak Nafisa melukis langit, aku...
0: Kenapa?
1: Melukis hatimu.
0: Udah, kita dengerin aja. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman.
3: Sayembara melukis langit. Di sebuah hutan yang sangat indah, tinggallah seekor merak bernama Maura dan seekor burung pipit kecil bernama Piko. Maura sangat terkenal karena ekornya yang luar biasa cantik. Sementara Piko hanyalah burung kecil berwarna coklat yang sering terabaikan. Suatu hari, sang raja hutan, singa, mengumumkan sebuah sayembara.
4: Barang siapa yang bisa melukiskan keindahan hutan ini di sebuah kanvas besar untuk ulang tahun kerajaan akan diberikan gelar seniman istana.
3: Maura langsung memamerkan ekornya yang mengembang.
5: Sudah pasti aku yang menang,
3: ucapnya sombong.
5: Lihatlah warna-warnaku, aku terlahir untuk keindahan.
3: Piko yang diam-diam suka memperhatikan warna bunga dan pantulan cahaya di sungai memberanikan diri.
6: Aku ingin mencoba ikut banggir dan singa.
3: Maura tertawa terpingkal-pingkal.
5: Hahaha, kau Piko, bulumu saja kusam seperti tanah kering. Bagaimana mungkin kau bisa melukis keindahan?
3: Piko hanya menunduk dan menjawab lirih.
6: Keindahan bukan hanya soal apa yang kita pakai, Maura, tapi apa yang kita lihat.
3: Selama seminggu, Maura sibuk menghias dirinya. Ia yakin bahwa hanya dengan berdiri di depan kanvas dan mengibaskan ekornya, kanvas itu akan menjadi indah. Sementara itu, Piko terbang ke sana kemari. Ia mengamati embun pagi, warna jingga saat matahari terbenam, dan hijau lumut di sela batu. Hari penilaian pun tiba. Maura maju lebih dulu. Ia mengibaskan ekornya ke kanvas dengan cat warna-warni. Hasilnya memang penuh warna, tapi berantakan dan tidak membentuk gambar apapun. Raja Singa mengerutkan kening.
4: Maura, apa yang kau lukis?
3: Maura menjawab dengan angkuh.
5: Ini adalah kemegahan, Baginda. Warna-warni ini diambil dari warna ekorku yang paling hebat di hutan ini.
3: Raja Singa hanya mengangguk pelan. Lalu memanggil Piko. Piko membuka kain penutup kanvasnya. Semua penghuni hutan terdiam. Di kanvas itu tergambar pemandangan hutan saat fajar menyingsing. Ada kehangatan sinar matahari, ketenangan air sungai, dan detail kecil semut yang bekerja sama. Lukisan itu seolah-olah bernafas.
4: Luar biasa,
3: Seru Raja

0: melukisnya.
1: Bagaimana kau bisa melukis ini, Piko?
0: Piko menjawab, saya menghabiskan waktu untuk melihat sekitar Baginda. Saya belajar bahwa pohon yang tua memiliki guratan yang indah dan bunga yang kecil memiliki warna yang sangat cerah jika kita memperhatikannya dengan tulus. Maura merasa malu. Ia mendekati Piko dan berkata,
2: "Maafkan aku, Piko. Aku terlalu sibuk mengagumi diriku sendiri. Sampai-sampai aku lupa melihat betapa indahnya dunia di sekitarku. Kau benar-benar seniman sejati, Piko."
0: Piko tersenyum. "Ekormu tetap yang tercantik, Maura. Mungkin suatu saat kau bisa menjadi model untuk lukisanku berikutnya."
1: Akhirnya, Piko menjadi seniman istana dan Maura belajar untuk tidak lagi sombong. Mereka pun menjadi sahabat baik yang saling melengkapi.
3: Wah, gitu teman-teman.
4: Bagus sekali. Wah, ini ternyata sombong itu enggak boleh ya, Kak Ade.
3: Ya iyalah, kita enggak boleh sombong ya, Sid ya. Iya, kalau kaya ya enggak boleh. Duh. Maksudnya enggak boleh kaya gitu. Loh gitu. Oh, maksudnya enggak boleh sombong. Oh, gitu loh maksudnya Mbak Demin.
4: Iya, luar biasa dari Adik Afin, Kak Nafisa, dan Kak Al juga bagus-bagus ceritanya. Nah, Kak Ade, ini ya, kan waktunya sudah mendekati perpisahan. Dan kesimpulannya apa, Kak Ade, tentang cerita-cerita adik-adik ini?
3: Baik, jadi teman-teman yang ada di seluruh Malang Raya dan sekitarnya, kita tahu bahwa kebaikan harus kita tanamkan dalam diri kita. Tata krama, budi pekerti, kejujuran juga harus kita pegang dimanapun kita berada. Dan tentunya karena kita masih nuansa Agustusan, jadi menjadi baik adalah menjadi anak yang baik, anak Indonesia. Menghargai jasa pahlawan, mengingat sejarah, dan tentunya meneruskan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu dengan kebaikan, dengan kejujuran, dengan cita-cita yang tinggi, dengan tata krama dan budi pekerti yang baik. Karena menjadi seseorang yang baik sekalipun, tinggi sekalipun, atau menjadi seorang yang kaya raya dan profesor sekalipun, tanpa memiliki attitude, budi pekerti yang baik, maka semuanya tidak akan pernah berarti. Begitu. Terima kasih
4: juga buat Kak Ade, teman-teman yang sudah mendengarkan acara Dongeng Anak, menyaksikan di YouTube. Nah, ini semuanya pada pingin dongeng seperti adik-adik kita pagi hari ini. Kak Ade, boleh ya, ditutup, Kak Ade?
3: Oke, baik teman-teman, terima kasih. Saya Kak Ade, aku Siti, dan juga ada
5: saya Afin,
3: terus
6: saya Al,
7: saya Nafisa.
3: Kita dari
8: Huisvan Rudi Lanbati.
3: Sampai ketemu lagi. Dadah.
9: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan,

0: Cari Ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalaupun sudah menjadi muslimah, sesaat lagi tepat pukul 11:37 hanya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar kaum muslimin musliman, dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat dulu. Mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya. Selamat menikmati.
1: Benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
5: Bola Voli Baru.
4: Pinter anak mama.
6: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Perempat
1: Suara Budaya RRI Nusantara.
0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Jambi, Provinsi Jambi. Daerah yang memiliki semboyan tanah Pili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, Kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Jembatan Kentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Kentala Arasi yang berfungsi sebagai museum sejarah Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup, terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

oleh-oleh khas Kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal, serta daya simpannya yang cukup lama, menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Saudara pendengar, sesaat lagi tepat pukul 14:58, saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah salat asar dan mudah-mudahan amal ibadah salat Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sedaya pamireng, semoga selalu diberikan kesehatan nggih. Sekarang bareng sama saya Mbak Yaya tentunya kembali hadir untuk menghibur Anda semuanya di sore hari ini, tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan beragam lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget ya untuk kita dengerin di sore hari ini. Utamanya bagi Anda yang mungkin ya di hari ini lagi suntuk, lagi ngantuk, tenang aja, nanti bakalan kita ajak buat joget bareng, nyanyi bareng sama Goyang Senggol. Yuk, monggo bagi Anda yang mau request lagunya di sore hari ini, kami membuka via telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053.

Mungkin bagi Anda ada yang bertanya-tanya gitu ya, iki lagune apa sih Mbak Yaya, lagune kok koyo enggak asing tapi kok lagune kok enggak ngene ngeten niku ya. Jadi ini merupakan lagu dari Anji ya, solois dari Indonesia, judulnya adalah Dia. Nah, lagu ini dinyanyikan ulang sama Cita-Cita-Citata dan diubah menjadi lagu dangdut. Makanya rada ajep-ajep ya. Jadi lagunya itu sebenarnya ini lagunya slow, tapi karena dijadiin dangdut jadinya lagunya itu enak buat joget gitu. Itu ya. Jadi memang ini lagu spesial banget ya, merupakan lagu yang di cover, yang merupakan lagunya Anji yang kemudian dinyanyikan ulang sama Cita-Citata, jadinya agak ajep-ajep ngeteniku ya. Dan tenang aja bagi Anda yang mungkin mau request lagu dangdut tapi lagu pop yang didangdutin ya, juga ada dan tersedia di sore hari ini. Jadi pokoknya panjenengan sedoyo jangan kemana-mana ya, pokoknya barengan aja bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi.
2: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
2: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
2: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.

0: Minggu jalan-jalan bareng sama keluarga, karena memang kalau Sabtu Minggu biasanya pada libur gitu ya. Oke deh, kalau gitu kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon, ada Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yayan?
0: Alhamdulillah baik. Babe, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat, walaupun gak sehat banget, tapi ya kita syukuri aja dan kita jalani dengan ikhlas, katanya, kata Pak Ustadz gitu, bukan
0: kata gitu. Gue. Baik, ini masih gak enak badan kah Babe dari terakhir kayaknya?
1: Iya agak gimana gitu, tapi mau bilang apa ya, emang iklimnya memang belum bersahabat.
0: Oke, baik.
1: Mbak Yaya, aku setiap menjalankan apa tugas atau kerja gitu, itu aku selalu lewat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5
0: di Jakarta.
1: Aku kalau lihat RRI Jakarta, aku ingat, selalu ingat Malang, RRI Malang. Aku ingat Jalan Candi Panggung di Malaban. Dalam hati aku, kapan aku bisa kembali ke Malang lagi ya? Aku kangen banget.
0: Iya baik, semoga nanti ada kesempatan kesini ya Babe ya, entah sama anak-anaknya atau sama teman-temannya Babe mungkin ya. Ditunggu loh Babe.
1: Doain ya, mudah-mudahan kita masih bisa jumpa ya.
0: Siap, tapi
1: walau gimana Mbak ya, itu era di Malang tuh always in my heart.
0: Wah, luar biasa. Baik.
1: Ada kesan, ada kesan yang begitu nggak bisa aku lupakan. Kesan yang begitu indah ya, gitu. Dan ya tetap aja, walaupun sebaik apapun kita, tetap ada yang suka dan ada yang nggak suka. Itu wajar dalam hidup itu pasti. Sebaik apapun kita, tapi lebih banyak yang suka, walaupun ada ya 1-2 nggak suka, itu wajar. Itulah hidup. Siapa ada terang pasti ada gelap.
0: Betul
1: setiap
0: sekali.
1: Ada siang pasti ada malam. Kita nikmati banyak gitu lah.
0: Iya, baik
1: Mbak,
0: Babe.
1: Ini aku mau mengurungkan lagu
0: apa?
1: Debu-debu jalanan.
0: Hah? Yang mana judulnya, Babe?
1: Debu-debu jalanan.
0: Debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Aku di salah satu terminal di Jakarta, terminal di Grogol. Itu aku ada orang ngamen. Aku dengar lagunya debu-debu jalan. Hati aku ternyuh gitu loh. Agak mirip dengan hidup aku. Aku berjuang untuk seorang, tapi nyatanya ya begitulah.
0: Baik.
1: Aku berjuang matiin untuk beliau, untuk dia. Sampai aku angkat derajatnya. Tapi apa balasnya? Itulah hidup. Kita berharap dari Allah aja deh gitu.
0: Semoga nanti Allah selalu memberikan hal-hal yang baik kepada Babe ya.
1: Amin buat kita semuanya juga, pendengar dan penyiar RRI semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Babe ya. Semoga lekas sembuh loh Babe.
1: Amin. Salam sama keluarga di rumah ya Mbak.
0: Siap Babe. Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan aku juga bisa jumpa keluarga Mbak Yaya dulu. Insya Allah, mudah-mudahan
0: siap.
1: Aku kangen
0: semuanya. Siap Babe.
1: Oke, salamnya buat semua tanpa terkecuali ya Mbak Yaya. Aku gak bisa sabut satu persatu di utara, di selatan, di barat, di timur, ngelumpuk di Candi Panggung 58, dari Maroke sampai Sabang, torang semua buat saudara. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Tetap di udara, tetap di udara. Sekali berdikata mereka Merdeka NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang mungkin hawanya kurang mendukung ya di Jakarta ya. Baiklah, doa terbaik untuk Babe Mus ya. Semoga lekas sembuh. Jangan lupa ini minum obatnya, minum vitaminnya Babe ya. Semoga ini nanti bisa mempercepat penyembuhan Babe ya. Jadi bisa lekas sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Pendengar ada yang bergabung lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Senggol.
2: Apa sepatunya Mbak?
0: Oh iya. Semakin digoyang, semakin asik.
2: Semakin digoyang masih semakin asik.
0: Betul sekali. Kenalan dulu deh. Ini dengan siapa di mana?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah di Palu, Mbak.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun, Sulawesi Tengah, di Palu.
0: Oh, dengan Pak Nasrun di Palu ya?

0: Iya,
1: iya. Wah, salam kenal ya Pak Nasrun ya.
0: Iya, salam kenal.
1: Ini Mbak siapa? Dengan Mbak Yaya.
0: Oh, Mbak Yaya.
1: Betul kredis. Sekali. Semoga nanti kedepannya semakin akrab ya.
0: Ya, semakin asik.
1: Semakin asik, betul. Ini Pak Nasrun kalau boleh tahu dulu pernah gabungan di RRI Kediri bukan sih?
0: Kediri, iya.
1: Oh iya.
0: Dulu, suka, sampai sekarang saya masih bergabung saya.
1: Oh iya, dulu saya juga ini penyiarnya Kediri.
0: Oh,
1: makanya kayak pernah tahu, iya.
0: Iya kan sekarang saya masih bergabung di Kediri.
1: Oke, salam buat teman-teman di Kediri ya Pak ya. Nanti kalau gabungan iya. Ya, salam dari Mbak Yaya di Pro 4 Malang Mbak gitu.
0: Yaya, aduh, iya, aku juga tidak apa sudah lupa mungkin ya, tapi iya aku ya kan Mbak Yaya. Sebenarnya kita sudah pernah di Kediri ya.
1: Iya, dulu sempat di Kediri. Makanya ini kok kayak nggak asing ya Pak Nasrun ya, kayak pernah kenal gitu ya. Oh ternyata dulu mungkin kita juga pernah berbincang ya Pak ya di Kediri ya.
0: Iya.
1: Baiklah, kabarnya gimana kita, Pak Nasrun hari ini?
0: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya.
0: Berarti kita masih ya pun dipertemukan jodoh lewat udara ya. Di Kediri, di Malang lagi.
1: Betul sekali, iya. Makanya itu ya memang apa namanya selalu ini bertemu gitu ya. Iya, kalau udah berjodoh mah nggak kemana-mana ini Pak.
0: Saya kan hobi juga di RRI, maka saya muncul aja RRI.
1: Iya luar biasa.
0: Masih bisa dijangkau digital.
1: Iya, baik. Okay. Di Palu gimana? Ini cuacanya Pak Nasrun hari ini?
0: Ya, alhamdulillah hari ini cerah ya, secara hati juga ya
1: bosnya. Oh, cerah banget nih kayaknya ya. Oke, baik. Ini Pak Nasrun mau request lagu dangdut apa nih?
0: Lagunya siapa? Senyum dan Hatimu, Ikan Nurjana.
1: Ikan Nurjana, Senyum dan Hatimu ya. Oke,
0: ya,
1: kami carikan dulu.
0: Berikanlah senyum pada semua orang, tapi hatimu jangan.
1: Oh, dalam banget nih artinya. Ya, kalau senyum emang wajib ya kita sebagai umat yang berdampingan dengan sesama
0: kan,
1: gitu
0: senyum
1: kan.
0: Senyum itu kan ibadah juga, Mbak ya.
1: Senyum dan Hatimu.
0: Ya, Mbak ya, kirim salam ya pasti antrian di belakang ya.
1: Iya.
0: Yang pertama-tama Mbak ya, selamat tugas selalu ya bersama keluarga. Semua krunya dari Malang ya, Basuga, selamat sore, selamat nyaritasnya selalu, salam satu hati semuanya.
1: Siap.
0: Yang selamat sekali, salam kompak semuanya lah, tak berkecuali salamnya buat hati. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Nasrun juga dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Ditunggu lagunya ini, Senyum dan Hatimu. Wah, ternyata ini pendengar lama ya. Dulu pernah kenal ketika jadi penyiar di Pro 1 RRI Kediri. Pantesan kok gak asing gitu ya. Tapi emang luar biasa nih, banyak juga ya pendengar RRI yang sangat loyal, yang ternyata tidak hanya bergabung di Malang tapi juga di Surabaya, di Malang. Makanya kok kenal gitu ya. Luar biasa nih pokoknya emang RRI menyatukan kita semuanya. Mantap. Oke, kali ini kita sapa lagi ya dari WhatsApp ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Aku udah bisa loh Bu Pandan ya.
2: Makin digoyang makin asik.
1: Makin digoyang makin
2: selamat
1: asik.
2: Iya,
1: selamat sore juga Bu Pandan.
2: Gimana
1: bagaimana
2: kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Bu Pandan gimana kabarnya hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
2: Iya, amin.
1: Di Batu gimana cuacanya Bu Pandan hari ini?
2: Cuacanya cerah. Agak panas sedikit, kadang ya dingin, kalau pagi dingin.
1: Apalagi Batu ya, ini Batu loh.
2: Ini Batu, tapi agak panas.
1: Agak panas ya. Kalau di Malang ini kebetulan anginnya lumayan kencang ini Bu Pandan.
2: Oh, ada angin ya?
1: Ada angin juga.
2: Di sini.
1: Enggak,
2: iya. Sini tidak ada.
1: Ada ya. Iya, ya wis, apapun cuacanya semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya, Bu Pandan ya.
2: Iya. Iya, iya, diterima saja.
1: Amin, amin. Ya, baik.
2: Disyukuri saja ya.
1: Iya, betul sekali. Bersyukur, selalu bersyukur.
2: Saja, disyukuri saja ya, ya.
1: Nah, kalau bersyukur ini apapun jadi nikmat ya, Bu Pandan ya.
2: Iya,
1: Masya
2: ya.
1: Allah.
2: Betul, betul.
1: Baik,
2: lagunya
1: ini,
2: cinta pertama ya Mbak Yaya.
1: Cinta pertama, waduh ini Bu Pandan teringat cinta pertamanya tah apa gimana. Cinta pertama loh. Judulnya Cinta
2: Masalam
1: pertama
2: ya, Mbak Yaya.
1: Bentar Bu Pandan ini penyanyi ini ya. Banyak. Samen mau yang dari mana? Vita Alvia, ada Anissa Rahma, ada Selvi, ada Ida Laila, ada Hana
2: Pertiwi,
1: ada Elvi juga.
2: Laila.
1: Ida Laila, idolanya ya. Ibu Pandan.
2: Iya.
1: Baik,
2: kadang sepiring berdua.
1: Nah, selalu. Kok ya gak rebutan sepiring berdua gitu loh ya. Ini kalau saya sama suami sepiring berdua ini rebutan kurang
2: warna.
1: Nanti Bu Pandan iya sama-sama makannya banyak soalnya
2: ya ngambil lagi
1: ngambil lagi asalkan piringnya buat berdua ya Bu Pandan ya.
2: Oh iya piringnya besar.
1: Piringnya besar. Baik, salamnya buat siapa Bu Pandan?
2: Bentar-bentar kalau apa nasinya cuma sedikit katanya kadang-kadang tak perlu luar Bu.
1: Lah iya itu. Okay. Masa ya warek ngeten iku lho. Ya, minimal ya 5 centong. 5 centong. Oh, lauk yang banyak. Makannya kenyang ya Bu Pandan. Waduh. Lah ini wis ancene ya, pokoknya lek minumnya banyak itu wis pasti kenyang. Salamnya buat siapa Bu Pandan
2: ya,
1: sore
2: salam,
1: hari ini?
2: Monggo. Sri Purnomo. Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Sri Utami, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, ada Pak Jono, ada Pak Widi, Bu Widi, Kang Aceng, Kang Grandong, ada Mbak Indah, Pak Darmanto, Pak Titi yang ada Bu Tati, Bu Tati ada di Lahore ya Mbak Titi ya di Wagir ya. Bunda Sumiatun, Mas Faris ada di Batu. Ada Ibu Satiah yang ada di Singosari, ada Pak Sarii. Pak Suranto. Pak Bimus tadi ya. Pak Muhammad Irwan, kok enggak kedengaran Pak Muhammad Irwan ya Mbak Yaya?
1: Iya, lama enggak masuk ya ini ya Bu Pandan ya. Mungkin perlu dipancing ini Pak Muhammad Irwan.
2: Ya.
1: Iya, tapi harapannya semoga selalu sehat untuk Pak Muhammad Irwan ya, walaupun mungkin belum bisa bergabung ya, tapi semoga bisa mendengarkan dan semoga selalu sehat
2: lama
1: gitu aja.
2: Mendengar suaranya.
1: Nah
2: Pak
1: iya sama
2: Irwan.
1: Saya juga ini kemarin batin ini Pak Ahmad Irwan kok dengaren gitu loh Bu Pandan ya lama tidak bergabung.
2: Iya. Sudah banyak terima kasih.
1: Oke. Sami-sami Bu Pandan. Oke. Selamat sore juga.
2: Selalu.
1: Amin. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Pandan yang ada di Batu ya pendengar. Dan nanti kami akan hadir lagi ya di ruang dengar Anda setelah ada satu informasi untuk Anda di sore hari ini.
3: Pas jam 16 wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang masih aktif di kawasan selatan Pulau Jawa. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menjelaskan bahwasannya gempa-gempa yang terjadi berasal dari dua sumber utama, yakni pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas sejumlah puluh patahan lokal. Menurut Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwasannya gempa bumi merupakan fenomena alam yang umum terjadi di kawasan tersebut. Meskipun selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026 tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat, BMKG tetap menghimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi BMKG terkait dengan aktivitas kegempaan. Selain itu, warga dihimbau untuk memahami langkah mitigasi dasar seperti mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan memastikan bangunan tempat tinggal memenuhi standar keselamatan terhadap gempa bumi. Terakhir, BMKG juga menegaskan pemantauan aktivitas gempa terus dilakukan secara berkala guna memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5, tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno, juga jalan menuju arah Kelurahan Keringbengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Langsung digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Dimana baru saja telah Anda dengarkan lagu-lagu dangdut yang tadinya telah di request oleh pendengar setiap perempat RRI Malang gitu ya. Dan kali ini kita sapa lagi pendengar yang telah bergabung via WhatsApp ya. Untuk yang pertama kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokatuh goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mbak Yaya minta lagu Syahdu ya. Oke deh, Syahdu nanti dari Roma Irama dan Rita Sugiarto ya. Kemudian salamnya untuk semua pendengar, selamat sore. Untuk Mbak Yayanya, salam sehat sekeluarga dan rezeki yang melimpah, tetap semangat dan selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Sri Purnomo. Doa terbaik untuk panjenengan dan keluarga nggih. Kemudian wonten Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Mbak Yaya dan semua pendengar perempat dimanapun berada selalu diberikan panjang umur, rezeki yang berkah barokah melimpah ruah, dibuat bekal ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget Ibu Fatimah di atas doanya. Doa terbaik juga untuk panjang dengan dan keluarga. Dan kali ini mau request lagu Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen di A7. Oke, baiklah ditunggu ya lagunya.
1: Cinta yang pertama.
0: Kemudian ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, tolong diputerno lagune Bekas Pacar dari Wong Kendal Payak. Ulu, Wong Kendal Payak sinten to iki? Ayo kenalan dulu. Nggih, matur suwun sanget nggih, Bapak atau Ibu, ditunggu lagunipun nggih. Nanti tak puterke lagunya Bekas Pacar spesial untuk panjenengan. Kemudian ada juga ini Bunda Riyatin. Halo Bunda Riyatin, pripun kabari Bunda Riyatin, semoga sehat ya. Goyang senggol Bunda Riyatin, lagunya Boneka Cantik, dan salamnya untuk Mbak Yaya, semoga sehat panjang umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun sanget Bunda Riyatin nggih, ditunggu lagunya. Kemudian ada lagi Ibu Leha RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mau lagunya Kerinduan J. Siap, matur suwun sanget, ditunggu nge lagu nipun.
1: Diriku selalu.
0: Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu, monggo kula tunggu sampai jam 5 sore nggih. Monggo panjenengan saged gabungan di telepon di 0341 404504, atau di WA Pro 4 di 081 555 69 10 53. Baik, langsung aja kalau gitu kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan untuk panjenengan nggih. Niki wonten Meleleh Bahagia dari Mila, kemudian nanti dilanjutkan dengan Syahdu Roma Irama ya. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Goyang senggol semakin digoyang semakin asik aja barengan sama Mbak Yaya di sore hari ini ya. Ada Pak Rendra dari Jember. Aduh Pak, kok ya wis yamini sama yang niki gabungan. Goyang senggol ini mau diputerin lagunya Roma Irama 135 juta. Ya wis ini diputerkannya besok aja ya. Karena memang hari ini sudah close order. Udah jam 5 ini Pak Rendra, ngapunten sanget ya. Tapi semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya akan ada Teh Jawangi Jan Gruespol barengan sama Mbak Yaya di jam 6 sore. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan-nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: ¡Mir! ¡Mira! ¡Mir!
1: Apa sih?
0: Anu, apa ya? Hah? Tadi kan anu ada itu apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
1: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya the doorway effect.
0: Eh?
1: The doorway effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
0: Oh.
1: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia PS memperkuat sinergi dengan 35 komunitas pengemudi ojek online lewat silaturahmi dan dialog di pojok media Polresta Malang Kota Jumat 7 Agustus 2026. Pertemuan itu pun menjadi wadah menyerap aspirasi sekaligus membahas keamanan, keselamatan berkendara dan kelancaran lalu lintas. Di mana kegiatan ini pun dihadiri jajaran pejabat utama Polresta Malang Kota, Ketua Paguyuban Driver Online Indonesia atau PDOI, serta perwakilan berbagai komunitas driver online di Kota Malang. Dalam hal ini Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setia PS mengatakan pengemudi ojol merupakan mitra strategis kepolisian dikarenakan setiap hari melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dan berada di jalan raya. Dalam hal ini Polresta Malang Kota juga menyampaikan informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas selama berbagai agenda besar pada bulan Agustus. Informasi ini pun akan disebarluaskan supaya para pengemudi dapat memilih jalur alternatif dan mengurangi waktu tempuh. Selain itu, Polresta Malang Kota menyediakan 22 pos polisi dan 5 polsek sebagai tempat beristirahat atau rest area bagi pengemudi ojol. Fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU di Polresta ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis untuk membantu menekan biaya operasional. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 103,4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di sonten iki nggih. Ten program Tejo Wangi Jan Gerues Pol. Wis pokoknya tentang Jawangi ing wengi iki kita bakal bahas macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning Kota Malang lan sekitare nggih. Panjenengan nggih saged gabungan ten mriki ten telepon 0341 404504, ugi WA di 081555691053 nggih. Monggo panjenengan sedaya saged request lagu-lagu Jawa campursari, ugi kirim salam nggih kepada sedaya pamirang ten dinten iki. Kula tunggu sampai mangke merapat jam 8 malam nggih. Nah, sekarang wonten sing gabungan via telepon langsung wae kita sapa. Halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi.
0: Kula nggih seneng niki ketemu kalian jenengan Bunda Riatin.
1: Anu angel kadang iklan, kadang kondoni.
0: Nggih. Bunda Riatin. Senengi ya. Anu ini Bunda Riatin radio nini iki lho mbok ya sampean singirno dhisik.
1: Nggih Mbak Yaya.
0: Suarane mantul-mantul ngeten iki lho.
1: Mbak Yaya sehat-sehat sekeluarga panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun kabar Ibu?
1: Nggih sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin. Leres niki jenengan niki lho napa niku jenenge suwe mboten parian, mboten pantun ngeten niku kan saya ingin mendengarkan. Lha ya ya apalagi dari Bunda Riatin ini sangatlah spesial.
1: Oh. seneng Mbak ya, seneng parian, apa seneng jual Juli apa seneng parian?
0: Parian mawon wis pun parian Bunda Riati. Soalnya udah lama tidak mendengarkan.
1: Naik bis kota.
0: Cakep.
1: Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua.
0: Mantap, betul. Waduh, dudul.
1: Orang kadang-kadang sekarang itu kalau orang sudah punya Honda, noel lali karo tonggone on apa anu ibu liwat dijarno ibune ayo tak gonceng ngono.
0: Ngono ya Bunda Riatin ya nggih matur suwun sanget. Ya wis niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Lagune enake apa? Niki lagu anu campur sari ya lali.
0: Nggih, lagu dangdut. Lagu dangdut kan sampun wau. Niku dalem. Napa ne?
1: Dangdut anu campur sari sak menika
0: nggih. Nggih, campur sari.
1: Tamu sari Banyuwangian.
0: Betul.
1: Iya. Anu enak lagu apa ya?
0: Apa lagu apa ya?
1: Cepat akan lagu apa nih?
0: Lagu niki wonten Satru, wonten Taman Juruk, wonten Bali Banyuwangi. Oh Taman Juruk, nggih leres. Salam kagem sinten?
1: Taman Juruk lo paringaken dateng Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Pandan selalu hadir ya. Pak Widi, Bu Widi selalu hadir. Pak Ismoyo, ayo pariane ditarik kanggo Mbak Yaya idola
0: kita itu lho. Betul ditunggu
1: ayo,
0: lho niki.
1: Pak Eko Rembon, ayo pariane ditarik. Paris. Ayo Paris, hadir Paris, ini penyari dalayu Paris sampai penyari dalayu dari Aten lho.
0: Leres.
1: Pak Jono.
0: Pak Jono.
1: Erul Andeng, ayo sebelum roto ayo ya hadir. Umi Sepotara, koncoku, mireng Aken lho. Bu Titi Wakir, Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsi, Mama Dika, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika gak tahu hadir. Katanya orangnya repot sekarang terang.
0: Walah nggih pun mboten napa-napa. Ya, yang penting semoga gitu selalu sehat nggih.
1: Iya, selalu repot ya untuk anak, untuk cucu gitu katanya.
0: Walah mboten napa-napa.
1: Iya. Ada Bu Leha. Mm-hmm. Ada Bu Nawang Wulan. Bu Nawang Wulan juga tak tahu hadir loh. Bu Nawang Wulan ada apa?
0: Bu Nawang Wulan semoga sehat nggih.
1: Ayo itu Bundariatin nomor 1 loh. Senengnya.
0: Oh, seneng pol Bundariatin ya.
1: Pak Grandong. Panjenengan kok pinter duwe nomorku. Monggo minggah Pak Grandong.
0: Monggo Kang Grandong
1: gabungan. Ore. Pak Grandong aku nomor 1. Amoy di Taiwan ada anu yang di Kalimantan itu Bu Usri, Bu Rotan itu mirengaken. Pak Sarii, Pak Sadewo, Pak Bambang. Sing wonten kala wau wonten anu, sing dandutan wonten anu, Pak. Pak sinten kala wau, Pak?
0: Pak sinten
1: anu Pak Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun ten nggih Palu.
1: Pak Nasrun. Ada yang satu tadi anu. Pak Erwan di Bandung.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Ya sekarang itu anu ya, banyak orang watuk pilek gitu katanya, ngreges katanya gitu, pusing katanya gitu.
0: Nggih, wau babe musim sami.
1: Ya cuaca akan aku ya, akan hujan ya.
0: Nggih.
1: Kan sudah mendung-mendung, Agustus mendung-mendung, September. Oktober, November, Desember hujan.
0: Jenengan jaga kesehatan nggih Bunda Riaten nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Kula jaga kesehatan lho. Kula terapi teng ngurak-urak Pasar Kembang niku lho, teng jalan Wiromargo. Satu minggu sekali terapi gitu. Ya, cek jamu Jawa iku kencur, kunir gitu. Iya, betul. Nggih,
0: betul. Emang lek herbal iki lebih anu nggih, maksudnya kan bisa menjaga daya tahan tubuh ngeten niku nggih Bunda Riaten
1: nggih. Nggih, saestu kencur, kunir, jahe nek ketangan wedang jahe kan. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul, leres.
1: Nggih. Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami ditunggu lagunipun nggih Bunda Riaten. Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tentang jawangi yang wangi iki nggih, apalagi niki nggih malam minggu spesial kagem panjenengan sing lagi ten geria utawi lagi ten jalan nggih menuju tempat tujuan untuk menikmati malam minggu niki. Teh jawangi bakal menemani panjenengan sedaya dengan lagu-lagu Jawa sing enak-enak pol ya. Pada kali judulnya teh jawangi jan grues pol, lagu-lagune yo grues pol, penyiar yo gak lupa yo grues pol podo ae. Ya wes sakniki langsung wae niki, tadi ada Bunda Riaten, kemudian ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum Teh Jawangi.
2: Waalaikumsalam Teh Jawangi. Jan Grespol.
0: Jan Grespol Ibu Sri Purnomo. Nggih, pripun kabare jenengan?
2: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga diparingi kesehatan terus nggih Ibu nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Alhamdulillah, niki jenengan malam Minggu ten griya mawon to napa napa jalan-jalan kali keluarga niki agendane.
2: Ngerantos, kutu-kutu, manggih,
0: sugi. Oh, alhamdulillah,
2: nggih. Bukit Bintang Batu, Mbak Yaya.
0: Waduh, leres. Niki ngelompok, nggih, Bu Sri Purnomo, nggih. Alhamdulillah, leres. Niki jenengan pengen ditemani kali tembang nopo.
2: Kulo tembangipun Ali-Ali Putih.
0: Ali-ali putih.
2: Nggih.
0: Kok gak abang ae to? Kok ya putih ngeten niku.
2: Lah nggih, sampun wonten sing putih sing durung.
0: Oh, sing putih mawon, leres. Salami kagem sinten?
2: Salamipun kagem Priyaden kala wau, matur nuwun. Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian. Bu Sri Utami, Bu Marlena. Lajeng Bu Ponco, Mbak Titi, Bu Sri Gati, Sri Utami,
0: Lajeng
2: Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Irfan, Mbak Bimus, kalian Pak Rindra, Mas Faris, dan Mas Aceh, Sugeng Jalu, Sugeng Asu Sariro, Mbak Yaya, Mugi putra garwa sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Lan sugeng makaryo.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih. Doa terbaik kagem panjenengan dan keluarga. Monggo-monggo sedaya pamirang sembadi gabungan ten dinten iki nggih ten Teh Jawangi jan grues pol soal lagu-lagune ya grues pol pokoke ya. Tak tunggu sampai mengke merapat jam 8 malam nggih. Nah sakniki waktune kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Taman Juruk kemudian dilanjutke kali Ali-ali Putih nggih sugeng mirengaken.

Tahukah anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kakek, kakek sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Sedaya pamirang, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau DPPHPK menggelar Sarasen Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendopo Kabupaten Malang Jawa Timur di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Wonten peserta ning berbagai komunitas penghayat kepercayaan hadir ning Pendopo Agung. Acara niki dadi bagian dari rangkaian Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 ngusung tema menggali jejak-jejak peradaban kebudayaan Nusantara. Sarasen dimulai di jam 8 nggih, dihadiri langsung kali Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan. Kemudian Restu nggih negesno lek kebudayaan Nusantara niki ngakar ning setiap sendi kebudayaan masyarakat. Bauran pemerintah lan penghayat iki dadi penanda penting sinergi antara regulator lan komunitas penghayat kepercayaan dalam menjaga dan memajukan warisan nilai luhur tradisi ning Indonesia. Wonten Hadi Prajoko, Ketua DPPHPK negesno, lek budaya niki merupakan suluh bagi Nusantara. Jadi budaya iki merupakan sesuluh lan portal peradaban dunia. Wonten intisari 7 unsur kebudayaan sing dirumusno kali Profesor Kuncaraningrat sing bakal dibahas ning Kongres Kebudayaan iki. Ning forum dialog iki para peserta lan pemateri ya berfokus dalam diskusi nggih pemetaan akar kebudayaan Nusantara serta penguatan peran kebudayaan lan nilai kepercayaan dalam jaga identitas bangsa di era modern ngeten niku nggih. Dadi memang acara semacam ini bisa mengingatkan kita bahwasanya kebudayaan Nusantara ini harus kita jaga dan lestarikan supaya tidak hilang ditelan zaman. Tasik Tanteh Jawangi Jan Gruespol sedaya pamireng monggo lek panjenengan sedaya niki badhe request lagu kula tunggu ning telepon nggih di 0341404504 utawi ten WA di 081555695103. Ngeten niki wonten tembange NDX nggih wonten undangan rabi sugeng mirengaken.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini hewan apa?
4: Oh, itu namanya kuskus.
3: Kalau ini, gambar hewan apa?
4: Yang ini, tapir dan babi rusa.
3: Lucu ya?
4: Iya.
3: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
4: Iya ya.
3: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
4: Itu loh.
5: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Tejo Wangi Jan Grues Pol saniki wonten Bu Pandan Soko Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya nyuwun sesekaran Oma Suwung kagem sedaya pamireng wilujeng dalu salam sehat nggih. Siap monggo ditunggu nggih Bu Pandan nggih. Salam sehat juga kagem panjenengan dan keluarga. Sedaya pamireng gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba sudah mau jam 8 malam aja. Pokoknya matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi di hari ini ya. Semoga lagu-lagu tembang Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedoyo. Dan seperti biasa di hari Sabtu malam nanti bakal ada wayang semalam suntuk yang akan menemani panjenengan sampai besok pagi ngeten niku nggih. Dan saat niki waktunya saya

kon wis penggaweane yo gak isin yo kan redeg anjen aku ora gedek wis wis nek gak kuline yo angel nek gak turunane wong gendeng yo gak isin ngomong tok gak ngombe yo kecut sirsiran tok gak dandi kawin yo selek peo kale mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan marai gelis kuru delok aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo han eh tak titilane titik-titik heeh alon dhisik

0: Wong edane gak kaya aku. Yo aku sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndak sireng. Mari nunggu dhuwit wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandhas ae. Mari ki. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak oleh mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Loh, halo.
1: Kartola.
0: Tekon dire? Tekon di?
1: Tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung. Ngomong ngamun.
0: Lah mudun teko ndi lak ngono?
1: Kapal terbang.
0: Loh, numpak montor mulu.
1: Wah, kaya-kaya konlo.
0: Loh, kok iso numpak montor mulu iku asale apa?
1: Loh, aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Loh, lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombonge bakso.
0: Kon. Lala apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa?
1: Iku lho, sepak bola.
0: Oh, bal-balan.
1: Lho.
0: Olahraga iku penting banyane.
1: Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono.
0: Oh, kok kene gak ono?
1: Tonggo ae kan sing krungu.
0: Paling sing akeh 20 sempu kono ya.
1: Kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya.
0: Lala apa mimisen iku?
1: Aku tek ono kono lak malah dadi wong buaan aku.
0: Bareng pertandingan yo apa kon?
1: Wadah-dah wae. Bareng liprine diunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Waduh wis tenang kalem.
1: Tenang kalem ae tenang tak lirik.
0: Kok iso tenang lah apa?
1: Ya aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok slai bal.
0: Oh, bareng bal digiring.
1: Bareng bal digiring tak colong.
0: Oh, kok genan ndi?
1: Kenapa certuri ngono?
0: Lah kok bal kok colong iki?
1: Lah iki kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
0: Oh, kok anu bal iku kena awakmu.
1: Bareng kena aku tak giring.
0: Waduh, giring. Terus.
1: Wis tak saduk mlebu bal wong surat.
0: Apa wis. Oh. Iku mlebu nandi iku?
1: Nang nggonku dhek.
0: Lah bunuh diri kok niku.
1: Wis, bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Lawan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Ndejak bantal terus ngelilir ngono.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meteng-meteng dadak ngipi mana-mana lek ngomongi ipe nih di sini.
1: Nek tak ipe nih di sini kan.
0: Mulane untung mesti gak beli gue cepotan pisan cegah angin lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya kanak cendelon ya.
0: Kau ni omahmu kok bangun? Oh,
1: buru aja tak bangun.
0: Wah tadi bangun kocone kocop apa?
1: Biasanya plastik.
0: Nah kocop plastik ya?
1: Ngomong kamu kocop biasa.
0: Kan tak terlalu menjeru. Waduh kamari telu.
1: Telu.
0: Si situ kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ
1: kamar tidur.
0: Sing buri dhewe sing peteng.
1: Kamar mayit.
0: Lho. Kenapa kon? Kenapa kamar mayit itu?
1: Gendeng awon niku.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nek tamu-tamu nginep.
0: Lemari ning akeh.
1: Yo temen.
0: Lemari wesi.
1: Kaya apa?
0: Sing lemari waja. Lemari waja.
1: Lelak malih dadi wong penjara.
0: Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran.
1: Lho ya apa?
0: Bareng dibuka waduh.
1: Wadah temenan lho.
0: Mambu curut tok niku.
1: Di rumah sammu oleh ku leles.
0: Lho, gak ngono. Iku lak si anyar ah, dadi
1: anyar.
0: Warung tak delok waduh jero wernane opo.
1: Lho.
0: Wis gombal opo sing gak ono niku. Lho. Kenapa nyusut ta ya opo kon iki?
1: Kalau aku jangan mau kepeduk kau nara sarasin lah.
0: Lelah apa?
1: Mau kepeduk mending jengkel nuati.
0: Lo gak ngono, sayang ya. Omamu duduk ngarep is kok bangun.
1: Iya soalnya topengan.
0: Iya bareng nang buri. Iya. Dapur muelek.
1: Yo yang ini gila.
0: Dapur muelek dapurmu.
1: Eh? Bang jangan gak murang muring malih murang muring.
0: Lelah apa?
1: Ya dapurmu dewi. Ngomong-ngomong.
0: Kok muring-muring apa?
1: Lah gak murang-muring.
0: Omamu sing ngarep kok bangun.
1: Tak bangun.
0: Sayangnya bareng tak duduk nang buri dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Dadap, munggo umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Si tak sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya raiku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, iya kon wong kutit.
0: lek cara kutha ku dapur, lek cara desa ku pawon.
1: Eh pawon nah, ojo katik dapur lo wis pawon ngene lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Samela aku mari.
1: Temen
0: ta. Guna objek ah.
1: Sore.
0: Iya wis bondo sapit ae. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lha apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Embo nek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Iya. Sing penting lah ya hasile alo.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Gayo apa?
0: Lho belung lho larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tak dhisik. Dodol sawah ae. Wong belung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin.
0: Lah ya dikai bletokan. Cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Didelok nggonmu trung dina wis nglompok pisan.
1: Tangga buyar.
0: Lha napa tangga buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kali.
0: Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta?
1: Mengganggu kesehatane tangga.
0: Ya izin.
1: Bilane lo ndelok balung sama izin lho.
0: Lah dak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ana sing kok wedeni kon.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Kirik kok.
0: Wedi apane mbrek kirik?
1: Lu omong amu kon iku.
0: Lah kirik ya gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik,
1: ngapokno carane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Lek wis setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute baten seret nsret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau nyen kon kae cilik durung tau diculak wong seprapat ngono.
0: Lah apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah, mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager.
1: Lho durung oleh balung itu torok dhisik.
0: Lho. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Mungkin tadi sih, kan ngajak nyambut gawe, tak ngajak aku melarat kan.
0: Lho caranya tak duduk no.
1: Iya.
0: Lek panjane duitku akan belungi, yo. Iya. Tuku daging sak kilo di uncal nang jabani pager.
1: Jabani pager ditampani kiri.
0: Milih di kiri ku daging karo belung.
1: Oh, omong amu.
0: Ya milih
1: pilih dagingnya. Nah,
0: mencolot nang jabani pager, iya. Belung seretan seret lo.
1: Oleh kau nih.
0: Iya.
1: Balung tarik tak seret seret.
0: Iya.
1: Wong kiri iku nanti ndelok daging iku koyo ngono besuwal-besuwal.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Guru aku lho. Ngomong aku.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya mlayu wae.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene kati kenek kon ndekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kiri.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amuk. Dilebokno nek kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo. Ngomong amuk.
0: Kon niku wis opo wae dicak nyambi kowe sembarang kok gak gelem iku.
1: Kon niku ngajak loro kon niku.
2: Eh, halo.
0: Oh, sapa iki?
2: Waduh, menawar ambek Kartolo.
1: Iya.
2: Ya apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya, kene desa.
2: Iya, cange nang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Wong manungsa kok wedi karo kewan sih kon?
2: Lho iya pada umume alas iku lak akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan?
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Jare wong tuto ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak gereng ah.
0: Iya,
1: ngimbangan wong mesti gereng.
2: Gereng.
0: Iya.
2: Jarene wong tua-tua dhisik ono gereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya.
2: Mesti macane melayu.
0: Wedi.
2: Aku kono gereng aku gereng.
0: Iya.
2: Wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya. Entupen
2: tak bales.
1: Iya balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Yo enak kon enak gak duwe entup kok.
0: Nah, mari. Lha lapo entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi atimu ya rek ya.
0: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Makai salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kone ake salah iso ngomong bisa ake salah.
2: Mang bengi rak mari melekan.
0: Umurane kon kok rodok ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki.
0: Kon sempel ngene kon.
2: Lho,
0: putune wakjo nglairno.
2: Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah.
0: Opo? Grupo arek. Eh berasa kerupuk janggel.
2: Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan ya, Lur.
0: Arek iki durung tadi garis uang ya kok ini.
2: Kon gak melekan?
0: Aku kon odur.
2: Oh, melekan ruami rek.
0: Ana apa ae nduk?
2: Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
0: Iya,
2: kudu ono sing karambol. Ono sing tetetan,
0: ono sing ngantuk.
2: Ono sing keras. Ngantuk ya apa sih?
0: Ono sing ngantuk wis melekan ketwinginane.
2: Antarane. Nduk kono badhean rek.
0: Eh,
2: badhe aku situk kan sing badhe.
0: Iya nek
2: ngono. Lho, kon tak sejarahi. Padha dadimu ya.
0: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhe gak iso mbadi badhe aku.
0: Kon iki durung tau dicakar sampe marat-marit.
2: Kon iku lapo sih, Mas?
0: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa marat tuwa iku. Kon elok-elokno.
2: Soale mbadi badhe aku gak iso.
0: Ya apa sih badhamu sih?
2: Sejarahe ngene. Nah, saking ngene tak badhe ya.
0: Iya, iya sih.
2: Nek iso tak burui sepeda sing ngiringane oma tak centel sing kanuk bahan iki kopek.
0: Oh, sepeda colongan iku.
2: Colongan ta no. Nah, sepeda aku dhewe.
0: Oh, dudu sing dhisik asih
2: tani kuwi. Ayo, badin ya.
0: Wis, ayo.
2: Tiba sampe gocer gak iso sambat ta apa?
0: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, sambat.
0: Kuwi ngablok ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
2: Oh, gak iso. Cek iso sambat.
0: Wong kulak pohong.
2: Eh,
0: wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
0: tentara terjun.
2: Waduh, kok niku badhemu ngawur.
0: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
0: Lho arek bayi apa?
2: Iya.
0: Arek bayi.
2: Ayo tiba, dies kebentuk sampe gocer paling ya. Tumon kon atuh-atuh.
0: Ya kalahku karo bayi to ya. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
2: Apa sih?
0: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki?
2: Lho, iku sing dodol gendeng.
0: Lho gak cocok.
2: Oh,
0: cocok. Soale gak payu, gak cocok.
2: Katok-cocok,
0: katok apa? Mergo iku barang colongan.
2: Ngawur. Wah, badan apa barang colongan.
0: Sikile badin, sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
0: Lho
2: gak iso. Ya kon sing mliru.
0: Yo.
2: Ayo,
0: papat.
2: Gak iso.
0: Takon wong sakmene kae nek sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
0: Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya
2: ngono? Kok iso sapi sikile 8?
0: Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? 4.
2: Lho,
0: teko ngarep
2: loro, loro.
0: Kok ngarep loro?
2: Iya.
0: Teko mburi?
2: Loro.
0: Piro pisan?
2: 4.
0: Teko iringan kiwa piro?
2: Loro.
0: 6.
2: Iya.
0: Iringan tengen?
2: Loro.
0: Ayo sapi ku sikile 8 are.
2: Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki.
0: Anjen walu kok dano.
2: Oh, ngono serekalan kan niku.
0: PT ae sikile pira wis?
2: PT ya loro.
0: Ka iso.
2: Lho.
0: Loro. Ka iso sekolah oh. Ilmu hewan penting iku.
2: Loro.
0: Ka iso. Ka
2: pira?
0: 6.
2: Ka iso.
0: Yang PT 3.
2: Oh iya lah.
0: PT iku 3 ngiyo.
2: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
0: PT 3.
2: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ka iso ngalor, ka iso ngidul, ka iso ngetan, ka iso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Ka iso. Ka iso cek nyasar-nyasar.
0: Ayo. Dhe kedasan kisinan to yo. Iwak botokan.
2: Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok.
0: Ah, iwak lento.
2: Ka iso. Iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku. Ayo.
0: Iwak opo? Iwak opo sing gak iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
0: Katok.
2: Iwak kecepit.
0: Wah, wis kon iki rusak-rusak. Gak kon kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon iki.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
0: Kalahku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
0: Nyambut gawe pancene.
2: Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
0: Dadi kon mah dhewe nyambut gawe blas.
2: Yo opo
0: wis aku bendina nyambut gawe.
2: Yo opo
0: sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek.
2: Wis aku takon ta, kon wis kawin?
0: Yo wis ri.
2: Yo wong bojomu
0: duduk gudel.
2: Oh. Ngene iki lho.
0: Wong takonmu sengak kon niku.
2: Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, lan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
0: Anake wis akeh ri, mosok kon kok kon entuk karo lek
2: ya terhitung ya rabi wong.
0: Oh,
2: ana wis 6.
0: Ana pira?
2: 6.
0: Eh?
1: 6 kok gak tau rono.
2: Jarine 5. Kono dak silep anak ta?
1: Ngono. Mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icake.
2: Padahal iso pilanang
1: nek ndil lah dicak. Arene durung tau dipremak wong niku kok.
2: Yo, mek menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro.
1: Gak tau nyabrang.
2: Ah, tapi anake arek iki.
1: Kanteng-kantenge.
2: Hebat hebat.
1: Loh, temen.
2: Iya wong iku
1: titisan.
2: Jagone ngene iki lak turunan horna. Tapi cucuke gak ono. Aja mana cocok untune lek gripis kabeh.
1: Nek dek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago.
1: Loncane turunan lho.
2: Sing lanang sing kembar.
1: Iya.
2: Sing situk gondol situk gondrong. Lek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas.
2: Paling enggak wis besok pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
1: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng.
1: Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen.
1: Kon wis seru ngono kok jare kok garu kon.
2: Lho, alah sing wedok iku lak sing
1: nerna.
2: Iya, waduh wis nek golek dhuwit cepet
1: iku. Oh, ya
2: nek sapa lek gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar
1: ngono
2: oleh bumbu, oleh kelotok. Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu kaya ngono. Lak ngemis lakan. Oh, opo?
2: Tapi sing penting kon jojok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sapa ro
1: wong
2: iso dingengeri bareng wong tuwa
1: sembarang lak saka turunan
2: titisan mesti ngono
1: iya
2: titisan kaya adhe masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sapa ro
1: ya karep
2: lah masih aku lah
1: iya
2: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu
1: gak ro karo wong jaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
2: pembangun enggak wani ku wis tapi yo bojone
1: waduh
2: sing ndi
1: oh gak tau metu
2: mesti nih ah, gak iso metu wong gak kena disogone tamu welek nemen iku
1: engko tadi sik rumah samu bojoku ku apem ngono ta
2: lho
1: maksud disogone tamu
2: sik ejek bojone Kartolo Kartolo dalan bojone lancep irunge mbangir
1: iya
2: bojomu irunge kaya manuk betet
1: Arwar, niku asale entek ya mereka tak krikiti hari kene.
2: Tau metu, oh, kale metu anyane. Tau metu sepisan wae dubru-bru kerek. Mbuh sampe tutu dinding bung.
1: Apa iki? Nek enggak anake, omong amu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho.
2: Oh, lek macak. Tau macake klopo tangane si Ewil
1: bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho.
2: Brai ta, brai.
1: Oh, nek budal rapat PKK barang itu wis jari kuning rambi kuning kudungi kuning
2: untune kuning
1: niku
2: seragam nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji
1: ku
2: lakno loro kadang-kadang bengi titik 5
1: lho nek parak esuk sama selikur
2: iya
1: ora male keceput rek ilang
2: tapi nek masang sanggul iku gak tumo nang gedhe nyeneng nang cilik-cilik sak kecepet-cepet tadi rambutnya arang ya
1: iya
2: wapang sih sana melakukan no andi langkara hak anggur kaya iya kalau nyit-nyite kok
1: tapi hidupnya malik mas Yunus loh tangan malik bisa nih tangan iya pateng celiker sing tak erani bojo kena berai ke bajut
2: apa?
1: Jam papa tisu jangan budal rapat jam pitus
2: iya
1: terus tangi
2: oh apa?
1: Jari ku blak bluk lo ngeblok gelepung tangi gak ngerti nih ngepuk igelungan
2: nih wah wis wis pengetah iya gak apa-apa hanya nih pengetah iya seneng berai anak sih gak seneng
1: ayo mlaku-mlaku
2: ya ngono
1: iya
2: iya
1: di sik
2: lho kon dia di sik aku
1: iya aku tak di sik ya
2: iya ayo ayo

0: Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya iki, mari seneng susah.
1: Tak. Munawar, war.
0: Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampe bingung dadan prapatan tolak-tolak kaya bido.
0: Nare iki durung tau dikeplek no embong iki lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Nah, mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran.
0: Wis untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya kok gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti masa gak iso nyambut gawe becak rek kene.
1: Apa? Nawang
0: becak kon becake lho. Ya umum, bojone sapa becake Munawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal mang lewes tak tari si kon, Dik. Kunciku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong delok uang iku lho.
0: Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong apa?
1: Ya isis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Duh. Iku mangene kon tinggal nang pasar. Sewekmu luru iku.
1: Sewek kawung, gak ono ayo
0: teles, mandi. Teles aku sing njupu.
1: Mulai. Mulai rongun agak gelem dirabi maling.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jopok iku tak pepe perlu ngejake kisisan terus dari.
1: Dipe no endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Peniratan
1: Bu. Padol ya.
0: Gendeng.
1: Kok gendengmu?
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iku wong wedok tatarsan kon niku.
1: Sewek kono tunggale di entit.
0: Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi penirat ku, mburine.
1: Nirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kan ndak. Daya ndo endi kana iku?
0: Kan ndak daya.
1: Daya. Mbo jare Yuti mang ono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayoh merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon sepero.
0: Iya cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plong-plong tak tabok nduk kene nggo.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metu safari, tapi kau nak tekomah nempuro beras telung dilu.
1: Kayak apa?
0: Deplu oglepung dek.
1: Terus kayak apa?
0: Wes, nggak yo apem.
1: Eh, tapi apem?
0: Lo aku lah jangan metu safari. Tak runding secara lus gak kena kasar.
1: Siapa ano kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Ojo, yo apa? Yo mati safari tumpu ai.
0: Karepmu ya apa?
1: Yo ojo ngono di runding sing api, tapi golek ono.
0: Iya iya wes.
1: Kene kang aku yo, yo apa carane diurus? Segena, jadi kegeran.
0: Bisa nak kini mbak
1: Beca? Kalau ada lo ya?
0: Bisa nak kini mbak Beca?
1: Kalau ada, ngak-ngak Melayu kok.
0: Gandol Prato tangki ya.
1: Ini aku gak mengajar tau mbak itu kan Gandol Prato itu. Kalau ada lo ya?
0: Enak, jibat lengol-lengol titik gak apa-apa.
1: Cokuyan,
0: iya, iya.
1: Mangkel.
0: Iya, iya, dik.
1: Awas nih gak ketemu, toko oma tak preteli untungmu.
2: Wah, aduh, gak orang itu preteli.
0: Ya apa hari itu? Ambil uang lanang wani ini. Gak mah itu, kan Sinta Rabi, bian. Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga masih susah ikut gandengan ni. Apa apa, yang penting tak entai ni banyak.
3: Halo, wah,
0: Lori.
3: Ngomel licin nih pada nuwang Indun nih.
0: Dah, yo kon lelak lelak.
3: Kon itu lah apa ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sajane aku kata ngomong karo kon.
3: Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kon wingin.
3: Bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia?
0: No, no.
3: Cara Jawa?
0: No. No.
3: Apa no?
0: Ya nutak iku.
3: Apa perlu apa kan mbak?
0: Oh no, kan wingi jam 8 nang gonku.
3: Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
3: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat tak wong bayar.
0: Ngomong kamu enak.
3: Tapi dapat no bayar arisan.
0: Iya, aku kon mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
3: Lho. Kelangan?
0: Iya,
3: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
3: Lho, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku kon niku mesti nyurigai aku.
0: Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai
3: banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
3: Eh?
0: Sewek.
3: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
3: Ah, aja guyon.
0: Lho, yakin ya.
3: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng niku. Sewek bojoku.
3: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
3: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
3: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Hei, aku melok ngerombol di kono sinu kok no aku goblok.
3: Oh, termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
3: Saya kita iling nawar.
0: Apa?
3: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo kesini kendaraan wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no? Dukum dewi kau temen.
0: Ojo ngunuri kau di
3: kumur. Nah kau secara no do terang terangan ini dari.
0: Wong aku cari.
3: Aku mau no wes uang loh eh.
0: Cari bojoku.
3: Lah tembung cari deh.
0: Iya.
3: Tapi bukti ni lah kau nak.
0: Kau. Siapa?
3: Bukti ni.
0: Bukti ni kau nak tapi ruwet tak cekel kan. Lah kau nyolong tak gak?
3: Ngomong nyolong-nyolong sewek.
0: Soalnya bojoku ngeruh di kandani tonggo.
3: Tadi kan darahnya aku temen.
0: Iya.
3: Sewekmu hilang pira sih?
0: Loro.
3: Iya aku sinjur.
0: Loh ya.
3: Ngomong berapa jangan nangis.
0: Iya gak nangis loh yang montok-montok ngomong kamu.
3: Mewek.
0: Gak mewek nyanyi potongan ini mewek gini.
3: Iya pancen aku sinjur. Apa-apa sih?
0: Loh ya apa? Aku gak terima loh.
3: Oh gak terima.
0: Nek iso tak runding secara kekeluargaan. Kon nek iso balik no.
3: Si aku takon, kelire sewek iki sewek apa sih?
0: Sewek kawung.
3: Ah, beda pinggire.
0: Atine lewung ngono.
3: Susah pikire.
0: Gendeng akon iki. Kuwi male kidungan adane lodruk kae kon.
3: Ngono kon timbangi.
0: Oh, timbangi.
3: Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor.
0: Terang-terangan, wis saiki kon aku mbek kon gak dulur-duluran.
3: Maksudmu?
0: Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan.
3: Lah perkara sepele kon gawe sepalo.
0: Sepele sapa? Barang sepele ya tak gawe sepalu.
3: Omong kan gede.
0: Tak gawe gede.
3: Lapor.
0: Iya.
3: Apa lapor nanti kan?
0: Lho nasi ndukur-ndukur.
3: Kaya to?
0: Lentang mendung.
3: Ngono iku nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan.
0: Nang kupingmu tak ewer-ewer gini.
3: Sing ndukur-ndukur iku sapa?
0: Repot nang bapak polisi.
3: Oh, nang bapak polisi.
0: Ya apa?
3: Perkara sewek.
0: Lho wong desa nek sing ngatur nah. Lapor nang Pak Lurah dhisik.
3: Oh, lurah.
0: Lho, ya apa?
3: Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
0: Iya.
3: Tapi ini perkara lurah ya gak rupanya luramu.
0: Lurah hanya ri.
3: Ayo luramu hijau tak boteh.
0: Belang telon. Lih rumah samu kucing ya lurahku.
3: Ya lurah apa sih?
0: Ya lah Basman.
3: Oh Basman.
0: Ya apa?
3: Ya lah pura dik nek panjang ini kan lanang sejati.
0: Pak Basman gomum wong meneng. Tapi ya. Kadung murang-muring welek.
3: Ditenono kalau nek tega ambek aku ya. Lapur no. Aku pesen ambek luramu.
0: Apa?
3: Ngocok mana lurah Basman si jilur telu ayo jejeran rong bolu. Nek kepedok aku sampe nomong aku ya.
0: Iya.
3: Tak cokot di kupingi.
0: Lho,
3: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
3: Ya, sampeno.
0: Enten ono kene.
3: Heeh. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. Atase pira sih regane sewek? Apa iki lancangi? Wis salah tek nyumbari lurah. Lah nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ae aku.

0: tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek aku dadi lurah. Lah umum aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbok aku dadi lurah iki. Aja anu kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, cukul pari, danok critane manungsa urip nandur pari, cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, ati omaku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah sugih, sampak kene ge paribasan, klurek wak lurah basman, saking sugine, sugih cikar, sugih bendi. Sugih kebo, sugih sapi, sugih bebek, sugih meri, sugih kloso, sugih tinggi. Sopo kene? Ojo anu lho kon nyentak-nyentak lho kon lho. Mendayo, oh tak tuwabok kono banyak kon kok. Ngarek kok.
1: Sampeyan ngadeg lho, Lurah.
0: Lho apa? Ngapa kon iku?
1: Sampeyan ngadeg.
0: Lho wis lho ngadeg lho. Eh?
1: Kulo jang ngenten kepentingan.
0: Dadi kon iku ono kepentingan.
1: Monggo tak padha.
0: Lho warek iki opo rek? Kok ku mendayo tang ngerampok kon niku. Ku mendayo kok trapsilae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampean doyol sinten?
0: Ya opo arek kan wong tuwek kesrekalan. Kok taran tak kandani ya.
1: Napa?
0: Sing jarane umum wong mendayo iki nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok iki kula nuwun biasa. Engga nek gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku.
1: Kula kajeng lapor.
0: Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret, lak dadi lurah seretan aku. Oh, goblok iki tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok mangsane ku anakmu ta aku iki.
1: Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu iki. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya kewan.
1: Yo.
0: Iki ngene ya. Lah jeng Munawar sih.
1: Nggih.
0: Lah iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok.
1: Kula kajeng repot.
0: Dadi kon mati kempot. Lho. Ya, iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Ojo prikisan lho.
1: Oh,
0: atane. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas e.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya.
1: Kula enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lah iku malu, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atau si apa ya apa iki?
1: Niki kula sedikit kathah niku kula niki kelangan. Kelangan.
0: Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono omong.
1: Soale mboten-mboten cendhelone
0: niku. Sik ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun sewek.
0: Sewek ya?
1: Sewek kali.
0: Tapi
1: sing nyolong pun jelas ngaku.
0: Lho, wis jelas.
1: Pun.
0: Dadi sing nyolong sing aku.
1: Tertangkap basah.
0: Lho, wis telu wong areke kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Pengarane
0: semur. Klo, ojo gupi aku dipakai.
1: Jukoi, klo.
0: Aku ingin ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Tua saya kembali sepur. Syukur. Jadi orang sing nyolong saja.
1: Jelas.
0: Nah, ini tiap laporan kudu tak citep.
1: Juga.
0: Kalau boleh buku, kembali buku. Kudu
1: dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek cara ngomong ae, cara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat,
0: gak iso.
1: Nggih,
0: Pak. Ya. Saiki kok tak takon lho, ngomong sing kenal ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku ro jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: Omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya bakon iku. Oh, arek kok

0: Eh, kok cek gerangsang kon iku lho. Ya apa sih kon iku adakno?
1: Oh, sampean ewangi mawon.
0: Oh, kliru omong ping mang.
1: Iku sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulune. Munawar rene ana metuntung.
1: Munawar rene ana pupune.
0: Ojo priyel luar kok dikutak tok. Kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngono ae. Ana gawene apa?
1: Kula repot.
0: Ngrepopno sapa?
1: Safari.
0: Oh, safari ya. Wis, jelas nek safari iki mang sinyolong ya.
1: Malah ngeten Pak Lurah.
0: Ya apa ya apa ya apa ya.
1: Sak derenge kula repot mriki wau safari ngumbar romo.
0: Lho ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho.
1: Kon nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho.
1: Lurah anyar iki.
0: Lho, bener.
1: Basman.
0: Masalah yo kadang ono sing ngerti.
1: Bener wong e meneng.
0: Iya.
1: Muring-muring elek.
0: Masalah iya.
1: Mangan kroso damen.
0: Kok tak culak mripatmu kon kok adakno. Kan aku kesandaran kepang tapi iki.
1: Ngoten sapi ini lu mangan damen.
0: Lah ya sapiku lak ngono. Ngawur kok niku.
1: Tapi nek kadung murang murid
0: lho. Cek wedi kanan cek wedi.
1: Tak safari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman
0: iki. Iya.
1: Ojo Pak Lurah Baseman siji loro.
0: Iya.
1: Jejeren 20.
0: Masalah kerek.
1: Tokote kupinge kene.
0: Kang lak gak duwe kuping kok dicokot. Ya apa rek
1: safari ini lho.
0: Nek ngono jelas terang terwaca.
1: Lah,
0: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
1: Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu.
0: Oh kok tak lho. Tak jejek gegermu kan kok. Kejlungut kok ngono. Safari sawangane lolo bok. Mengenge kok jaran bukan tak kok. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene.
1: Nggih.
0: Ayo nang safari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndodro.
1: Lho, kampung rusak.
0: Iya. Besok gak aman.
1: Lah, perlune sampean putus enten mriki.
0: Ayo ana wis.
1: Monggo.
0: Ayo.

0: Wes, mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, male torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe selametan. Supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal lah.
1: Nah, endap guri ya. Riri.
2: Sapa ri?
1: Duh, nak tumpeng rek. Wadai kita pai kok. Tumpeng kuat deh temen. Saya tak inceng iwak opo ae rek. Iwak opo ae. Loh, iwak petik ada no. Duh, kati lapar rek.
3: Ini dia.
1: Sapa iki? Aduh. Kok lapar ri? Dah.
0: Loh. Tanganmu ku sik mamile.
1: Ora apa?
0: Nang nggonmu kon gak ono.
1: Iki mah aku mrene ape nyile ondo aku.
0: Wadah nyile ondo tak nyile ondo.
1: Nyile ondo.
0: Ala apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
1: Lho soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
0: Iya, aku ape selametan.
1: Oh, selametan ta?
0: Jangan nyundang awakmu iki.
1: Aku mang wis seru.
0: Eh?
1: Ono wulune petik kentir nduk kali tak turut dadak nduk kene.
0: Sik ta. Kon iku uang tak luwak kan ini kok bisa ngurut wulu
1: yes, ini apa anu nyelamati petonmu ta?
0: Iya, supaya selamat lah ini tumpeng ini wis tak pasaran awakmu
1: si ngujub no?
0: Iya
1: buka ngujub no
0: aku tak undang-undang lah
1: maksud aku akhiri eh? Uang luru aja golek no sing loro-loro dedek no
0: luru sing loro-loro dedek?
1: Iya
0: iya, gak doyan mangan aku warak dewe gitu ta
1: tadi kok pasaran aku ah?
0: Iya
1: yes, undang-undang
0: tak undang-undang ya?
1: Undang-undang mesti pasrano gampang iki.
4: Oke ya.
1: Iki mang sapa?
4: Ayo, nggih niki sampean lho ya. Iki ngurus urusanmu.
1: Lho, monggo. Lho, Pak Lurah.
4: Lho, kon lho.
1: Nggih kali. Oh, Par.
4: Wis menawar.
1: Iya lho.
4: Ngerti kon tekak kene.
1: Ngerti kenduren.
4: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
1: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
4: Lho, kon sing

0: ngurus ya.
1: Sabar mbok nenten, sakniki dibasarkan kula tanggung jawab kula.
0: Dislanakon ya.
1: Nggih.
0: So, urusan apa ya?
1: Tumpeng.
0: Lho tumpeng ya sik niku. War mule urusan tumpeng ya sik niku.
2: Kan tak tunjuk lho.
0: Ojo pringisan
2: urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng.
1: Urusan apa?
2: Urusan-urusan nek garo takono ta.
1: Apa?
2: Sapari iki duwe persoalan karo aku.
1: Ya apa?
2: Lho wong mari nyolong cewek kok.
1: Cewek?
2: Iya.
1: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
0: Ayo mule, ayo mule. Tak ngawur ae kon niku.
1: Lho niku lho sapari.
0: Loh, iya
3: lho. Ayo. Pak. Mau ngejak lurah ya?
2: Iya, aku mau maling, wis.
3: Pak lurah?
0: Iya. Ngerti tak aku ini?
3: Ampun.
0: Kok apik kelakuanmu, nak?
3: Loh, mulai cilik apik ulun.
0: Kata welek arek ini apik terusan.
2: Pak lurah iki bolon ndi?
0: Bola-bola ya kan niku.
2: Lah sampean ngejokaken.
0: Sebab ngene, nek lu telapurane Munawar.
3: Nggih.
0: Kok dawa tanganmu kon?
3: Lho, tangan ndak tangan puret.
0: Lho, puret tangan ini ndak. Ngerti aku kon? Ngerti ndak kon?
3: Lurah iki bingung atakno.
0: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki.
3: Nggih.
0: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon.
3: Lah kalau ngaku niki persoalan nopo?
0: Persoalan ning ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar.
3: Sinten sing ngomong?
0: Munawar.
3: Sampean percaya?
0: Lho iya percaya.
3: Sampean selaku lurah nggih.
0: Iya.
3: Nopo sampean nek dicoplok dadi lurah?
1: Dadi sabari, Ri.
3: Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean.
0: Boleh diancam aku. Iya, iya, iya.
3: Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku. Nopo sampean semerap ya, Mbak?
0: Karo.
3: Mboten semerap?
0: Iya.
3: Lah kok sampean percaya laporan Munawar?
0: Iya, apa kok percaya iman? Masalah.
3: Sing tegas ta, Lurah?
0: Kok tegak-tegak stok kon niku, tak mun seneng ya tegak-tegak stok kon niku.
3: Terus Munawar ngomong nopo kali sampean?
0: Munawar nyolong nek kon nyolong sewek.
3: Munawar nyolong.
0: Kon nyolong wesek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek.
3: Sewek.
0: Iya,
3: ngomong ngoten, Cok.
0: Iya.
3: Mboten ngomong napa-napa.
0: Enggak.
2: Karo luar bawul Pak Lurah.
0: Nyolong tanggak kon. Nggih. Yo pringi santan arek iki.
3: Kula sing nyolong panjenengan.
0: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
3: nggih,
0: gak perlu akake omong ya.
3: Nggih.
0: Iki ono pengampunan, pumpung durung persoalan meningkat ke atas.
3: Nah,
0: sampeyan iki. Di atas iki besok, balikno.
3: Persoalan tetep persoalan.
0: Iya.
3: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan.
0: Nggih. Iya, iya.
3: Monggo sampean kali Kartolo nyakseni slametan dina niki.
0: Iyalah.
3: Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
2: Sing penting rezeki.
3: Rezeki.
0: Ya wis ngono.
2: Lho, niki ngurus pekara Pak Lurah.
0: Eh, rungokno.
2: Napa?
0: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
2: Iki Lurah badok.
0: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
3: Nah, niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
0: Iya, iya.
3: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
0: Iya.
3: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
0: Iya.
2: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omongan
0: niki. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
2: Sing penting,
0: rezeki. Slametan.
3: Ayolah. Tak pasrahno kon lah.
0: Halo, enak.
3: Pun Pak Lurah nggih.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang.
0: Lho, lho, lho, lho.
3: Ingkang
0: nyelam. Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono. Kok kaken ingkang kon niku?
3: Kok krungu kula kok hengkang.
0: Kok kon niku?
3: Deres-deres daya.
0: Iya, iya, iya.
3: Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
0: Lah.
3: Ya. Niki genang ngeten iki ra.
2: Sing dikroyok.
3: Ya wis lah, kan jenenge jebul gak iso lho.
2: Lek dodolan dikroyok wong lagi lari.
0: Oh iya iya iya.
2: Lagi akeh rezekine.
3: Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan
0: bangsa.
3: Ya iso ta.
0: La opo cilo nyekseni kene iki lho.
3: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
0: Lho, sebab apa?
3: Tangi durung nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu.
0: Oh. Kaya to?
3: Ingkang awang-awang kados to?
0: Iya.
3: Manuk Dali.
0: Oleh atuh.
3: Apolo.
0: Atuh.
3: Montor mulu.
2: Layangan pedot.
3: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
0: Lah iku apa iku?
3: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul,
2: welut.
0: Kok oh, sing enggak ya apa sih omongan iki rek.
3: Niku pun ditakoni niku pun dianggap kali
0: dulu.
3: Ambek katut nang iwak sili
0: lho. Ya wis gampang.
3: Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari.
0: Iya iya iya.
3: Enten pitik wongkul, wedhus wongkul lan gajah wongkul.
0: Sepur wongkul.
3: Sampeyan ana apa sih?
0: Omongmu koyo
3: wae. Bisa gak iso lho.
0: Omongmu koyo wae coyo.
3: Niki enten sego golong amroi wong golong-golong
1: lah.
3: Kados to Bansi Sarif.
4: Apa? Hansip Sarif itu apa? Apa Hansip Baris?
3: Hansip Baris. Kados to Hansip Baris lah. Kuntul miber lan wong nebang ya.
4: Aja lali lo tentara latihan.
3: Niki enten jenang menir engkang diwroi nyonya menir. Air mancur, pil kita lan pilampu.
2: Iki gendeng kartolo.
3: Lan iki enten jajan pasar ingkang diweroi pasar Wonokromo. Pasar Pabean, pasar tuliran penitipan sepeda.
1: Kamu niki ngujub tuh gak karo karuan nih.
2: Pungkasane nang larangan barang iki.
3: Niki enten jeneng dedek ingkang diweroi nggih bebek, banyak babi lan jaran.
1: Iya iya jaran nang dedek. Ngerti.
3: Lan iki enten jeneng pasar jeneng nopo? Jeneng abang ingkang diweroi Bank Indonesia. Bank kredit,
1: bank pasar,
3: bank sami unlan, bank kuasa,
2: bank keliling.
4: Bisa ngucapnya tak iso lah.
3: Mugi-mugi sedaya menika dipuntrami lan sederek sapari inggih jembaro kubure
4: padha. Yo bob jembaro kubure.
3: Dipun rewangi ndonga sak jroning ati.
1: Iya.
4: Rara. Niki ngucapaken tak kademen.
2: Kok sampean grogoh ngoten.
1: Aku katut. Katut goblok
2: iki. Iki yo ndonga yo apa?
3: Wis, iki wis diterima ya. Saya padha. Padha dibagi.
4: Ceroyan.
3: Kenal. Wis padha dipangan wis. Pun kalih kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya.
1: Wis,
3: dipak
1: dhewe.
3: Wis, saiki wis sak durus wis
2: ya apa. Cek ngkring lo.
3: Iya wis.
1: Wis,
2: seksene
4: ngene. Kenapa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
5: Tes lakon, maling sapa ae? Ayo.
4: Siji kula maling.
1: Nah, nomor loro?
4: Kartolo.
2: Loro, kapan aku nyolong? Heh.
4: Lali.
1: Oh, karo isin
2: sing. Lali, aku nono ae.
1: Lho.
2: Enggak tahu takno.
1: Apa kon niku?
4: Kon nomor loro.
1: Nomor telu sapa?
4: Nomor telu Munawar.
1: Lho, bagus kelakuanmu.
2: Lho, ya apa sih kon
1: niku? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
2: Lho, kon Munawar. Tak apa-apa, engko dibeberno mburi.
1: Model-model. Aku nono. Ayo.
2: Ya apa sih iki?
1: Ojo sampak kon gak ngaku.
2: Ayo nomor papat sapari.
4: Nomor papat sapa? Pak Lurah.
1: Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling-maling opo
4: aku. Lho mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan.
2: Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah iki
1: apa. Ya opo sik oleh nyokot nang aku sik.
4: Ayo. Masa niki sampean putus iki.
1: Ha nek jelas.
4: Sampe Lurah.
1: Ha nek jelas. Maling papat ya.
4: Nggih.
1: Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum.
2: Dasare apa wong papat kok iso maling?
4: Ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kula nyakot Kartolo Munawar kali sampean?
1: Dasare.
4: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
1: Iya.
4: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
1: Eh.
2: Tumpeng iki ta?
4: Nah, tumpeng itu mang colongan iki.
2: Tak balekno.
1: Balekno ya.
2: Tak balekno wis mene-mene ae tak lironi. Lho, gak iso wong kon sing berkat akeh
1: rene. Aja kon balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu rene.
2: Ya keliru jupe mangapa.
1: Slamet tak kemen iki. Wis jelas ya.
4: Nggih.
1: Dadi kok slametan nang bareng colongan.
4: Nggih.
1: Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya.
4: Saiki
1: tak adili wong aku desa, wong aku kepala desa ya. Nggih. Nomor siji maling sapari berangkat
4: nggih
1: berangkat polisi rasakno kon apok sik nom tangane dawa
4: apok
1: wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok nomor loro Kartolo berangkat kon
2: iya kok mangane
1: akeh ganteng cerongoan gak mangan-mangan kon nek ana nomor telu Munawar berangkat
2: kantor
1: polisi. Nomor siji berangkat, nomor loro berangkat, nomor telu berangkat, nomor papat aku dhewe.

wilayah ing hok wilayah ing awi kena mastu promo sidem awi kena mastu selan meriwan jagad karo musiran tondo kalau sisaning kisono sono sinawung langan bawa pesto masih tantun lambai budo jiran tur tutur katilo tulot tulat melat ting baratiu minur sito muntun mempana miskoro karun gitu minyong jaman borwo benar ditamel aku tuh main ketekap pasang linggo pito tanpa nenggeng perhambang matungko-tungko marmo bangga panggung-panggung sang merweng oto sebebiar dumadining wayang murwo purwakane ngunduni narik nuntut ting boso demi ngunung musuh rosa yang dinara soyo karaus mulat sayro hang rosa mani muruhin diri rasa rumongsong rumangsani lerjal mo ngilu koco jarwewu senangku canggian tuh berjewis gemelar juning pangliran yaiku sejati namriksani pangliran ringgit purwo suryo tundun darung yang kartiko berubah kudrati ngawoso sehari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati peta anik dino sasi warsi windukang sarto abad tetukulan tangkar kemantar kau siram bentuk jawa pati kerbia dan dia pandangi kutu-kutu malah ngatungku belum monong yang belum tuyuh dan dia berana antar bawi jalan padang terawangan ngari sanggi bang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungguin jagat hitam untuk munguk-munguk mungguin ngangrani mikir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bang arko katun semebelak kenan kiri ngabang ismu jenar kabar bawaan lari sanggi wang pasonto tangan tuh katun iju uruyuruyu hamangku gunung ingin biru moyo moyo pujuk ing gunung kini melantik lalu kasih ring prakan cono lenggat lenggut nanti kaya gunung maku tomigo tanpa tawis dangu selain ngawlo dasi dan rasangu kaya buku harap tegal sawai anglu seluruh tanah berdute sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ngopi rembagan somoro wangi sangi wangarko soyo tangi soyo inggil katon nari jagadku sekatan melok dunia mingke belak papat lor gitu litan kulon sinari jagad kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini datang ke madani kekuung projo ing dworowati yang duroko yang jenggolo manik marmo ngumpar kali satu tanah tu kali saya hutan jangka ketiga kurang ada goreng dorwati tempat disangking dulu pelupa banjaran singa sapan tu yang benawit ngawi umbak samudra berang langut kang tanpa panggut pegating tani ngakapan toko ruting coklo molo wane-wane cakring bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu yang peksi lawet yang sarang burung untuk ke pasir serantar sasom jembar kebeganing pasir kemelari garis pinggir tanem tuh hangar buyung ruyu-ruyu karam litri ruwi rohri nengkrok pratun lebih subur pasir dan mabur saat tengati nandur tangkar temangkar kabur yang tadi gunung-gunung bancingan hangrang sang langit linggak-linggok lampeng tuh yang menjel saking sendang-sendang mending tertani ini nanti noro poro paling nanti nami waduk bentung bentung kinario hangin ini sawah nyampak kegaran ini noro kismo pokal bang lain tetanen basan tan ono kumisan cengkang kang solo satu itu nanduran tangtu kang ngora kapitan yoba dari sri aglarim basa binal yaya rupi sari kang binang kubertiwi patokaran ini gue pulau wijeng yang ngerembing kegodongane hampiat woy nganti kaya manglung manglung ngawin mitane polo kebendem, polo kesimbar, polo kemantung sadetan keciwo, cinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingon ngoro jauh ya bide ben sang sangar boko lamun jangak lari pangonan lamun mandi serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datang ngomong carani kandang nganggukin ancing palem lalu tepi saking tindak turu jodoh cuti samyo saya seko kaptia karyo luguring nuso bongso itu menegaring Dorowati
wono kengimbangi gunung hanggung rinep somreh lestari lentu murun terah kemerah sadya dadur guru ganing lingkungan langkung-langkung lampu tuh dinaliti jalmo samur-samur yang sesanggeman seben saking tindak sangso sinang soyo tepi ngutuh-ngutuh anak namung samat sinang makan duyo dinayan sawi jirjus mapan jatuh yang disipan ingin beri cita maha wujud manung galing cipto rosso karso ambah barakaryo keingin bina saki negari doro wakil nalika semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pamu kilo jinawi kemah ripah karto toto raharjo dasar negori gede obori padang jagati dulu guru sejong tato ngangkut sarane turto kasusai ngoncok rojo lah sini untuk wawu ingat dong saran ingat dulu kucing doro wakil nangkut campur doso namening sanoto doso anang sepuluh nomo musmestani julur sanoto prabu sri badoro kresno yobat monobo yohari murtri ya Sastra Sumpeno, ya Sang Kesawa, ya Danardono, ya Sang Wisnu Murti. Nalin dulu kenaikan kemutan kendak kenaik jalmo luhur tatan puluh kuliah anggapan kasorin sesami. Yang tak kini ngewira yang jajan luhur ke Prabun, sada lemah kita ngomong dutip ini ngelak angkawi carito. Risa jurusan atau para mesti ngelak tulung-tulung gak dampar. Ora montro-montro sifat ibu bodoro yayasan iwang atau lebih sebagai jelanta bila yang bayang sanggani hapsuro hapsari saking kasuargan pepang gegempa sipani perwadyo bolo yayak roping samudri ke daratan miwadatan kantun sanggani kurano ngatu ngulik buruk jering durwati ingang sampun keparang angar somo ingang sampun keparang nyerbaik-baik terbaik-baik pindu soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuko susila stowo menikoto warnane kadhanoto satru inggar boruji minungko dati sinopati kidut tanggulani kumrojeng dorowati kekasih Raden Setyaki Raden Bimo Kundring Yowresniwiro Tambak Yudo Yuyudono dasar satyo sekti kalintang jayani perang bebasan tinatah mundak jiro menter tinubak bengkung sinudo kutub milo datal mokala mendadus senopati gedung tetanggalan kubro jeng dorwati semambung bungkur film gaikun nindyo mantri mokopal saling kurojo ada dalam yang widoro kandang perkiro mateh udowo yusang kersneng koro minongko dati merono noto negari Durwati kronong gina wasis marano toto rakiti negari Durwati ing jayan dir melebar sanggan ingkang samyo gantung sibu jejel riel rapet pepet bibit rasasan atau pandengkul datan poslo laben kada moro sibu ing alun-alun habitat gendirong tak umbul-umbul kekitaran hangen dani yang munting mongsolanku bayi megar milo jamur barat ting mongso remjen itu bayi ngerangkap ke jating arah mongso ketiga parantini katun di demer manem tanam sebawah ini malang alisik nadian kegodongan telah mengubah sambil roda dalam ampah kabar sombong sarang yang mandi gendik gemblak gerkemasan kasih parang rambut kaki suang-suang pating sarang gelap, pating sarang keringimbalkan di luriman di logo wayan peksingko imun yang pacak suci morasaru marasari seneng duling pasipakan bila rung suara yang berat untuk nyamarangin iwa pangli ikwarang guna karyong lam-lam duling datu lewro jeng dolobati datak sakuling mangke gawis dengan rawi pun otagumi manduro sanoto prabu bolo dewo riwisnya satu telungga Raja kagian penggalis Sanoto Prabu Sri Badoro Kresno Sigura merwani mangan dikau Kumang rujri mangan di Sanoto Prabu Sri Badoro Kresno ingin diri Kababaring lisan

Sido madyaning pasir ana gunung garing Durawati. Nalika semanten kathah-kathah pengdinganing nata agunging Pandura Sang Prabu Baladewa. Dinampi ngrayeng Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Parandening mangke dereng wonten pepunton ing Pirembagan. Samya kendel datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana, pratima kedhesi golek kencana Mas. Sumara cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyut pinangka warduka nyut ujaring maganten para dujar wakacok nangudurung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger njoba piyak ngarsa tangeping mriku sebab bonamu apa to kang dadi darunane kula lumajeng kula karangke gajah medhot saka wantilan kejawi namung sawanipun putra ing karang kadempel kira petro kantong bola terpepek terpepek pindha soto matarang anak karya jingkak kang samya mulat marang mraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk

0: jagat waisan iku Bathara Wayah Putra jagat Kawa Prabu.
1: Yai Prabu Kresna ki
0: dereng ngantos kula nampi kata-kata pangendika Paduka Kanjeng Kawa Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk.
1: Lho la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki ana apa?
0: Mugi pareng lenggah ing langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Darawati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Kawa Prabu.
1: Yo, Yai. Timbalana. Apa wiganine Petruk kanthi mbolo dene sowan ana Praja Darawati dina samengko iki?
0: Kawa Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptamu. Kantong bolong Petruk prapta ning Praja Darawati. Nona min pasang kaliman nabi tinebina ngiloduni dumawa ing tawang tuwang sinuhun linepatno ing tulak manu nyuwun pangapunten sampun ngirim ten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita dene negari Darawati saweg wonten masyarakat agung kula mantun sowan monggo kula menika namung ngaso derajatipun kula namung kawula Panakawan ora dadi ngopo padha rarjo sak praptamu Petruk tansah pinanganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha rajo sapraptamu.
0: Ndara Mandura,
1: ya aku bendaramu Mandura.
0: Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den.
1: Ya Petruk tak tampa.
0: Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan.
1: Petruk kantong bolong padha rajo sapraptamu.
0: Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den.
1: Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana.
0: Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe.
1: Petruk kantong bolong padha rajo sapraptamu, Petruk.
0: Ndara Pati Udawa wilujeng
1: bekti kula kunjung nggih, Den.
0: Ndara Pati,
1: ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana, Petruk.
0: Nggih, kula pun dinggo jimat paripe.
1: Daya ana ing kasangkusan
0: Panakawan sumengko pengawak bojolan damarsasi gita anawung wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu para matura marang bendaramu ing Darawati Panakawan Petruk nuwun sewu sampun kinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono
1: nggih
0: nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku metutke bendoro-bendoro kula menika wah sampun boten dipun petang ngantos sak meniki niki kula ndareke ndara-ndara kula Pandhawa kula melu Bapak kula melu Semar kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepingin kula niku nek urip sak madya iya Panakawan nggih ning pinten-pinten dinten niki kok merentul ati kula duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa upama kula niku takon karo Bapak mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe mesti ndukani kalih kula mula pun pinten-pinten dinten iki kula ampet kula wanek-wanek kesuwang ten Gara Darawati jalaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna tur kula petung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sanghyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhum kabagyan titah wonten ing Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara menika kula omong wis ana loro setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya angka loro Prabu Sri Bathara Kresna monggo nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa titah linuwih sing linenggan para Jawata.
2: Iya Petruk. Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Yo Petro, lah kok dadi tekan dindi rembukanmu? Iki janjane eneng apa? Mangiriyen to. Mboten saged susu. Sowan kula ngersanipun Sang Prabu Darawati menika badhe nyuntak pangunek-uneking raos kula. Perkara apa Petro? Nek sampeyan iso mangsuli nyoto sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli napa pitakonane Petro? Wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Batharane dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Darawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Darawati niku titis Wisnu. Betul. Gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubengke rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Darawati dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayoh, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna, ning kula sowan teng negara Darawati ora sowan teng negara Mandura. Ya ya wis Petro matura. Kula mengajeng ngajeng nyuwun mriksa bapak kula niku sapa? Lho. Petro, nun. Wong sakmene akeh ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Angenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Anes bapak Semar niku kabeh piyai semen iki sudah ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa? Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim. Niku Petro wis urip. Ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ane upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake, matur nuwun, nek boten, wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petro. Lho. Mboten gleleng. Wong edan rembukan karo wong edan wis ora bakal iso. Dinarar gunarar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paring pangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Para coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis.
2: Nggih.
1: Kresna karo Petruk iki tuwa sapa?
2: Tuwa kula.
1: Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Wonten sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu kula ora nrimake. Alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa, alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa, wah estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun Mang Gagas? Lho, saben wayang ra ana petruke, saben wayang ra ana petruke. Lah kowe nek ndi? Ha kula omah. Mergane kula ora dikandani bapak kula sapa? Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Tegas Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Ulah nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen, sarta sawangan kanggo netra batin, kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan, Petruk. Kayak nyawang lagi nopo netro batin batin kula niku ra duwe mata lho lah iya batinmu kuwi ning panyawangi netramu nyanggo batin aja kanthi lahir ning batin sawangan batin ning Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng nuwun sewu kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medun sekring tegese peteng ngoten lho petenging batinku yang kau iso moco tak duduknya bapakmu ini yang pancen kau iso moco petenging batinnya nonton Dorowati orang ada gunanya kau takkan nonton Dorowati tahu nono window nono kau ora bakal tak wani ngerti bapakmu sapa Petruk jojo muntap lirik kena tap duko yaya sinipe netro kocak muntara antir

Nuwun sewu Petruk, aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang apa peteng, tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Eh, candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petruk kuwi ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala ingkang gagal gawe butek anak negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karo piye? Mangriyen, mangriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora sah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun sejata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluya Nirmala teng Majati, jati teng Mamulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna ora wuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna tak atri lenggaun negara Ndarawati ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kesuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura. Petruk iki dodok seling perkara ning kene iki. Dadi sampeyan melarang, melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun prawata melanu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampean Sekar Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampean apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura? Mula katingal peteng penggalih Sinuwun Prabu Kresna menika awit Sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijaya Kusuma sing dikeparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sanana mele omong to. Niki sing dalari Sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo. Mila dinten samangke nuwun sewu Petruk minangka wakiling Sinuwun Prabu Ndarawati uga kepengin supaya Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinuwun Prabu Mandura mboten keparangke Sinuwun Prabu Ndarawati tedhak wonten negari Mandura saniki ngaten mawon. Ora sah Sinuwun Ndarawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruke kok rawuh. Lho, lah ya sah ora-orane men rada gleleng ngoten. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming atase Petruk kok dadi wakiling Ratu Ndarawati iki derajatmu iki dibal 27. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kok ning batur kok dadi wakiling Ratu Ndarawati kanggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sentuk palilah Sinuwun Prabu Kresna. Arep kula men derajate ngaceplek, arep kula derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk panilaing Sinuwun Prabu Ndarawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinuwun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake taunana Windanana Sekar Wijaya Kusuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinuwun Prabu Kresna. Lho, ya Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lah kok dadi kowe malah masrake perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk timbane Baladewa. Nuwun pangapunten Petruk wis sak karemu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Kan ora tu kok oke. Pun ngoten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu nang negara Mandura, Sekar Wijaya Kusuma ora iso wal saka negara Ndarawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng panine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinuwun Prabu Ndarawati kelangan Sekar Wijaya Kusuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padhaling Praja Ndarawati kula ikhlasaken. Wah, panusmane jajalanat. Iblis lanat.
Petro kandung bolong panik karo Noto Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Noto Mandura Petro kandung bolong ilang Petro aku mboyong sekaruje kusuma. Mboten sah bongo-bongo teng mriki, bongo-bongo teng jaba.

0: Nyuwun mawonten Diwaji. Kepareng munjo atur sa paduka Gusti kula ing sinuwun.
1: Kakang Pati udo matur apa?
0: Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi gerojokan geguyon dados tangisan.
1: Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengro lakon ing kene manduk ning Rajeng Ndarawati kepareng paduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja ngantuk ning kesempyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingin bakal ngerangkani Petruk Kanthong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingin tanggung jawab. Nuri, istirahatkan dawuh. Menari aja kekuatan, nyun pamit madhal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Kakang Paedudawa babar pisan dudalno Kang Padha Sebo. Ingsun kundur kedaton, kawula nuwun. Para madhal pasilan tambah pangestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Paedudawa. Purna gati ning pananggilan. Sang Utarsa kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhelaken sangganing perombahan cedhi. Manggung ketanggung Jawa Palara-lara ing saming ambil upacaraning ing keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gemebyar busarane kasrating sang Hyang Pratangga Pati.

0: matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Yo.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: matur sembah nuwun wis diawali nganggo tembung enam tembang sarung jagung. Ya ngono ya Mak. Iya. Iki tamu kehormatan supaya paring pangandikan.
1: Ya. Sopo?
0: Gusti Benowo. Kirawuh adoh-adoh saka Surakarta tekan Semarang kene.
1: Ya. Kersane arep apa? Ben paring pangandikan karo para lenggah Sutresna Budaya. Nek

0: Monggo Gusti.
1: Iya.
0: Ora gak jumeneng.
1: Iya. Gusti Benowo
0: kanugrahan lho no putra Nalindra Gung Binatara pareng rawuh mriki.
1: Iya.
0: Sugeng dalu Gusti.
2: Sugeng dalu Mas Eno, sugeng dalu Bu Cangik.
0: Panjenengan menika tebi-tebi kaya dadak rawuh mrene lho. Mirsani wonten streaming kemawon saged.
2: Kula mboten saged nyetel kok, Dik. Pripun? Mboten saged carane nyetel.
0: Lho, niku niki jaman globalisasi lho, wis media kabeh kudu iso kaya
2: ngoten. Pun kersane mawon. Zaman globalisasi kersane mawon. Sing penting kula saged ningali YouTube panjenengan niku pun seneng. Ngaten Mama Seno dados saderengipun salam budaya saking kula kagem panjenengan para pandemen budaya ringgit purwa khususipun dalu menika ingkang sami kersa rawuh mirsani Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta. Hadirin kerat tepuk tangan kagem beliau. Lakar Mas Seno menika saweg dados dalang ingkang in naik daun turta dereng dangu amargi gangsal tahun kepengker beliau nuwun sewu bukan siapa-siapa.
0: Nggih.
2: Duka tiba-tiba melejit menjadi seorang dalang yang sangat terkenal. Dikarenakan memang beliau nuwun sewu sejene turun dalang memang sangat piawai untuk membikin satu lakon-lakon yang kayaknya bukan lakon baku nggih Mas nggih.
0: Carangan Gusti.
2: Lakon banyak carangan tapi bisa menarik dan nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Tur sampun kundang bilih dalang saking Ngayogyakarta menika biasanipun pancen dalang ngelucu-lucune setengah mati.
0: Ning ampun mati lho Gusti. Setengah mawon.
2: Elok saestu dilalah wonten YouTube dipun sarengi kalian ingkang wonten wingking kula menika sanes tiyang Jawi saking Sulawesi ora ngerti basa Jawa ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti dadi dalang sekolah ning Jogja rampung S1 ne nutuke sekolah S2 psikologi luar biasa ini orangnya Mbak Elisa Orcharus Alaso Alaso Alaso Alaso. Wong Sulawesi yang nembang suarane ngalahke wong Jawa. Luar biasa niki apa ya mbisik kenjingan. Leluhure pesindene awake dhewe mungkin apa pripun ngaten nggih Mas Eno nggih.
0: Wah kula dhewe ora ngerti niku kula ya ming nemu kok bocah niku. Iya.
2: Katimbang wirawiri ora genah turun dalan ngoten.
0: Mboten perkawisipun kok piyambakipun menika lulus sarjana pedalangan kok bingung neruske nembe psikologi terus kok takoni jane kowe iki arep nendi to sa? Saya itu bingung ya Pak, wis kowe ajaro nyinden melu aku, wis malah entuk duit. Lah ming mergo ngonten niku.
1: Iya.
0: Kula nek perkara turune wong seni napa mboten kula ra dong.
2: Nggih mangke pun dangu to para penonton nak kepengin ngerso, anu ngertos. Dados ngaten. Kula mlebet kula saweg sepindah menika Mas Eno mlebet wonten gedung menika. Ini kalau menurut saya sangat tidak layak.
0: Dos pundi, kersanipun dos pundi.
2: Kalau untuk menggelar sebuah pertunjukan yang besar apalagi rutin dan sudah sangat terkenal tidak hanya di wilayah mriki Jawa Tengah namun sampun terkenal ngantos dumugi pundi-pundi.
0: Nggih.
2: Kula badhe usul kalian Pak Gubernur supaya gedung ini segera dirobohkan. Diganti joglo atau gedung yang baru yang sangat megah dan besar karena ini kota Semarang. Cocok nggih. Saya itu kalau mangke badhe usul kalau mau dilala Pak Sekda madosi kalau sampun kundur dan janipun kalau saged matur kalau ini ndak layak ini di Semarang kayak begini nih niki wis zaman Jepang nih niki kudune ndang diroboke diganti gedung sing megah amarga halamannya itu sangat luas dan besar jadi bisa menampung nanti ribuan orang kang saged rawuh wonten mriki nggih to
0: nggih
2: lha kok mosok Taman Budaya Jawa Tengah sing mapan ning Solo wis gedene ora ilok menungso kok malah kene sing Semarang iki apa ngene iki. Luar biasa wonten mriki niko penake mung ora kodanan Mas Eno.
0: Nggih.
2: Ning nek panase jan karo neraka jahanam men panas iki. Saestu
0: mboten mergi menika. Nek jane wau mboten panas ning krana panjenengan rawuh Gusti.
2: ora penak tenan. Kula niku kroyo-royo adoh saking mriko gandeng liwat jalan tol. Itu hanya 45 menit Mas Eno.
0: Nggih, leres.
2: Nggih, kula areng apa to ya iki dengok-dengok atimbang malam Jumat wong ya ra tirakat wancine poso.
0: Nggih.
2: Mas Eno krungu mayang wonten mriki. Terus kula ngejak niki Bagong niki. Niku kula paragi Bagong saking kula niku penggemar Bagong njenengan. Nggih. Lari kula niki kula paragi Bagong. Yo Gong yo. Yang Semarang nusul Mas Eno. Kowe ra seneng banget to. Niku saben dinten niku kalian kula ningali YouTube njenengan niku. Bendinten. Nah. Model wayangan panjenengan menika sedang dipelajari, Dek.
0: Yo, oh, nggih.
2: Sebetulnya kekuatan wayangan panjenengan itu terletak di mana? Ini yang baru kita cari. Kata sing kepengin niru, Dek.
0: Nggih.
2: Saking daerah wetanan niku model wayangane panjenengan. Contone niki kanca kula. Haji Joko Sunarno niki.
0: Mas Joko Sunarno nggih.
2: Niku blas mboten nemplek malah wedokane sing nemplek. Wah, wis payah. Niku wayangane kados jenengan niki, Dik. Niki lho, niki ngai kuplok niki dalang niki. Niki sanes mudin. Niki ni dalang kanca kula niku. Niku saking Karang Gedhe Mboyo Lali. Niku. Niku nalika kondange kados panjenengan 1 bulan 30 hari kadang lebih. Diwakil ke teng kanca niki lho. Menungsane niki.
0: Nggih Mas Joko.
2: Haji Joko Sunarno niki.
0: Wonten pundi-pundi mesti rawuh kok.
2: Nggih. Lah niki ajake napa roe sing nanggap nemplek ngene panjenengan napa pripun aku ra mudeng nggih. Rekake nonton malah kesedot dateng panjenengan wis mutar kene delak-delak. Niki sakmenten niki ajeng kepengin ningari Mbak Elisa Orkarus Alaso.
0: Nggih.
2: Dari Sulawesi yang sedang viral wonten YouTube. Luar biasa niki piyane niki mung kuru jane gedhe nggih.
0: Nggih. Ya kaya ngoten. Erisa, kowe anu jek lenggah jejer Gustine kuwi.
2: Nah. Arep kon ngopo?
0: Lho, kaya panjenengan rawuh mriki Lady anu paling ora niku ya panjenengan paring pangandikan yang luar biasa itu yang sedang viral Mbak Elisa ya. Mbak Elisa nggih kula anu ken mandap supados lenggah jejer.
3: Ya, gimana? Cocok gak?
0: Hah?
3: Cocok gak nih sama Om Gustine?
0: Cocok. Yes, sapa-sapa?
3: Om Gustine.
0: Nek Gusti ya Gusti ora nggo Om.
3: Gusti aja.
2: Mboten napa-napa, Mbak Elisa. Memang panjenengan wajar kalau memanggil saya Om atau Pak. Karena usia saya sudah mendekati 70 tahun ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau panjenengan nyeluk kula Pak niku wis ora masalah.
3: Nggih. So, yang bisa Mas yang juga enggak masuk ya.
2: Jangan.
3: Yang Mas tuh ini Mas Ton, ini Mas Ton.
2: Nah.
3: Kok bisa Mas Ton yo?
2: Lah nggih to.
3: Nek Mas ki yo gram ki 600 lawe. Nek Mas Ton yo berarti yo akeh tenan larang iki, Pak.
0: Yo Mas sak ton kok yo.
2: Ya wis mulai banyol niki are ngeten iki pun perewangane pun mlebet.
3: Iki ket mau onten kenjingan. Kelebonan roh, perewangan, iki akeh akeh apa to ning kene setan-setan iki. Ki yo benowo yo dadi denowo.
0: Ojo.
3: Ki yo bener iki berarti nggone iki kudu diambroke dadekke sing luweh megah meneh. Paling mergane iki mbiyen dinggo kebun binatang niki lho Gusti.
2: Oh nggih to.
3: Nggih niki riyen kan be kebun binatang dadine kudune dibugar meneh ben keren iki saking lemut-lemute.
2: Betul. Awet saking pemujine awake dhewe kali kanca-kanca saking Ngayogyakarta. Mugi-mugi ya. Usulan dari para seniman se Jawa Tengah nanti saya tak matur, tolong dibikinkan surat. Aku tak matur karo Pak Gubernur. Iki ben nang dibruk kene mboten dibruke mengke angkat udara tak kon ning ngebom mriki nang dadi. Ndang ambleg ndang wis nang digawe gedung sing anyar niku.
0: Nggih. Yeah.
2: Eh, Semarang kok gedunge kok ngene, ibu kota lho.
3: Kota lho ya.
2: Ya.
3: Tapi keren bisa mengadakan wayangan secara ajek
2: niku sing kula gumun niku nggon kaya ngene nggih to gembrenggeng suarane ning 28 taun Mbak Lisa.
3: Iya 28 taun.
2: 28.
3: 28 rek. 28 yo.
2: Aja 280 piye.
3: Yo nek kleru meneh 28. 28 kalih likur.
0: Eh. Kowe iki omongan ro Gustine kok ngoko iki piye?
2: Mboten napa-napa. Kersane mawon.
3: Kalih likur nggih.
2: Mboten.
3: 18.
2: 18.
3: Kalih basa. Kalih basa kramane napa 8?
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Walu basa kramane napa walu? Walu, walu boten wonten basa.
2: Wonten Sabto?
1: Oh, Sabto. Sabto.
3: Sabto ki pitu.
2: Oh, Sabto ki pitu.
1: Oh, salah Gustine.
2: Sorry. Kula niku cedak niki dadi kupiur ndang kula, Dik.
1: Sabto salah.
3: Jing mleh nek adeng delok wayang suntik riyen, Gusti.
2: Nggih. Cedak wong ayo ndas ku malah ngelui aku wis mutar iki.
1: Jangan Georgie, Gusti santai aja. Ini soalnya jangan aku petok, berarti nanti maklumi aja.
2: Apa?
1: Petok aku nih, dari ini rodo dimaklumi. Makanya nih jajar aku mesti ketularan petok, mesti bumi.
3: Iki lo lagi ono sinden ngunek ke petok Gusti lagi lagi.
2: Ya.
3: Wah gede kuat, rata tangguh lah Gus.
2: Teng Semarang niku jajanan pirang-pirang dek. Sing paling enak niku iwak asu. Nggih.
1: Oh,
2: iwak suno.
1: Oh, iwak seno sing seno Nugraha. Kodi iwak barang, Pak.
3: Ya goleke dalan asline kuwi. Lho, ya. Meng ngelokke aku suno Nugraha.
2: Ya.
1: Ora, ket kapan saiki iso diiwak barang kok?
3: Ket kapan gasmu kuwi kok.
1: Takira dari salah satu jenis kuliner sesuk tak gawe vlogku iwak suno Nugraha.
3: Ya, aja percaya omong ngendikane gustine to. Suno iki kire.
1: Oh iya.
3: Ha kuwi entuk-entuk wae sing sak liyane agama Islam, nek sak agama Islam ora kena. Saiki Ramadan.
1: Nggih.
2: Kula ugi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam utawi poso dateng sedaya pemeluk agami Islam, mugi-mugi barokah kangge panjenengan sedaya.
3: Amin.
2: Mas Seno,
3: pripun Gusti?
2: Sudah saya usulkan kemungkinan kalau bisa model penggabungan darang dari Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta apa dengan Banyumas nanti dibikinkan wadah sendiri biar tambah besar, tambah rukun. Mengko ndak dikira darai dalang wetanan darang kulonan ora rukun wong nyatane panjenengan mayang tekan dinti tak susul Medion iki lho Mas. Nggih ta Medion ki ya ados engko salah kula ya nusul ningali panjenengan saking dine kula niku kesengsem niku wiwit jaman Pak Adi Sugito mbiyen niku janjane.
3: Nggih.
2: Nggih. Bapak niki dalang. Pak Suparman ya?
1: Ya Suparman.
2: Hah?
1: Pak Suparman.
3: Ora nak bandem rek cengelmu kowe.
1: Kan basa Inggris.
3: Basa Inggris apa?
1: Suparman.
2: Oh nggih bener Dik, Suparman.
1: Iya Suparman. Ni Pak Seno juga bahasa Inggris. Say no. Say.
2: Lah bedane karo no, Pak tidak. Suparman karo Pak Superman apa Dik? Nek nggon apa nyandang nganggo ngene nyandangan ku
3: mang takon Elisa niku lho ora
2: piye
3: kula ora wani ngomong
1: Superman terus Superman
2: nah
1: paling no yo cawete beda nek cawete Superman nek dine kene ngarep om niku cawete abang Superman kuwi dine kene ngarep katok sikil lagi nganggo cawet tapi nek Superman yo ora bareng sarune nek film lagi rapopo.
3: Kula wis tak tabah-tabange kok Gusti. Wong tuaku bendino anggere ruah tak kirim donga nang kene mung dicawet-cawetke.
1: Kang kaya Pak Suparman adalah seorang hero. From zero to zero to hero. Sekarang kan Pak Seno terkenal juga gara-gara Pak Superman. Gitu lho.
3: Ning ora
1: jadi jasa.
3: Ora Superman.
1: Enggak, beda.
3: Suparman.
1: Suparman.
3: Nek cara Jawa Suparman karo Superman kuwi beda.
1: Oh yes,
3: nek Superman cawete ning jaba.
1: Iya, iya, iya.
3: Nek Suparman sok koloran
2: kok.
3: Eh, wis piye? Puas kowe, sah?
1: Iya.
2: Saniki saene diteruske panjenengan kali Mbak Alisa. Margo yen panjenengan kali Mbak Alisa niku kompak banget, Dik. Mpun mesti der, mesti ger.
3: Nggih.
2: Kula nonton bola-bali teng YouTube niku guyune mboten umum saya nek pun ngantek dalange sing ageng kaca tinggal niki kepoyo-poyo, Dik. Niku luwih hebat. Niku luwih hebat melih.
3: Sing pundi, Gusti?
2: Niki lho sing ageng kaca tinggal iki anggere panjenengan banyol ngantek kepoyo-poyo. Wong niku teng YouTube ketok nek teles kok.
3: Ya mboten nonton kok ya sampean niku.
4: Ketok kok nganti netes-netes kok.
3: Mboten. Nek mlayu teng kamar mandi pun tek teng dalan niku bola-bali. Tadi kepoyoh mlayu. Waduh, barang tekan kamar mandi, oh wis entek ngono. Itu
2: bola-bali. Ya. Ya, kamu sekarang sama Mas Eno, aku tak duduk di sana nonton.
1: Ayo, enggak okay. Ikut nyanyi dulu.
2: Mboten usah. Kula ngrungokke suarane jenengan Pangkur Semarangan yang viral luar biasa deh. Oh, saya iya. Kagum, betul-betul kagum karena yen panjenengan orang Jawa aku ora kagum. Ning gandeng panjenengan iki wong Sulawesi kok iso iki apa? Sik tok. Ibu panjenengan pun pundi asine? Mana?
1: Aku ibuku iki campuran dari sekolah Lambelu ngono.
2: Dari
1: Lambelu. Lambelu. Om Gusti sekolah Lambelu. Bokku sekolah Lambelu.
3: Modar ora kowe.
2: Lambelu itu daerah atau lambe saya?
3: Daerah.
1: Daerah kuwi ini.
2: Oh, daerah.
1: Itu
2: masuk wilayah Sulawesi atau Sulawesi Nusa Tenggara?
1: Tengah.
2: Oh, Sulawesi Tengah.
1: Iya. Yeah.
2: Bapak.
1: Kontoli-toli.
2: Hah?
1: Kontoli-toli.
2: Munimu sing rada jelas lho, nek mung krungu nggon mburi tok ra penak lho kuwi kok.
3: Oh, kok nyetake sak saka ngendi?
1: Saka toli-toli.
2: Ah, saka toli-toli. Toli-toli apa toli-toli?
1: Emangnya ana bedane toli-toli karo toli-toli toli-toli.
2: Lah kalau orang Bali kan enggak bisa bilang toli-toli, toli-toli.
1: Oh, ditekuk ya.
2: Heeh, toli.
1: Toli-toli, saka toli-toli.
2: Ya manut dae bocah sitok iki. Jan sembrono
3: ta nggih.
2: Pokoke Mbak Elisa hebat, sukses. Nggih to berkah kagem panjenengan. Dilongkas tukau motor mabur.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun kula mandhap Mas Eno nggih.
3: Nggih, nuwun. Ya sa. Dawuhe gustine diestokke Pangkur Semarangan.
1: Ya, ini aku kembali ke tempat duduk.
3: Wis nang kono sik wae ora apa-apa, ora
1: masalah. Oh, ning kene aku sikile ngene iki.
3: Ora apa-apa.
1: Nanti sesuk-esuk masuk lonjor ngene iki.
3: Heeh, wis sakaremu.
2: Ya.
3: Ya.
1: Ge.
3: Jumeneng ya ora apa-apa.
2: Ya,
3: men padha preso. Iya.
1: Napa Jumeneng napa Lengkah?
3: Jumeneng ya ora apa-apa.
1: Oh, ngadek.
3: Ya, khusus kowe wae, heeh.
1: Ngadek. Pangapunten nggih.

0: tiba ya apa?
1: Mawar kuning boleh
0: gak? Oh boleh ya, itu
1: buat Kinarto Sabdo, ini ya. Menghormati Kinarto Sabdo.
0: Iya. Iya ngerti karyane Kinarto Sabdo.
1: Oh iya dong. Pancen
0: yo.
1: Dipelajari.
0: Ya. Nek Nyidam Sari karyane sapa?
1: Nyidam Sari apa Mantos?
0: Pak Mantos.
1: Mantos.
0: Nek kuwi apa kuwi karyane sapa?
1: Aja Koro Warsito.
0: Pinter. Burung kakak tua.
1: Nenek
0: ngopo?
1: Nenek sudah tua.
0: Burung kakak tua kok karyane nenek sudah tua. Yo, diaturke. Monggo mawar kuning, yuk.

0: Matur nuwun. Matur nuwun, Gel.
1: Apa?
0: Matur sembah nuwun. Sampun, Gel.
1: Kuwi omongane ora cetha nyentak-nyentak.
2: Iya.
1: Mula seprene ya ora duwe iyang.
2: Mergane
1: iyange mumet sirah yang ngene. Omongan mung disentak-sentak.
2: Ya, sing jomblo to.
1: Isih. S2 isih jomblo mongko ya pinter golek duit.
2: Ya.
1: Ya mbok menawa cocoke neng kene sapa ngerti iso cocok no dadi jodone.
2: Ya.
1: Ning siap-siap stroke.
2: Iya.
1: Kok siap-siap wae wis to, engko digetak-getak tenan mungsu dheke.
2: Ya.
1: Ya nak,
2: ya.
1: Ora kaya adat sabene iki waton sithik-sithik ning kabeh mlaku. Lakone ya tekan paripurna.
2: Ya.
1: Yen ana pamundutan lakon kudu diaturake ning goro-goro isih kobet isih akeh no.
2: Ya ayo tak dherekke mak.
1: Ayo nggir. Tansah marmamareng sokma. Sinukmaya winayu ing asebe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyung

Wah, panas maning jajalan. Wah, kaya ini Prabu Ndarawati menaik kaludangan karo Petro kantong golo. Lah kok tadi Yai Prabu Kresna orang bilani marang kadang berdo masa jain dombani karo Petro kantong golo. Petro, kowe ngias marang noto Mandura Prabu Baladewa. Ilani dadane Ratu Mandura yo, aja tinggal geranggang corong prayu tantang.

Neng andiki ku aku nampa dukaning Priyagung Ndarawati malah saling perkara. Monggo aku dipasrahi karo Prabu Ndarawati Petruk, nek kowe iso gawe padhang penggaling nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah sinur Mandura Petruk kanthong bolong nantang karo nata Mandura. Monggo Petruk ki ra tau ditantang karo wong. Aku ki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk wis do wedi. Lah kok Sinun Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti Sinun Ndarawati duka Petruk, kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu, senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek Sinun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti Sena patine Ndarawati. Ndara Setyaki nesu, Petruk gawe geger negara Ndarawati, wani karo Kakang Prabu Mandura. Nyo tampan ana gada sing kuning. Terus glangsar. Monggo gadane Ndara Setyaki iki tamake segara asat, tamake gunung jugruk. Padha gadaku. Gadaku nek tak tampake gunung blek ngono mesti jugruk ngiwonengen. Asli kuwi tenan ora dalah. Ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Ndara Setyaki. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Ndara Setyaki. Monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petruk kanthong balang aja tinggal glanggang corong playu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah. Dikira kawula sak negara Ndarawati Petruk ora wani karo Sinun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun. Pundang Den. Ya wis sawetara. Berarti mireng leh kula omong wau ngerti. Apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning? Ki kembar, Gus. Kembar tegese piye? Kembar iku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampeyan. Apa ditamakke gunung jugruk segara ya asat. Weh. Ha sampeyan tak ming gunung siji. Kula niku gunung Pramana tak blek. Ambruk kabeh yakin. Niki tenan, yakin sumpah. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petruk nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah kula wantun, nek mboten entuk palilah. Kula mboten wantun mergo Petruk niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Ndarawati, wah dosa napa sing ajeng kula sandhang. Aku wis nampa ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Nggih. Setyaki awat-awat ana Petruk aja mbok penging Petruk wani karo Sinun Mandura mergo saka batinku wis ngerti sing gawe peteng negara Ndarawati kuwi Sinun Mandura. Mula Setyaki kowe awat-awat ana Petruk yen ana lelakon sing edap-edapi matur karo aku. Dadi entuk nyuwun pamit.

0: jajalanan. Orang ngilu karo gidengmu, orang nyawang karo cengelmu. Kowe dajate ngeceplek, kowe wong loro saudon terus saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Redha Yai Prabu Durawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadangku Taruna Yai Prabu Durawati. Karepmu piye?
1: Sabar. Sampeyan ngendika kaya ngoten niku niku ora iso dirungokke ming serutok tul treble cok. Niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe rasa dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku doane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora. Neng ngarepe Priagung Semonake, Nayaka Punggawa Ndarawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petruk wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, aja ndodok. Aja ndodok nang ngarepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani, ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggo rombongan kok, Mas. Petruk nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petruk. Ah sampean ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungo. Piye? Loh, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang kerek? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuran ceng. Ngenten iki. Wani kan aku. Ngaten ora dadi. Kudu ngenten iki. Ya ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu. Niki janjane perkarane ming sepele ning panjenengan mang gawe angel. Loh, sing gawe angel iki kowe? Mboten, lho mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Ndarawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Ndarawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma menika panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh. Nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Ndarawati kecalan Sekar Wijayakusuma niku wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa mila sinuwun Prabu Ndarawati ngersakaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampeyan manggawe angel. Sinuwun Ndarawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Ndarawati paling dalu karo Petruk. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petruk sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Waduh apure. Ming derajating ponakawane kok rawuh. Lho, wakil ratu e. Wakil ratu Gusti Denowo. Lambemu ra. Gusti Petruk. Gusti Petruk, Gusti Petruk. Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek kula mantar guyu to. Ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Nek ngampet watuk. Petruk, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi Nata Mandura Prabu Baladewa? Rawe-rawe antas malam-malam bakal tak putung. Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojokan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan kekarepan sampeyan. Upama sing kepalangi sinun Prabu Kresna, ora ngaparangake Sekar Wijayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang. Iki tegese sampean wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Mun sakniki ngeten mawon. Sekar Wijayakusuma mangguta ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Ane ora entuk. Kula ya ora ngetoke Sekar Wijayakusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Lho piye ta iki? Wis ket mau wani. Ane ora wani kula tenan meneng, Mbah. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Baladewa. Wah, wis kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng ngoten niku. Lho, nek wani karo Nata Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene Nata Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Petruk kok gak dikuli. Yen kowe wani karo Nata Mandura apa kira-kira bisa ngkuli kadidene Baladewa. Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tan kena kinira. giri gunung lusi cacing. Kalau masane cacing niku iso tekan pucuk gunung mulo josok ngembe karo wong. Diperisani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petro, isin. Nek Petro kalah karo sampean, biasa. Mergo Petro niku mung batur, mung kawula, mung ponokawan. Mula nek kowe terus ditanting wani apa ora? Turah wani. Yang manjan wani Rama Mandra aja mlayu. Tebak dadamu kene margane patimu. Sampean ngejak gojek kula ladeni ten. Kula boten ajeng wani karo sampean.

0: tenanan to iki. Tak kira mung gethok-gethokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ora tenang. Jebul mata batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini Mandura kok parfume kok ora kaya biasane sini Mandura kok ambune batang. Oh, lah panjalmane mungsu lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani sini Prabu Ndoro mati. Wah, ora iso ngandhake nek ndi bapakku ya. Bonto dening aku weh.

Waduh, Petro aku tobat, Petro candak ora. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun Mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Darawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu-melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu? Gus Ndara Setyaki mangan di kau karisin on Prabu Sri. Duh, siapa ya mau ya? Prabu Sri Uneng. Wah, ciloko tenan aku anggere sibuk ini pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho, asline Nata Mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki.

0: Anjen Setyaki iki nek dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembruduk.
1: Gus, Ndara Sencaki. Mangan dikarese nang Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjal maning nata mandura menika. Si Jaramaya anak bae. Sapa mau? Sapa?
2: Bedari Durga.
1: Ah, Bedari.
2: Sapa?
3: Wah, lalen.
2: Bedari Durga.
1: Nah, Bedari Durga. Sinuwun Darawati diaturi tindak mriki. Gus, panjenengan yo.
0: Kok sok meneh nganggo dehem. Utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur.
2: Nggih.
1: Iki apa Petruk sing dadi Baladewa?
2: Nggih.
1: Iki kaya Jaramaya.
2: Inggih, sinuwun. Sedaya kalepasan kula. Aduh. Aduh, mati aku.
1: Ah, Petruk,
2: Nun.
1: Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake.
2: Ya. Tumbak cucukan.
1: Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya.
2: Nggih. Aduh. Aduh
1: Petruk. Bela iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten napa-napa. Niki lho mang wis padake lho. Petruk aja edan. Mboten edan niku ora ngopo iki kaya. Koprok watu mudar. Wong ora dikapak-kapake kok.
2: Inggih.
1: Eneng apa Jaramaya?
2: Kepala bojo atur. Aduh.
1: Petruk kok tak totok tenan lho kowe.
0: Wo, kepidak iki apa?
1: Rumangsaku kok kaya gendelan dit atusan kericik. Saida anggar tak gelyor rono kok sambat, gelyor ini kok sambat. Mulane kok empuk.
2: Waduh. Muhles.
1: Kowe iki sembrono wong kaya ngono kok dipidak dienggo dolanan nganggo sikil. Ada orang ngerti kok ya nyen ngapura. Karang penuke dindanake gler. Jaramaya.
2: Wonten dawuh.
1: Wigatine apa?
2: Ha inggih nyuwun pangapunten. Namung badhe nyuwun inggih menika Sekar Wijaya Kesuma.
1: Lho, arta nggo ngopo?
2: Srana damel pejaipun Pandhawa.
1: Lho. Lah Pandhawa kok arep dipaten iki?
2: Lho, menapa sinuwun boten mireng?
1: Yen kowe bloko kowe tak uripi, yen kowe ora bloko aja lakon dosa, tak sampurnake uripmu.
2: Para Pandhawa sak mangke sampun kepikut dening Bathari Durga. Dipun papanaken wonten ing pakunjaran ingkang wujud reca gajah mapan wonten ing wana Krendrayana. Dumunten kula kadhawuhan pados ringkiing sinuwun Darawati kedah pejah sarengan para Pandhawa. Srana kula sesinglonata mandura nyuwun pustaka utawi Sekar Wijaya Kesuma. Mekaten diwaju.
1: Weh, adalah aku arepe dhewe. Yo, yen mancen kaya mengkono bali yo. Bali yo aku wis entuk keterangan saka kowe. Bathari Durga ora bakal kelakon mateni para Pandhawa yen Tonatan Darawati isih meger-meger cetha penyawanging jagat.
2: Oh nggih.

0: Setyaki wonten timbalan. Iki malah ana pawarta ingkang katemben tekan talinganing pun Kakang.
1: Iye, berkais menapa Prabu?
0: Kadang-kadangku para Pandhawa dipikut dening Pandya Betari Durga.
1: Kula Prabu pikantuk pawarta menika saking sinten?
0: Saka Jaramaya ing nalika semana singon Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ngene pengin butuhake Sekar Wijaya Kesuma.
1: Kepara Paduka
0: Negara Ndarawati Reksanen.
1: Lho iya. Kula Prabu badhe tindak dhateng pundi?
0: Aku ingkang bakal nyaketi ya kuwi pakunjaran wujuding reksa gajah ning wana Krendayana. Yen ora pun Kakang kang luwari para Pandhawa. Bakal sapa meneh Setyaki?
1: Lho iya. Sembahku lan ngendhaleaken Jengkar Paduka
0: titip Negara Ndarawati.
1: Kula Prabu ngestakaken dhawuh Paduka kanjeng Kula Prabu.

0: Nur Gunung kadingaren. Mulane kok pitike jago padha tarung. Pitike sapa? Pitike tanggane. Prenjake ya do ganter, ganter. Kalingane ana daya. Weh, Petra. Oh, Kang. Aku sing sowan ana ngersaning Kang Gareng. Slamet ta, Le? Pangestune slamet. De Petra wilujeng. Wo. Mbak Yu kok saya kuru, saya kuru kena gula. Wo. Nggih pun setunggal tahun iki kok. Kok kon ngombe goleke obat-obatan herbal kuwi lho, Kang. Mengko ora iso suda gulane men lemu meneh, wis semen ra apa-apa. Wong kandhan-kandhanane ya ngayel. Wong kena gula ki ra entuk ngombe gula nek esuk wedangan gula batu. Oh. Mengko nek sore nek ora dahar donat sing nganggo coklat kae Mbak Yu ora gelem mangan. Ayo wis piye? Nek kono iki kencokan penyakit kono ki ra wis. Wis piye meneh ta, Tru?
1: Ha iya.
0: Wis takon ngombe obat-obatan ya ora tau diombe. Tak godhoke dong suruh ya ora diombe. Tak godhoke kumkuman iwak kutuk jarine piyai sepuh iso nyuda gula ya ora diombe. Tak tandurke godhong insulin. Ngarep kae rak ngrembuyung ta, Tru?
1: Gusti to.
0: Kae rak wit preh to. Menengo wae nggo ngapusi Mbak Yu. Takokke godhong insulin, ya tak godhoke wit preh kuwi men gek modar wis ta. Aku lek ngingoni ya wis jeleh. Ora. Iki kok kadingalem,
1: kadingaren.
0: Kadingaren banget eneng apa ta wong adat saben kowe iki ya ora tau rene. Nek mrene ming apa jeneng iki riyaya tok.
1: Aku malah gumun. Bareng mlebu omahe Kang Gareng kok beda karo adat saben. Biasane mung kathokan kolor kok iki kok sarungan mongko nganggo kalung. Apa jenis serban kaya ngono?
0: Belo Ramadan.
1: Oh.
0: Mun nek ra Ramadan ya kalung rante.
1: Ha iya.
0: Ya ngepaske sasine kaya truk ibadah.
1: Ya apik Kang.
0: Heeh. Ana apa kok? Ora kaya adat sabene.
1: Apa nek mara dayuh ning omahmu iki tanpa ana apa-apane ngene iki kok.
0: Kaya kono gawe wedang kono to, Bu. Ora kaya wong sekeng. Takoni Dik Petruk iki senengane ngunjuk apa? Keremenanipun ngunjuk napa, Dik?
1: Ya nek yaene iki ya nek ana kopi yo.
0: Oh, kopi. Namung kantun sak sendok nggih jagani Mas Gareng.
2: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Teh mawon nggih.
2: Ya wis teh ya arep.
1: Ait mawon nggih.
2: Gulane apa ora ana?
1: Namung kantun sekedhik nggih njagani Mas Garek iki mawon dinggi telung dinten.
2: Ya wis, wedang putih we. Wedang kendi malah sehat.
1: Oh nggih. Karo kowe rasah bali rene, iki rembugane wong lanang, rasah sok melu-melu ngrungokke. Wong wedok iki ning mburi. Wong wedok iki gaweane ming asah-asah. Masak. Manak. Rasah sok melu-melu rembugane wong lanang. Mboten nggih, kula tak teng mriki mawon. Eneng apa tong?
2: Sebisan ngatur ki bektiku katur Kakang ya, Kang.
1: Tak tampa gawe gedene atiku, ora liwat pengestune masmu tampanana.
2: Kula pundi nggo jimat.
1: Neng apa? Kok kayane ana perkara sing wigati?
2: Aku mau bar sowan Sinuwun Darawati.
1: Lho. Ngapa?
2: Ngetokke unek-uneke atiku kok, Kang.
1: Ngetokke unek-uneke hatimu sing perkara sing kepiye?
2: Ayo watuk ayo saya tua iki kena kenggonan watuk mergo udute disuda.
1: Ayo udut iki disuda apa udut kok tambah dawa?
2: Iki senengane kowe iki nek dikandani ngayal ora.
1: Terus Sinuwun Sinuwun Darawati,
2: aku jane ngetokke unek-uneke atiku. Kang, kowe karo aku ki rak jane dudu anak Semar to. Ora gawe masalah terus.
1: Piyai semene iki padha ngerti nek kowe karo aku ki anake Semar.
2: Dudu. Nek Kakang gelem jujur karo aku, kowe karo aku dudu anake Semar.
1: Nek jane iya.
2: Nah, gandeng Kakang Garing wis ngendika jane iya, mbok menawa penemune Kang Garing karo penemuku padha.
1: Padha piye?
2: Tegese aku kuwi duwe wong tuwa, tuwa duwe bapak, Kang Garing ki ya duwe bapak.
1: Nek sak ngertiku lho to. Sak ngertiku kowe karo aku urip ki wis jaman jem, jaman semono.
2: Lah iya.
1: Tur jaman semono ki rupamu ora karo rupaku ora kaya ngene ki bagus.
2: Apa iya?
1: Iya, aku sing ndek fotone kok.
2: Fotone jaman semono.
1: Wah, tak mimi tak laminat. Laminat apa jenenge?
2: Laminating. Delok aku tak delok.
1: Mongko fotone pas rangkulan karo kowe.
2: Delok kan.
1: Si tak eling-elinge. Oh, wis tak kakeke yangku.
2: Asik dikakeke kok foto sing bagus.
1: Amen kono seneng e.
2: Oh, wis ilang.
1: Mula janjane aku ki ya duwe rasa kaya kowe kuwi ning aku arep apa to, Truk?
2: Bau sekeng wong ora duwe.
1: Nek gegayuane kuwi kliwat saka kawasisan satu kabisane awake dhewe, mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan buta ngitung lintang pangeh kelakone cepak wurunge.
2: Ning saora-orane nek takon utawa kepengin nanjike wong tuwa ora. Ora anu to. Ora kleru to, Kang.
1: Ora kleru. Terus Sinuwun Darawati dawuh piye?
2: Ora duwe kakang to, Truk? Mbok kowe takon karo kakangmu. Kakangmu kuwi lahir dhisik kakangmu mbangane kowe. Mula kakangmu mesti ngerti bapakmu sapa. Terus aku matur. Lah nek Kang Garing mboten ngerti teng pundi bapak kula, mbok jotosi wis.
1: Sing muni ngono sapa kuwi?
2: Sinuwun Kresna.
1: Muni nek aku ora ngerti bapakmu kowe arep jotosi aku.
2: Sinuwun Kresna dawuh kaya ngono.
1: Truk, rasaku kian babangan. Ayo, terke aku nang negara Darawati.
2: Si. Are ning Darawati are ngopo?
1: Lho, gugat aku. Aku dadi Sinuwun Darawati kok ngedudu anake Semar kowe karo aku didu nek aku ora ngerti ngandake bapak iki sapa terus karo jotosi karo aku. Amotar aku. Atri mbang aku modar nang kene bareng mati karo Sinuwun Darawati.
2: Wis to. Ora usah dadak alman. Wong kowe karo bojomu kowe wedi. Dadak wani karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngendika kaya ngono ning aku ora bakal kelakon tumindak kaya ngono to.
1: Ha iya.
2: Ha terus saiki piye? Nek pancen Kakang Garing niat golek bapak, aku ya niat golek bapak. Ayo, wong loro budidaya.
1: Wong loro budidaya?
2: Heeh.
1: Carane
2: munggah neng kayangan. Mbok ra aneh-aneh, Tru.
1: Munggah neng kayangan kok aneh-aneh iki? Lho, kayangan iki kowe podong apa piye? Kayangan iki pirang-pirang lho. Sulendra Bawana, Nguntara Samudra. Ngarga Dahana, Swarga Maruta. Kuwi kayangane dewa-dewa. Kowe karo aku munggah kayangan teng tekan kayangan dodok-dodok sing metu ya mau dipati modar kowe. Dong apa iki titah jabut nyawane. Oh, ra sembrono. Arene ndi kowe?
2: Kayangan Suralaya.
1: Papane Bathara Guru. Ya nek neng kono, nek lagi mulang.
2: Ayo.
1: Ora ana wong tak ajiar tenan kok. Bathara Guru kuwi ora mulang. Aku nganggo guru.
2: Bathara Guru kuwi ya Sang Manik Maya, ya jagat Giri Pratingkah, ya Sang Jati Murti. Kuwi dewaning para dewa.
1: Upama Bathara Guru ora kepareng ngandhake, munggah meneh reng ning kayangan sing luwih dhuwur. Ana apa?
2: Ana.
1: Kayangan ki tingkat pira?
2: Ora tingkat pira ning munggahne ning kayangan ning Ngundarandir Bawana. Sowan Sang Hyang Asih Prana.
1: Lho. Nang gone Asih. Yo, tak dudu yo mae. Nang muni gone wong wedok kok apale ra jamak-jamak dudu Asih. Marsih po Asih. Nek Marsih aku ngerti klawer to.
2: Udu. Klawer dengkulmu kuwi.
1: Asih Prana to?
2: Asih Prana.
1: Ayo wis yo, nek arep niat ngene Sang Hyang Asih Prana aku melu, aku manut karo kowe. Arta kepiye iki aku manut, are modal piye aku manut.
2: Sing dadi pikiran siji.
1: Apa?
2: Carane mabur ning kayangan piye?
1: Ah kuwi. Kuwi sing cilaka kuwi. Apa are ning kayangan kok menek ondo? Ora ora bakal tekan.
2: Heeh.
1: Monggo saiki nek mabur tikete larang. Saya nek lebaran ngene iki tekan sak yuta luweh. Piye? Arep piye?
2: Reng,
1: apa?
2: Ning tak kira kowe karo aku ora duwe keluwihan to. Anak Semar. Semar iki dewa, Semar iki pamomong. Semar duwe keluwihan, kowe karo aku ya mesti duwe keluwihan. Nek Semar pendak-pendak iso mabur ming nyanging-nyanging, kowe kerep weruh to?
1: Kerep.
2: Apa kowe karo aku ya ora diparingi kekuatan supaya iso mabur?
1: Lho, kowe dikeki apa?
2: Aku dikeki.
1: Ah coba, nek pancen kowe dikeki, kowe mabur, nek pancen kowe iso mabur, aku jangan mabur terus aja kowe dhewe. Sowan Sang Hyang Asih Prana, Sang Hyang Bathara Wenang, nanjeke ning endi bapakne awake dhewe terus.
2: Tan samar pamoring

0: saking liyep layape ngaluyup.
1: Piye? Aji-aji mule arep mabur piye? Aku tak takon karo kowe kaya gleleng-gleleng kok. Nek ora iso kepruk watu mudar kowe.
0: Brek,
1: apa?
0: Aku dek ngenane rak jebol telo kidul omah.
1: Telo,
0: telo pendem.
1: Telo pendem.
0: Heeh. Telo kuwi tak bakar. Lek ku gawe mawa,
1: wah,
0: kayu pirang-pirang tak tumpuk, kayu garing tak obong. Mawane mongah-mongah, telone tak cemplungke nggon mawa,
1: plung.
0: Terus arep sahur kae tak dudah.
1: Waduh, ateneh mateng banget,
0: pol matenge. Kulite telo tak klothoki suarane mak klithik-klithik. Bareng telone tak cokot kemempur jane nu banget neng cangkem. Tak klethek meneh klithik-klithik. Tak cokot bur kemempur neng cangkem. Tak klithek meneh klithik-klithik. Tak cokot mak bur klithik-klithik. Bur klithik bur. Klithik-klithik bur. Klithik bur.
1: Telek telek. Tak kira ki wong crita ibul matek aji. Ping aji mbakar tirae kok iso tekan dhuwur truk. Ah ya wis keluwianmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Edan tenan kok. Ah kok ming mbakar tela kok klithik pur kok sikile ora kambal mak kok dedel dedel. Wah gendengku rompal. Ya iso ora apa-apa. Apa sing diayahi aji ki ming kowe tok, truk. Bareng tak sawang ngarepan buntet mburi ya ketutupan seng kidul kepalangan kali kulon kepalangan gunung ora ana sing iso dienggo liwat dilalah keparenging jawata tengah jeblok jeng dikpur dikpur dikpur
0: Puru, puru, wedus kok garenge.
1: Ah, wedir. Waduh,
0: mudar ora entuk cagakan im kowe. Ora ngematke dalan kok ya. Dik pur, dik pur, pur, pur, pur. Pur, rek ngrasak cepet-cepet tak duduhi dalane. Ayo, engko ndak kleru truk ya.

sedaya ingkang pangarepa gumantos sing dalu jroning rabi dening wonten ingkang kacarita. Among sang wong pratangga wanti jendhul saking brang wetan kali ngamika sarta gunung-gunung marandine bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kamandhang dewa sing lawuh kawuso wancine wis ngancik goro-goro.

0: blegege kudu sak dulita mel mel
1: ah
0: gara-gara cara kaya ngene iki wis arang-arang padha dinggo mula Semar wajib mestarekake ndak kabesturon tegese kelangan lacak ora ana sing gelem ngagem ora rawuh Semar minangka badal wakile Petruk ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi saka teater Lingkar lan kabeh wae ora tak wiji mboko swiji kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampun kepareng mitados dateng Semar sak rombongan supados sowan wonten ing Taman Budaya Raden Saleh Ri kelenggan sak mangke menika supados atur pasugatan. Wadene anggen kula ngaturaken pagelaran menika tasih kirang meranani penggalipun para lenggah. Kula nyuwun samudra pangaksami ing sak kalangkung kathah. Jer Semar menika namung menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kalian mati. Coba anakku Gareng Petruk karo Bagong tak aturane tembang nadyan pirang-pirang nawala tak waca nyuwun kangge tombo kangen nyuwun lagu tombo kangen kagem seluruh masyarakat dan penonton pergelaran wayang kulit malam Jumat Kliwon TBRS Kota Semarang dari relawan Pemantau Jalan Kemanusiaan Republik Indonesia Ketua Umum Apip Uncoro Santri Almarhum Kyai Haji Mansur Hidayat nggih mangke badhe kula aturaken iki eneng amplop kok ora ana apa-apane ming eneng duwite tulisane Philip iki saka sapa aku ora ngerti ora ana panyunan lagu mbok menawa saka hamba Allah sing paring rejeki lawan aku nggih matur sembah nuwun saking trah Somokarto Gunung Kidul yang ada di Semarang nuwun tembang Tiwul Gunung Kidul wah Tiwul Gunung Kidul ki saiki kalah karo Walang
2: iya
0: kepada yang terhormat Bapak Semar saya minyak lagu Sri Kuning
2: nggih
0: saking Bapak Bambang Samsuri terima kasih mengko men diaturke anak-anakku sing padha mlumpuk ning nong larasi sanga apa 6 iki mau diwalik meneh ning nong pegender nek saya tuwa saya
3: bar pocong apa
0: bar pocong patete mensura di ora diwolak-balik pancen yo ning nong tak nyoba para sinden ki isih eling ora jaman kuno

0: Yono aduh tak nembang no.
1: Teruse lali.
0: Pancen cara biyen ki angel ra jamak-jamak. Heh, wis olasan dadak werna-werna tak nembang swarane Mbak Ayu Purwalestari. Sing nganggo kacamata. Sinden nom kok wis lamur. Wis ora dadi ngopo. Monggo Mbak Ayu, kula nyuwun dipun paringi kutut manggung ning cara jogetan Semar cara pamulangan Habirando Kraton Ngayogyakarta. Heh. Muga-muga isih kelingan, muga-muga isih eling. Ya. Kajeng anak-anak kula do tekan mriki mengki ndak mboten nonton kancane li omong-omong. Nenu nenu. Kublak kuntak, kublak kuntak. Yuk.

isih kepenak, monggo dipun lajengaken. Nganggo dibawani.

0: Nuwun. Petruk urung jedul kok. Gareng urung ketok kok. Anak ragil sing tak tresnani. Bagong kok wis ngetok.
1: Wis krungu kuton manggung ya, Pak.
0: Iya. Aku sing nembak.
1: Petro urung rene?
0: Urung.
1: Gareng?
0: Gareng ya durung.
1: Wah, monggo tak ampiri omahe ya wis ora ana. Do minggat nendi ya? Lirwa karo kewajiban ya, Pak.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa. Butuhe kowe ana, aku ana, wis isih mlaku.
1: Oh nggih. Sapa sing nembang iki?
0: Mbak Ayu Purwalestari.
1: Terus kemir.
0: Pak.
1: Mir.
0: Pak.
1: Pak.
0: Nah, sopan karo wong tua. Anak iki ngangkat derajate wong tua iki nek nyeluk Pak utawa Rama.
1: Mir, Pak. Karang wis kulino ya angel ya.
0: Terus ke

0: Anjen suarane ayu ki pancen apik tenan. Bocah lagi umur 222.
1: 22 tahun ya, Mir.
0: Iya, 22 tahun. Apik e ora jamak-jamak. Lah didik wiwit bocah, apa-apa nek didik wiwit bocah mesti ya dadi lan apike. Iya.

我ngapa ya mereka harus mabur ya saking senengku kurungu jengkok kok wah penai raja macam

0: kembleseken ya Mir. Wak sudet peteng ya Mir. Mik ngapa? Wih, cakapane.
1: Nah, ngandel
0: ora. Wah. Nggon aku kok cakapane mik bareng-bareng.

0: Pranana.
1: Monggo.
0: Pedagang kaki lima.

Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti malah kula mboten ngertos nek mboten sinuwun Kresna ingkang paring dawuh. Nyatane sak mangke sampeyan pun paring dawuh kaya ngoten. Sak lajengipun kula kantun nenggo dawuh sampeyan. Ayo dijujuk menyang di papan denenging Reca Gajah. Yen bisa gawe srana luaring para Pandhawa. Mengko mundha ora prayoga kedadeane. Ndika tindak kula derekaken ndara.

Murahan tengaran ingat jurit kong makuru kongso tetekoyo butola war pantri ting turang gusti kakang Semar kulondoro apa ingking kewinastan pakun jaran wujud reco gajah tinemune pancen dinto koy wujud ting dwi panggo mboten panglik mbok menawa menika ingking inaryo ngunjoro Doro-doro kula Pandhawa, kula gumun. Lah kok ora ana kabar apa-apa? Sampeyan rawuh paring dawuh nek Ndara Pandhawa sami dikunjara wonten telenging Reca Gajah. Heh, Den. Ampun nganti ndedawa wekdal. Kula aturi nglebur pakunjaran ngluwari Ndara-ndara kula Pandhawa. Sinuwun, iya, Kakang Semar Badranaya. Ya to larta saking kutha Sang Kuru kula. Ya namo toso sang sering kocap katarito nalika semanten noto ndorowati agan sigro angluwari sang yoporo pandewi mapan monten telenging makun jaran hingga wujud Reca Gajah datang ngerto sangkan paran wonten wujuding sardulo hingga sak jaran teji hang getak punang noto ndorowati miwah kura semartu yang lura bagong temah kendang kapracun dan kontal kaprapal noto yang doroko wawu

Wedhus. Kirek. Us. Aruh bapakne kok ngunekke kirek. Wong tiba yo ora sengaja, Mir. Wong tiba kok dunekke wedhus. Kowe lah jagat Dewa Bathara. Nggih, pancen jagat Dewa Bathara. Lah kok jebul gawat keliwat wujuding makku jaran mau Kyai Semar. Ora ngerti sangkan parane ana sardula gedene ora jamak. Getak marang panjenengan ingsun. Iki nek ora aku golek awongan ingkang bisa mbuka pakunjaran Pandhawa bakal sirna saka tanganing Bathari Durga. Kula sumanggaken. Kula niku wis tuwa. Kula wis ora iso apa-apa, Mang. Sampeyan kudu mudi daya jer sampeyan pujangganing para Pandhawa, sunging para kadang Pandhawa. Nek ora iso ngluwari ndara-ndara kula Pandhawa, gunane napa? Semar Suwita karo Sinuwun Darawati. Wila jagat Dewa Bathara, Bagong, Nun. Ayo melu aku. Teng pundi? Golek jago. Kula gadah ning jalune cilik. Us. Jago tegese jago menungso. Wah. Teng pundi? Wis pakoke melu aku. Oke, ning syaratte siji. Syaratte apa? Ora mabur lho. Loh, kok ora mabur piye? Sampeyan niku ngajak-ajak sok ora kon sekuwen kok. Ayo Bagong melu aku sampean pleper. Munggah Dirgantara aku lho. Rekoso le mlayu nek mabur aja-aja. Ora sah wedi kangelan. Kowe gondelan kampuhku iki. Sing pundi? Sing iki. Usus. Rok sembrono ora. Kampuh iki ndi? Ora ngerti e. Ya sak cekel-cekel kok ya. Paten ana sing gantung tak cekel. Kok ya ora diunggahke dapurmu. Ora diunggahke ana. Ing iki kampung. Ah, cecok lendang niki to. Iya. Wis ning gondelan karo aku ya, Bakong. Oke. Tak jak mabur golek jago. Siap. Supaya enggal bisa entuk jago aja nganti kesuwen. Oke. Mangkat dina iki. Ayo.

0: Res, hus. Sampean weruh kula mboten. Kowe ngopo? Niki lho, mangsa wong niki lho. Lah kula gocekan tangan siji. Gedabikan teng isor. Sampean liwat dapuran pring ya ora omong. Lho. Lah ngopo? Iki nek konangan cah cilik ngrekoso kula.
1: Sebabe
0: sarung kula keri ning dapuran pring. Niki lho, kula mung nganggo cedam tok. Masa kok terus-terusan? Wis mengko tak tukoke. Yakin?
1: Iya.
0: Nek ditukoke katoke cepet tak tukoke sisan. Nek nukoke sak jeroane sisan. Iya wis kabeh tak tukoke. Ngono dadi sportif.

Iya reng, wis ora apa-apa mbakne dadi anak gendruwo kaya ngono. Ora diakoni malahan. Ayo ngerti kuwi bapakku kuwi paling ora ya menungso lumrah bagus. Ha kok kaya reok kucul kaya ngono. Nuwun sewu pukulo nate kula kok mboten sekeca. Lah kok dadi tiyang sepuh kula kok mboten ngakoni kalih kula kalih Gareng Petro aja semelang. Kita ulun dadekke kaya duwe nguni sadurunge kita ketemu karo Semar. Muga-muga mandi ucap ulun. Kita bali kaya duk nalika durung ketemu kelawan Ismaya Petro.

Kyai Bambang Merjo ilang. Sing luweh tuwa kuwi aku kudu kowe. Petruk aku merjukulan luweh tuwa apa sik to tak genahke. Nek sejatine antaraning kowe karo aku kuwi tuwa aku, ya mung nalika diwengku dening Semar. Sing dituwake merjukilan petruk nomor loro. Ing satemene tuwa aku tinimbang Bambang merjukilan. Oh ngono, iya. Mula wektu dina iki Somalana kalau Soma Ngerjita tuwa Somalana. Ya, wis aku mengkari manut. Kakang Somalana. Ayo, ditutuk kaki nggone bakal nglakoni topeng rame. Ayo, tak derekke Kakang Somalana.

Mbok menawa iki wujuding makun jaran. Yai Suma Ngerjito, iya Kakang Sumalolono. Gunake daya kekuatan. Ayo. Lawanging makun jaran iki dijebol. Angkeng kekuatane pun Kakang Nasyadi ditunggalake manunggal dadi siji. Iya, tak dherekake. Kocap kata itu nanti kau semanten. Eling-eling sang loro Sumalolono Suma Ngerjito sejati Kang Pranyoto. Nenggih, Bambang Petruk lan Mercuk ilang. Gede kekuatane. Pakun jaran gajah pinandeng dening satrio kekalih. Dangu sasaning dangu. Ajur mumur wujuding reca gajah. Luar sang ya para Pandhawa mulat sang Sardula nyaut. Satrio kekalih dadya geger. Sardula nyaut satrio kekalih.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz dari kawasan Jeripanggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umuru fi dunya wa din wa'ala alihi wa ashkabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 kita dapat bertemu dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini mengawali rangkaian acara di Pro4 saluran budaya, kami juga ingin hadirkan Cahyaning Ati, di mana pagi hari ini kami juga mengajak Anda untuk ngaji bareng dalam Cahyaning Ati. Dan tak lupa tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sawannya kita nantikan hingga akhir zaman. Pendengar dan juga Anda yang saat ini mungkin sedang mendengarkan 105,3, di mana Cahyaning Hati untuk edisi pagi hari ini kita akan mengambil tema menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Bersama dengan kita tentunya sudah hadir di line telepon ada Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI. Dan saat ini kami juga sudah terhubung, kita akan sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, meskipun agak
0: sembuh betul. Baik, kalau begitu saya doakan semoga lekas sembuh dan membaik. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin ini sangat mindset dan sangat relate sekali dengan keadaan sekarang. Menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Waduh, ini tema yang bukan hanya anak kecil loh ya. Sekarang semuanya tuh kayaknya menggunakan medsos, dan terkadang realita yang terjadi di medsos ini jauh lebih ekstrim dari apa yang diucapkan, dari apa yang diketikkan, dari apa yang sebetulnya kondisi sebetulnya yang terjadi. Ustadz, betul seperti itu, Ge?
1: Ge, waras.
0: Oke, dan mungkin nanti sebelum kita akan membuka line untuk interaktif di line telepon kita ataupun di line WhatsApp kita, tentunya kami persilahkan untuk Ustadz Mantra Bagus Isnawan SHI untuk dapat menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan, Ustadz.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya. Sampai pada saat ini kita masih diberi begitu banyak anugerah. Dan yang lebih penting lagi adalah anugerah iman, yang itu tidak sembarang diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba-hamba yang terpilih. Dan semoga keimanan itu akan selalu menyertai kita, melakar dalam diri kita sampai akhir menjemput kita. Salat rasamin kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah kita akan berjumpa beliau, ikut gabung dengan beliau bersama-sama masuk ke dalam surga yang telah alami. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memang semakin maju satu zaman, maka tantangan pun semakin bertinggi. Sekarang kita sudah di zaman yang tidak hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Sehingga yang perlu diatur tidak hanya sekedar dunia nyata, tapi juga dunia maya. Kalau kita lihat, kalau kita sering berinteraksi dengan medsos, apalagi kalau kita lihat komentar-komentar, maka di situ akan kita lihat betapa beragam manusia dalam berkomentar. Ada yang kelihatannya betul-betul baik, tercinta, tapi tidak jarang juga kita temui komentar-komentar yang begitu statis, yang komentar-komentar tidak berdasar, yang bahkan komentar-komentar itu kali membuli. Padahal pendengar orang yang berbuat Allah, kehati-hatian kita dalam menjaga anggota tubuh kita, terutama itu, adalah termasuk salah satu cerminan dari keimanan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, terangnya barang siapa yang mengaku dirinya sebagai orang beriman, falyaqul khairan, maka adalah dia berkata hanya perkataan yang baik. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Kalau perkataan yang tidak baik, itu seringkali menyakiti orang. Seringkali mendolimi orang. Padahal, apa yang kita lakukan, tapi mungkin ucapan sekarang itu tidak cukup dipakai lisan, tapi sudah lebih luas lagi, karena sekarang yang bercakap-cakap juga tangan kita, dengan ketikan-ketikannya gitu ya. Tangan kita duduk, HP gitu, itu termasuk dari perluasan makna sejarah ini gitu. Jadi kalau kita membahas tentang bicara, itu hanya berbicara secara lisan, tapi juga secara tulisan. Kalau lisan, ya dengan lisan juga, tapi kalau tulisan dengan berbicara gitu. Padahal, pendengar yang berkata Allah, besok semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang mana dalam surat An-Nur ayat 24, "Yaum tashhadu 'alaihim al-jinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka bersaksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat dan tubuh kita itu besok kan dimintai pertanggungjawaban. Bersaksi terhadap apa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Maka kita harus bijak, harus betul-betul menjaga anggota tubuh kita dalam melakukan segala tindakannya. Jangan sampai tindakan tindakan anggota tubuh kita itu mencederai orang lain. Pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bermedsos tentu kita perlu aturan yang perlu kita indahkan. Dan ini memang sudah jadi perhatian masyarakat, perhatian umat. Bahkan MUI sendiri pun beliau ini telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Jadi intinya dalam fatwa tersebut, MUI mengatakan setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah. Ghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain. Dan yang dibicarakan ini keburukannya ini benar. Karena kalau tidak benar, jatuhnya bukan ghibah tapi sitnah itu. Jadi diharapkan melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Kemudian fitnah, namimah, adu domba, menyebarkan permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, hate speech, serta menyebarkan hoax. BUI menegaskan bahwa memproduksi dan menyebarkan konten yang bertujuan merusak nama baik sesama hukumnya adalah haram. Itu adalah fatwa BUI. Maka kita juga perlu menjaga diri dan sampai kita melakukan hal-hal yang diharapkan tadi dalam perbualan warga-warga dengan media sosial. Seperti ghibah tadi, bahkan banyak sekali korban bullying yang akhirnya mereka itu secara psikis terintimidasi dan akhirnya menarik diri dari pergaulan. Jadi mendengarkan dari Allah, meskipun medsos itu tidak ada aturan baku yang membatasi kita, tidak ada polisi ya yang mengawasi, sehingga ketika kita melakukan apapun dengan kata tanpa batas gitu, nggak ada print, nggak ada yang menginginkan, maka justru itu adalah seharusnya bagi diri kita membatasi diri kita sendiri. Kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, karena memang itu harus muncul dari diri kita sendiri. Gitu. Pada hari yang berbeda Allah, maka jangan sampai kita ketika bermedsos justru menjadi alat itu ya. Yang awal mulanya medsos itu diciptakan, dibentuk adalah untuk membantu kita dalam hal kebaikan. Saya yakin para pembuat media sosial itu, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu tujuan awalnya mereka membuatnya adalah baik. Tapi teknologi memang itu selalu bermata dua, sama seperti pisau bermata dua gitu ya. Bisa menjadi baik kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, tapi ketika orang yang berinteraksi dengan media sosial itu tidak bijak, maka justru akan menjadi senjata yang merusak. Sama seperti nuklir itu kan awalnya diciptakan, awalnya ditemukan itu awalnya untuk kebaikan. Tapi kalau yang mempunyai nuklir tidak memiliki etikat baik, maka nuklir yang awal mulanya ditemukan untuk kebaikan itu malah akhirnya menjadi senjata pemusnah gitu ya. Maka ketika orang yang saya yakin orang yang menemukan dulu, ketika mengetahui bahwa yang ditemukan itu ternyata disalahgunakan, akan menyesal dengan penemuannya gitu. Pendengar RRI, maka sekali lagi kita harus tutup dalam bermedia sosial. Kalau memang kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, maka lebih baik ya. Kalau kita bijak, maka tentu kita akan menggunakannya hanya untuk kebaikan saja. Dan itu membantu kita ya, ketika kita mau melakukan kebaikan. Kalau dulu, ketika kita pengen menginspirasi kebaikan kepada orang lain, itu mungkin harus nampak gitu ya. Harus berpikir gitu. Tapi sekarang cukup dengan kita upload video inspiratif, misalnya atau kata-kata inspiratif, maka itu akan tersebar. Dan itu adalah kebaikan bagi kita. Ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka tentu pahala kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita saling berwasiat dalam yang hak dan berwasiat dalam kesabaran. Maka kita ketika ada media sosial, marilah kita letakkan dengan sebaik-baiknya, kita salah gunakan, kita bijak di media sosial, ketika ada informasi misalkan, karena sekarang ada istilahnya post-truth ya, jadi kebenaran itu seakan itu sudah agak berat gitu. Jadi ketika kesalahan, ketika kebatilan disebarkan oleh banyak orang dan terus menerus itu seakan-akan jadi kebenaran baru. Dan ini yang perlu kita lawan gitu. Maka jangan mudah untuk mengambil informasi, karena di media sosial itu informasi itu tidak begitu tersaring. Media sosial itu campur baur ya. Jadi asalkan ada polusi informasi. Kalau kita tidak bijak memfilter informasi itu, maka kita akan tergiring kepada informasi yang salah. Maka kita pastikan kita berfikih dalam media sosial itu. Jadi ada sebuah arahan fikih dalam bermedia itu, ketika ada suatu informasi, maka kita tabayun dulu. Apakah informasi itu benar atau salah? Kita pastikan. Jadi jangan gampang menerima setiap informasi yang di medsos itu semuanya kita anggap benar. Jangan. Tapi kita harus bertabayun, harus memverifikasi apakah betul informasi yang saya dapat itu, dan kita juga tidak hanya sekedar berpikirnya, tidak sekedar menerima informasi itu, tapi seringkali orang itu ketika menerima hal yang baru itu lebih menyebarkan ke orang lain. Jadi dalam pikirnya itu, ketika kita dapat informasi, maka kita harus memastikan informasi itu adalah benar. Ketika informasi itu benar, tidak langsung serta merta kita share, kita bagikan ke orang lain. Tapi kita juga harus pikirkan asas manfaat. Kalau memang itu kita share bermanfaat, yang pertama benar, kemudian kita share bermanfaat, maka tidak apa-apa kita share. Tapi ketika benar, tetapi kalau kita mau membagikan informasi untuk orang lain justru tidak membawa kemaslahatan, maka sebaiknya jangan share. Jadi ada beberapa tahapan filter. Pertama filternya adalah pastikan berita yang kita terima benar. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa kita nge-share adalah, kita bagikan adalah informasi yang bermanfaat. Karena memang karakter orang beriman itu adalah karakter yang membawa asas taat gitu. Dipastikan apa yang dilakukan itu membawa, itu adalah karakter yang beriman. Makanya Nabi mengatakan karakter yang beriman itu seperti lebih. Seperti lebih. Kemanapun akan membawa kebaikan. Ketika dia berbicara baik, ketika dia berlaku yang baik, membawa manfaat, ketika dia berinteraksi yang membawa manfaat. Dan memang iman mendorong kepada kita, iman mendorong kepada kita, di manusia yang selalu bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kalau kita ingin jadi pribadi yang paling baik, maka kita harus berkata sebanyak mana manfaat yang aku berikan kepada manusia yang lain. Karena indikator kita sebagai manusia yang terbaik adalah ketika kita bisa memberikan manfaat. Alih-alih memberikan mudarat gitu ya. Jadi hidupnya itu selalu selalu diberi berkat, selalu memberikan berkat kepada sekitarnya. Kalau sekiranya tidak bisa memberikan manfaat, maka dia diam. Jadi pendengar dari Allah, orang beriman itu akan selalu hati-hati dalam segala tindak tanduknya dan akan berusaha dalam segala hal memberikan manfaat kepada yang lain. Dan yakinlah bahwa ketika kita hidup kita memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Wa in ahsantum malah dan ketika kamu berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Maka kita betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, anggota tubuh kita ini, bisa kita agar kita gunakan justru untuk membuat kemudaratan, untuk menzalimi orang lain. Tapi kita harus menggunakan itu semua sesuai dengan kehendak Allah memberikannya kepada kita, yaitu untuk hal-hal kebaikan saja. Berkaitan untuk Buka Tiba, kalau ada pertanyaan.
0: Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas mukadimah yang telah disampaikan. Dan kami juga mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, boleh di line WhatsApp kita di 081-5569-1053 ataupun juga di line interaktif 0341-404-504 ya. Dan seperti halnya yang tadi sudah disampaikan, bahwa memang hari ini kita juga memiliki tema yang begitu luar biasa. Monggo sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, bisa langsung bergabung. Nah, mungkin mengawali ini menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah, ini sebetulnya kalau dari pandangan terkait hukum, ini sebetulnya apakah ini juga termasuk dosa begitu, Pak Ustadz? Maksudnya kalau mencuri itu kan pasti dosa, tapi kadang berkomentar, ini apakah dosanya itu ketika gini, ada mungkin satu postingan terus kemudian kita berkomentar jahat di sosial media, apakah dosanya ini ketika kita menyadari hal itu terus kemudian kita menghapus komentar tersebut, mungkin ngebully orang atau apapun itu dosanya hilang atau bagaimana?
1: Begini, dalam konsep pertanggungjawaban, kalau kita berbicara tentang apa tadi dosa ya, tentu setiap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu kembali di orang lain, itu kan pasti ada balasan dari keburukan kita itu.
0: Betul.
1: Baik itu kejahatan dengan lisan kita, oleh tangan kita, atau oleh tubuh kita yang lain, itu semuanya nanti akan tidak pertanggungjawaban. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada istilah al-muflih. Jadi al-muflih itu adalah orang yang bangkrut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu tahu siapa al-muflih itu, siapa orang bangkrut itu? Kalau kami sahabat yang awam, sahabat seperti kita gitu ya, menjadi bahwa orang yang bangkrut itu ya yang sudah tidak punya harta lagi, tidak punya kekayaan lagi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kitab bangkrut ini, al-muflih ini, kepada konteks beragama. Jadi muflih itu dalam sabda Nabi tersebut, beliau menjelaskan siapakah muflih itu, yaitu orang yang besok datang pada hari kiamat dengan membawa begitu banyak pahala dari kebaikannya, banyak ibadah sholatnya, sholat yang masih sholatnya, puasanya, zakatnya, dari pahalanya sendiri, karena dia tidak punya pekerjaan yang wajib sekut, tapi senang sudah dibayar pekerjaan. Jadi dia itu ahli ibadah gitu, melakukan yang sudah sekut juga gitu. Tetapi ketika dia membawa kebaikan itu, ternyata di samping itu dia juga membawa banyak kerugian. Dia ketika di dunia meskipun sholatnya rajin, sholatnya lima waktu, tepat waktu, berjamaah, baca ditambah dengan itu sudah, puasa juga demikian, itu juga puasa Ramadan, mungkin puasa sumber yang lain, puasa Senin Kamis, bahkan mungkin puasa Daud. Tetapi ketika di dunia, dia banyak melakukan kemaksiatan, dia banyak melakukan kezaliman. Dia ada istilah STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan. Jadi dia melakukan banyak ketaatan, tapi juga melakukan banyak kezaliman. Ketika di dunia, dia mencuri barang orang lain, dia suka menghibah orang lain, dia suka menghibah orang lain, dia suka membuat barang orang lain. Itu semuanya besok, ketika di pengadilan hari kiamat itu, orang yang dizalimi itu, itu mereka meminta keadilan kepada Allah. Jadi orang-orang yang dizalimi itu mereka menunjukkan kepada Allah tentang keadilan itu. Ya Allah, dulu orang itu telah menghina saya, mempermalukan saya di hadapan orang lain, dan saya sangat sakit hati. Maka yang Allah di hari ini aku minta keadilan. Maka yang dia telah menzalimi menjatuhkan menghina dengan kita gitu ya. Akhirnya orang tersebut pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Ada orang yang ketiga, ya Allah, dia dulu suka memfitnah saya, padahal saya tidak melakukan itu, tapi saya dicela. Dan aku pada hari ini Allah meminta keadilan dari ini. Akhirnya pahalanya orang yang banyak tadi diberikan lagi. Begitu seru, kita banyak yang dizalimi itu, banyak dizalimi itu. Sampai seperti pahalanya itu habis. Ketika habis, ternyata masih ada orang yang menanti. Ya Allah, dulu ketika saya menjadi masyarakat, saya dulu uang pajak saya mungkin dikorupsi oleh dia. Maka di hari ini Allah, aku mohon keadilan dari ini. Nah, dia mau membagikan pahala dan punya lagi. Lantas bagaimana saya dari Allah, itu karena dia enggak dia pula lagi aku diberikan kepada orang yang dizalimi. Akhirnya Allah yang keadilannya memberikan dosa orang yang dizalimi tadi itu diberikan kepada orang yang mendzalimi. Jadi awal mulanya datang membawa pahala yang begitu banyak, tetapi karena ibu dia apalagi sekarang itu sempat itu ketika mengkorupsi dengan masyarakat itu mungkin besok ketika diangkat itu masyarakat banyak yang menunggu dulu, khasnya dibagi ke orang itu. Termasuk juga di medsos gitu ya. Begitu dengan banyak orang komentari berbagai macam gitu. Nah itu mungkin juga di akhirat juga akan minta kita bisa apa gitu. Karena gak punya pahala, dosa-dosa orang yang dizalimi tadi diberikan kepada yang dizalimi tadi. Awal mulanya biasanya banyak, bahkan sampai itu nol, kemudian minus karena banyak dosa nanti bagi dosa-dosa orang yang begitu. Awalnya menurut sesuatu nggak jadi, akhirnya masih berlaku. Lantas bagaimana dengan kita yang mungkin selama dulu mungkin sekarang kita mungkin sudah berjuang pengen untuk berubah dari itu semua, pengen berubah tidak suka komentar yang sembarangan gitu. Tapi kita dulu sudah banyak melakukan kesalahan. Kalau dengan makhluk taubatan itu ada kalau kita hanya kepada Allah gitu ya, maka kita cukup bertaubat beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita sudah menyangkut hak adami, menyangkut dengan orang lain, Maka di samping kita bertobat kepada Allah, kita juga meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Itu adalah salah satu pertobatan yang kita pikirkan sesuai. Jadi kalau berbuat tolong yang diberikan antara kita dengan Allah, maka cukup kita bertaubat membuat api kepada Allah. Tetapi kalau sudah menyebut kesalahan kita kepada orang lain, maka kita pun harus membuat kesalahan kita kepada orang yang kita zalimi. Berkata.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi mungkin ada untuk Anda yang ingin bergabung, monggo sekali lagi bisa bergabung di 0341 404504, 081 555 69 1053. Saya juga masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, di mana tema menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah, ini kalau melihat dari sisi fenomena nih Pak Ustadz, orang sekarang tuh kayaknya apa ya, bisa dikatakan, ya mohon maaf nih, bermuka dua gitu. Kadang kalau ketemu orang secara langsung sih oke, baik gitu, kayak seolah-olah mereka baik gitu. Tapi begitu kita berbicara soal yang namanya medsos, waduh, mereka ini kayak, ya saya bilang mohon maaf, dajal gitu, jahat banget gitu. Apa yang diketik, apa yang dibicarakan, kadang gampang tanpa melihat dari sebuah kejadian, mereka kayak seolah-olah adalah orang yang paling suci gitu, memberikan komentar-komentar dan sebagainya ini. Itu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu?
1: Karena memang ketika berbasis itu kan kita nggak bisa berfungsi, jadi perasaan malu itu juga hilang di situ. Perasaan sakit mungkin sudah hilang di situ. Maka seringkali ketika dia berjumpa langsung itu seakan-akan baik, tetapi ketika menggunakan ketikan medsosnya gitu, begitu sadis banget gitu. Jadi memang kata itu tadi, karena merasa tidak benar, merasa dia nggak punya beban untuk apa, untuk dihakimi mungkin gitu ya. Sehingga dia begitu bebannya, itu memang cerminan dari dirinya sebetulnya. Cerminan dari dirinya, ketika dia sudah nggak punya rasa dulu, sebetulnya akibatnya dia itu seperti itu gitu. Maka seperti cerminan kita itu bukan ketika kita bertemu dengan orang, tapi bagaimana kata-kata kita ketika orang tidak tahu kita sebenarnya. Kalau orang tahu kita, tentu kita sangat hati-hati. Kalau orang tahu kita kan biasanya sangat cuek-cuek gitu ya. Kita ke pasar, orang yang cekin mungkin gitu, gitu, gitu. Dan itu memang cerminan dari diri kita sebenarnya. Tapi kalau ketika misalnya di pasar dan kita tahu kita, kan kita akan menjaga hidup kita. Jangan lupa yang penting sekali dalam konteks ini, kita itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Meskipun manusia tidak tahu siapa yang dibawa itu, tapi kita menyadari muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah. Ketika kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan, pasti kita akan hati-hati. Gak peduli ada orang atau tidak, gak peduli apakah orang sudah kita atau tidak, kita akan selalu menjaga penyakit kita. Karena kita perlu sendiri kepada Allah ketika kita berbuat hal-hal yang tidak suka oleh Allah. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjaga atau bermindset muraqabatullah, selalu dalam pengawasan Allah. Dan pengawasan Allah itu tidak pernah lengah dari kita. Pengawasan Allah itu melekat selama 24 jam, meskipun dalam kegelapan yang gelap gulita itu, Allah masih mengetahui yang kita lakukan. Meskipun dalam ruangan yang tertutup, Allah masih mengetahui itu. Jadi itu besok Allah akan memberi jawaban. Jadi seperti itu.
0: Oke. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Karena memang kan ya bisa dikatakan itu sebuah fenomena, mungkin kalau Pak Ustadz juga mengikuti media sosial. Kemarin kan sempat ada orang yang berobat terus sampai akhirnya meninggal, tapi justru itu menjadi bahan bulian dan itu yang melakukan adalah tenaga kesehatan gitu. Ini saya juga miris gitu sebenarnya melihat hal-hal seperti itu, dan semoga saja memang kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Enteng banget untuk mengetik sesuatu yang justru kita nganggapnya ini bukan situasi yang bercanda, tapi ini adalah situasi yang gawat. Kadang membedakan ini situasi yang berbahaya atau gawat, ini kadang kan juga susah gitu Pak Ustadz. Nah tadi mungkin tipsnya juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa memiliki rasa malu dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mungkin selama nafas kita berhembus gitu kalau Pak Ustadz ya. Nah silakan sekali lagi mungkin untuk Anda yang mau bergabung boleh bisa langsung juga bergabung 0341404504. Untuk yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita hari ini, menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Nah Pak Ustadz, ini yang menarik juga adalah, oke, sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babi Mus. Ini tema kita hari ini cukup luar biasa nih terkait media sosial. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan.
2: Pertanyaannya saya tadi agak sama ya sama Bung Taufik nih ya. Begini, bukan hanya di medsos saja, dalam keadaan sehari-hari itu pun banyak gitu orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura suci, bahkan dia sholat, bahkan dia itu, tapi dia juga melakukan yang hal yang dilarang sama Allah gitu. Umumnya dia memfitnah, mencuri, padahal dia menjalankan juga sholat. Itu bagaimana kita menyikapi orang seperti itu supaya kita ini nggak terpancing gitu, nggak terpancing emosi kita, dan kita akan membalasnya dengan yang hal yang tidak baik juga gitu. Bagaimana kita menyikapinya orang yang seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz, Bung Taufik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babi Mus, terima kasih yang ada di Jakarta. Ini sudah ada yang bergabung juga, coba kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Kemudian Pak Ustadz, dalam perkenalan matur. Sakit mepet ya, Mas Taufik?
0: Bisa, bisa, Bu. Radionya mungkin bisa dikecilkan sedikit, Bu.
3: Dalam nyekulat nulung sedere. Sedere, ini kumbat ngakungan karuan, buat ngakungan yang sepasang pun yusoma. Dalam tulung yusana saksana, ya matur mbanduun, terima kasih, ya. Malah ngeresuloh kemauan. Nek kalau sedere ini kub, yang baik pun nyalek-nyalek pun kula, terus kula jahat. Ngoten ni kulak kuali sama. Ya Allah, kula ni kenulungi seakan gak punya siapa-siapa, ditulungi malah ngece. Ngoten ku saat ni ku kuasarakan, ku pasrakan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lesani pun dalam buatan mikir, Mas Taufik. Lesani Gusti Allah engkang nulungi, engkang nyatet kula nulungi yang niku, Mas Taufik. Aku dalam suasana pembuatan masofe yang ini ku kata si pun buatan kurun merukuri nikmat nopo entang si pun alami lo masofe. Atur bahan sangat nih masofe kali Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz, yang pertanyaan dari Babi Mus tadi menyikapi orang yang sukanya memfitnah gitu ya. Kalau ini memfitnah mungkin di media sosial, tapi kalau di media sosial kan memang kita bisa kontrol orang, kita tidak bisa kontrol jari orang. Tapi kalau istilahnya bukan di media sosial, bagaimana? Itu pertanyaan dari Babi Mus. Kalau untuk pertanyaan dari Bu Sri Ponco kalau nggak salah tadi ya, ini pertanyaannya terkait dari apa namanya, bagaimana apakah ketika kita sudah pasrah dengan keadaan, ketika kita menolong justru teman difitnah, ini apa yang harus dilakukan, apa dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Silakan Pak Ustaz.
1: Nggih. Tersuwun pertanyaannya. Kayaknya agak mirip-mirip.
0: Nggih.
1: Jadi seperti ini. ketika orang lain memperlakukan diri kepada kita atau memfitnah katakan seperti itu, maka sebetulnya kita punya hak jawab gitu. Jadi kita memiliki hak untuk mengklarifikasi kebenaran sesungguhnya. Tapi ketika sudah diklarifikasi, tapi ternyata dia masih juga seperti itu, kita juga memiliki tugas untuk mengingatkan gitu, kalau berani. Jadi kan orang seperti itu memang perlu diingatkan, perlu diingatkan. Jadi kita itu disuruh kalau orang yang dizalimi dan juga orang yang dizalimi, kalau ada orang dizalimi itu kita tolong ya, bukan kita bantu gitu ya. Tapi kalau orang yang dizalimi, cara kita menolong dengan cara menolongnya supaya dia berbalik. Kalau memang dia seperti itu, kita ingatkan bahwa hal yang dilakukan adalah fitnah dan itu sangat berbahaya. Dan semua kita dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kita berbalik hal itu, tapi dia tetap saja, ya memang kita harus memasrahkan itu kepada Allah. Dan yakinlah, jika kita dipikir, ya sama seperti yang hati tentang muflis tadi, tentang orang yang itu, bangkrut tadi itu. Ketika kita dipikir, ketika kita dituduh, ya, ketika kita dicaci, maka besok di akhirat itu ada pengadilan yang maha adil. Gitu. Kebaik, ketika kita di dunia disakiti, orang jahat kepada kita, maka di akhirat kita akan mendapatkan kiriman kebaikannya dari orang itu. Jadi itu mungkin sebagai apa ya, hal-hal yang perlu kita gitu. Kayak kita juga sakit membalas keburukan dengan keburukan. Kalau keburukan orang lain kita balas keburukan, ya sama-sama saja akhirnya. Makanya sering sekali kita berbicara ke depan dengan transaksi itu, dengan kesabaran. Kesabaran dalam menerima kembali orang lain, kesabaran dalam apa ya, dalam segala hal, termasuk sabar dalam menjaga diri kita, jangan sampai berkata-kata atau menulis sesuatu yang itu tulisan itu sebagai mendekatkan sama COVID tadi, kayak kasus BPJS itu kan. Andaikan dia bisa menjaga diri, ya tentu mungkin seperti itu. Itu karena sudah hilangnya kontrol diri dalam medsos itu. Jadi apa yang ada dalam hatinya langsung diungkapkan. Tidak peduli apakah nanti itu akan menyakiti orang lain. Betul. Meskipun betul ya mungkin, tapi apakah itu elok apa enggak? Jadi apa enggak? Apakah ketika itu saya ketik justru akan menyakiti hati orang itu, gitu ya. Maka penting bagi kita untuk mempunyai rem diri,
0: mengontrol gitu ya.
1: Maksudnya mengontrol diri. Tapi itu memang berat, ya. Harus ada upaya dari kita pelatihan sebelum ketik akhirnya pegal. Jadi sekarang itu menghindari itu latihan untuk berhenti ketik dulu lah.
0: Oke, siap.
1: Satu gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan sebuah manfaat untuk kita semuanya. Namun sebelum kita mengakhir, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan mungkin, atau pesan untuk diri saya, untuk Pak Ustadz Atbu, juga mungkin untuk pendengar. Monggo, silakan.
1: Iya. Terima kasih. Ya. Setiap perubahan teknologi

0: uang di tubuh kita dari sifat terlibat kepada hak orang lain. Berkata, kami tidak bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Pak Ustadz Mantra Bagus Isdawan SHI. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Baik pendengar, itu tadi ya kajian kita di pagi hari ini di Cahyaning Ati, menjaga lisan dan etika berbicara dalam bermedsos. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini menjadikan kita sebagai manusia yang pribadi yang lebih baik. Saya Taufik Misbun yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini juga harus pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bilahi Taufik walhidayah. Waridawainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: .3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: tak tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong.